0: Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Angmongondo Utara periode 2025-2030.
0: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Apa Nawawi, Pak?
3: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Ya, soal...
2: Pak, benar, Pak?
3: Bapak benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi?
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya, gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
9: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
10: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
6: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, baik mendengar demikian, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Aceh di pagi hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pagi hari ini sudah bergabungkah ini Bang Budi?
1: Halo, selamat pagi Bang Putra.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Budi?
1: Kabar baik alhamdulillah pagi ini.
0: Alhamdulillah ya. Bang Juneru gimana kabarnya? Wah, masih ada.
1: Sepertinya ada yang terputar audionya tuh, dimatikan dulu di antara kita berempat nih.
0: Iya, sepertinya dari Melabuh kayaknya ya.
2: Kabar baik alhamdulillah.
0: Ya. Bang Juneru gimana kabarnya?
2: 81 ketetapan tanggal 11.
0: Baik, baik. Kita sambil menunggu nih dari Kak Dewi ya pagi hari ini. Belum bergabung sama kita ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Ya, seperti masih delay ini di pagi hari. Baik, kita mungkin langsung saja dengarkan dulu informasi cuaca yang sudah tersambung sambil kita menunggu untuk host kita di pagi hari ini bersama Kak Dewi Muata dari Losmawe. Kita sudah tersambung bersama BMKG Provinsi Aceh, ada Bung Fakih Musafa. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Fakih. Baik Bu Baki, bisa langsung saja mungkin disampaikan bagaimana untuk cuaca untuk hari ini Provinsi Aceh di edisi Rabu tanggal 23 September 2026 bisa disampaikan secara umum. Silakan Bu Baki.
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Aceh edisi Rabu 23 September 2026. Secara umum untuk wilayah di Provinsi Aceh kami perkirakan berawan dari pagi hari hingga siang sore hari serta malam hingga dini hari untuk wilayah Provinsi Aceh. Namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya pada siang hingga sore hari di wilayah Aceh bagian utara seperti di wilayah Pidijaya, Biren, dan Aceh Utara, serta adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah bagian timur, khususnya di wilayah Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Secara umum kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan arah angin selatan hingga barat daya, dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Adapun khusus untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, secara umum sepanjang hari diperkirakan cuaca berawan dari pagi hari, siang, sore, malam hingga dini hari. Namun perlu kita waspadai juga potensi adanya hujan lokal dengan durasi singkat pada saat menjelang sore hari. Kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 7 km per jam dengan arah angin dari selatan hingga barat daya, dan suhu udara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim sendiri, di hari ini dan beberapa hari ke depan diperkirakan untuk perairan utara Aceh hingga sepanjang Aceh Timur dalam tinggi gelombang dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan secara umum untuk seluruh wilayah perairan di Sabang Banda Aceh dan pesisir barat Aceh dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perkiraan titik panas atau hotspot, di pagi hari ini tercatat adanya hotspot di wilayah kota Losmawe dalam kategori sedang sebanyak 1 titik hotspot. Dan catatan untuk hari kemarin terdapat 2 titik kategori rendah hotspot di Nagan Raya dan juga 2 kategori sedang di wilayah Aceh Tengah. Demikian.
0: Oke, baik Bang Fakih, terima kasih ya atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Kabar Aceh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bang Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, baik. Ya, Bang Juneru, mungkin ini musik masih terdengar ke kita ya. Boleh di mute dulu Bang Juneru. Iya, Bang Juneru, ini seperti ini. Aduh.
1: Bang John.
0: Bagaimana nih ya?
1: Bang John, bisa dikondisikan audionya Bang John?
4: Tidak monitor di grup ya kali ya?
0: Iya, tapi tadi barusan ada dua WhatsApp di Google Group ya.
1: Nggak dengar ya, suara Bang kita Neru. Sepertinya Bang John.
0: Melabuh. Bisa di mute ya? Ini musiknya nih terdengar ke kita nih. Tidak bisa kita sampaikan informasi nih.
4: Iya.
1: Lagunya galau pula pagi-pagi nih, Rumah Singgah.
0: Ya, sebentar ya. Ya, mau bersabar nih teman-teman dan pendengar. Di pagi hari ini kita masih dalam Kabar Aceh ya. Kita coba setting dulu ini. Seperti Bang Joneru tidak bisa memonitor kita ini.

0: Banyu Neru bisa mendengarkan saya Banyu Neru dari Melabo?
1: Ya, sudah bisa kita dengarkan.
0: Iya, musiknya terdengar terus dari tadi nih, Bang. Mohon maaf di mute dulu ya. Udah ya, oke, okay, baik. Kak Dewi Muhata sudah bersama kita nih. Kak Dewi? Iya, oke, okay, baik.
2: Halo.
0: Ya, oke, okay, Kak Dewi. Iya, silakan Kak Dewi. Mungkin bisa pandu untuk menjadi host dari Los Mawir pagi hari ini, kabar aja.
2: Baik, terima kasih Putra dan juga selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube di Kabar Aceh di untuk edisi hari ini Selasa di 23 September 2026. Dan baik pendengar di Sekarwel 17 Banda Aceh, kita sudah mendengarkan tadi ya informasi BMKG yang sudah disampaikan tadi oleh prakirawan cuaca di kesempatan pagi hari ini, dan mohon atas keterlambatan dan ketidaknyamanan untuk ke pagi hari ini ya, begitu Bung Putra ya.
0: Iya, baik, tetap semangat ya Kak Dewi.
2: Tetap semangat, baik. Untuk pagi hari ini semoga sehat-sehat semua. Mungkin satu catatan kali ya, mungkin buat teman-teman, jadi sebelum semuanya join ke grup, mungkin ada baiknya di-mute dulu terlebih dahulu semua, dan dipastikan juga semua clear gitu. Ya, baik. Kita akan coba sehat-sehat ini semua. Sepertinya saya ladies first gitu ya.
0: Iya.
2: Baik, untuk kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah di Lux Mawe ini redup mendung, dan semoga tidak meredupkan semangat kita untuk terus beraktivitas. Insyaallah dirahmati Allah. Kita akan dengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua dari Banda Aceh, Takengon, Singkil, Sambang, dan juga dari Melabu. Kalau begitu saya coba dulu dari Singkil lah ya. Boleh kabar dari Singkil, apa kabar Singkil pagi ini?
3: Baik.
2: Oke.
3: Kabar baik, Kak.
2: Baik. Silakan, ada informasi apa?
3: Baik, terima kasih. Untuk pagi ini kami informasikan cuaca di Aceh Singkil dan sekitarnya cerah ya. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait harga cabai di Aceh Singkil dan Sumber Salam melonjak tajam dan daya beli juga meroket ya. Harga komoditas cabai dan bahan pangan pokok di pasar harian Kota Sumber Salam mengalami lonjakan. Berdasarkan pantauan di pasar, pada Selasa 22 September 2026 harga cabai merah dan cabai rawit meroket hingga menyentuh di angka Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan para pedagang karena sudah berlangsung cukup lama, dan salah seorang pedagang di pasar setempat, Kadariah Siketang, mengungkapkan bahwa lonjakan harga bahan bumbu dapur tersebut sebenarnya sudah mulai terjadi sejak pertengahan Agustus lalu, namun tanpa ada tanda-tanda bakal turun, dan

0: rupiah per kilogram. Untuk selanjutnya menurut Kadriah juga pemicu utama meroketnya harga bahan pokok ini adalah menipisnya pasokan di tingkat distributor akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kondisi ini serba mahal dan ini pun langsung berdampak kepada menurunnya daya beli masyarakat secara drastis. Dampak lonjakan harga ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kuliner. Ya, Anita, seorang pemilik warung nasi di Subusala, mengaku bahwa sangat terbebani dengan kondisi pasar saat ini yang mengingat seluruh bahan baku porsi dagangannya mengalami kenaikan secara bersamaan. Saat ini, baik pedagang maupun pemilik usaha kecil sangat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan menstabilkan pasokan. Stabilitas harga dinilai sangat penting ya agar daya beli masyarakat kembali pulih dan aktivitas ekonomi pasar harian dapat berjalan normal kembali. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Dewi.
1: Oh iya, oke. Kira-kira ada dialog nggak nanti?
0: Oh, dialog untuk hari ini ada, Kak. Kebetulan
1: Ya.
0: Aceh Singkil yang menjadi host
1: Oke.
0: ya, yaitu dialog terkait bansos dicabut gara-gara judol ini, Kak.
1: Judul
0: Itu
1: ya.
0: aja, Kak.
1: Oke. Yang sampai nggak makan sambel hari ini ya. Oke,
0: Kena
1: baik.
0: cabai mahal ya.
1: Baik, oke. Terima kasih Singkil, semangat semua sama teman-teman. Dari Singkil pendengar kita akan beralih ke Takengon ini. Apa kabar kota dingin negeri di atas awan? Periklan di TikTok sekarang. Halo.
2: Kabar baik, alhamdulillah, Kak Dewi.
1: Alhamdulillah. Budi ya.
2: Alhamdulillah,
1: Oke.
2: iya.
1: Gimana Budi?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Pagi ini cuaca di Takengon juga lumayan cerah ya, walaupun kadang sore hari mau tiba-tiba berubah jadi mendung, tiba-tiba langsung hujan gitu ya. Karena cuaca beberapa hari kebelakang ini memang agak sulit diprediksi begitu, Kak Dewi.
1: Oke, silakan informasinya, Budi.
2: Oke, siap. Dari Takengon ini, dari Bener Meriah. Singkat saja kami informasikan ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan bazar pasar murah di lapangan apel Makodim setempat di Desa Wonosobo, Kecamatan Uwi Pesam, Bener Meriah, Selasa kemarin. Dandim 0119 Bener Meriah Letnan Kolonel Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan bazar pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya pelaksanaan bazar pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dandim juga menambahkan kegiatan bazar pasar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat berbagi dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan selain itu, bazar pasar murah juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah. Nah, sejumlah pejabat dan unsur terkait juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Dandim Bener Meriah, Kasdim, dan juga para dan ramil jajaran di Kodim 0119 Bener Meriah, para perwira staf Kodim, Kapolsek, Uwi Pesam, serta perwakilan Dinas Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Demikian informasi dari Takengon, dan untuk dialog di pagi hari ini tidak ada sepertinya, Kak Dewi ya. Jadi kita kembali lagi ke Lok Semawe dengan Kak Dewi, silakan.
1: Terima kasih Budi, salam buat teman-teman semua ya. Oke, dari Takengon pendengar kita ke Bung John Heru dulu ya, ke Melabuh. Bung Heru,
3: ya.
1: Selamat pagi. Iya.
3: Pagi.
1: Keenakan tadi musiknya ya.
3: Ya. Oke. Okay. Tadi kan kayaknya belum on air ya.
1: Oke.
3: Oke.
1: Baik, silakan. Ada informasi apa Bung John?
3: Baik, dari Melabuh informasinya panen raya padi 2026. Di Aceh Barat, Bupati Tarmizi apresiasi semangat petani milenial. Kamu terbuang sia-sia sebelum mega sale 10-10. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Pertanian Provinsi Aceh kemarin telah melaksanakan gerakan panen raya padi di Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 Kegiatan tersebut dipusatkan di Gampong Padang Manca.

0: Bintang, Kecamatan KW 16, Kabupaten Aceh Barat. Dan Budi Termizi mengatakan kegiatan panen raya padi menjadi momentum penting untuk melihat secara langsung perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan semangat kepada para petani di Aceh Barat. Dia sangat senang melihat begitu antusias petani milenial yang sangat aktif dalam budidaya padi sawah. Dan menurutnya keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian merupakan hal positif yang perlu terus didorong. Keberadaan petani milenial dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mendorong pertanian yang lebih maju di Aceh Barat. Usai mengikuti panen raya padi di KW 16, Tarmizi bersama Kepala Dinas Pertanian Provinsi Aceh juga meninjau sejumlah program pendukung pertanian di Kecamatan Merbo. Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat langsung proses rehabilitasi seluruh saluran irigasi serta pembangunan sumur bor yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian. Upadi juga berdiskusi langsung dengan para masyarakat petani untuk mendengar berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur pendukung serta sinergi dengan pemerintah Provinsi Aceh dan para petani. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Aceh Barat. Ini informasi dari Melabuh.
1: Baik, Bung Jung Heru, ada dialog nggak pagi ini?
0: Dialog hari ini kita ada dialog, ini Sekolah MAN 1 Aceh Barat wujudkan kelestarian lingkungan melalui Sekolah Adiwiyata.
1: Oke, terima kasih Bung Jung Heru. Jangan lupa sering dimut-mut ya.
0: Iya. Oke, baik.
1: Kita iya, dari Melabuh coba ke Sabang ya. Oke, Sabang apa kabar di sana? Apa kabar angin-angin Sabang ini?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada informasi apa? Silakan dari Sabang siapa tadi? Lupa saya.
2: Jeffrey.
1: Silakan. Ya,
2: Jeff. Ya, alhamdulillah untuk Sabang di pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya. Dan juga berawan. Dan untuk informasi selanjutnya itu dari Sabang, itu kantor imigrasi Sabang. Kelas 2 TPI Sabang ini memperkuat koordinasi dengan pengelola hotel dan juga tempat penginapan untuk meningkatkan pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muksin Razal, mengatakan koordinasi dilakukan untuk memastikan pengelola penginapan memahami dan juga cara penggunaan aplikasi APOA serta mengatasi kendala dalam pelaporan tamu asing. Sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut dan sementara itu sebanyak 98 penginapan di Sabang telah memiliki akun APOA tersebut. Dan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Ibnu Rialdi menjelaskan pelaporan tersebut. Pelaporan keberadaan warga negara asing ini merupakan kewajiban pengelola penginapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan sebagai bentuk apresiasi, Imigrasi Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan yang dinilai aktif dan tertib melakukan pelaporan melalui APOA. Itu sebagai bentuk apresiasinya, itu yakni ada penginapan Fredis dan juga Kasanemo dan Rubia Resort. Informasi yang kedua yaitu terkait dengan Hari Menara Suar atau Harmensu ke-12 yang diperingati setiap 22 September. Ini menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada para penjaga mercusuar, ya, menara suar di seluruh Indonesia. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas 2 Sabang ini Dr. Kapten Tohara mengatakan menara suar ini berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, membantu pelaut untuk menentukan arah kapal, ya, dan juga serta menjadi penanda batas teritorial dan kedaulatan negara. Di wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang terdapat sejumlah menara suar, diantaranya menara suar di Imle, Ujung Seke, Pulau Rondo, Pulau Klah, dan William Torrent. 3 di wilayah Pulau Breuh Aceh Besar ya. Dan ia juga menyampaikan penghormatannya kepada para penjaga Menara Suar yang terus mengabdi kepada sarana navigasi pelayaran meski harus bertugas jauh dari keluarga. Peringatan Harmensu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran Menara Suar dalam menjaga keselamatan pelayaran, konektivitas antar pulau, dan juga kepentingan maritim Indonesia. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
1: Oke, baik. Terima kasih Jeffrey informasinya, dan semoga semangat terus untuk teman-teman di sana. Baik, dari Sabang pendengar kita akan beralih ke Bung Putra ya. Bung Putra, silakan.
3: Iya. Informasinya. Baik, terima kasih Kak Dewi Muwata dari Banda Aceh. Singkat saja mungkin bisa disampaikan satu informasi terkait Pertamina Patraniaga memastikan kesiapan sarana dan operasional agen dalam mendukung penyaluran LPG 3 kg termasuk kesiapan dalam mendukung ekosistem koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Nah, hal tersebut disampaikan Komisaris PT Pertamina Patraniaga Panel Barus, dan dalam kesempatan tersebut panel juga meninjau fasilitas pergudangan, kesiapan operasional, serta mekanisme distribusi LPG 3 kg sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan rantai penyaluran dalam mendukung operasional atau operasionalisasi KDKMP. Sebagai bagian dari tahap persiapan, agen LPG PSO PT Gas Hijau Bulat saat ini telah menyalurkan LPG 3 kg kepada 14 pangkalan yang bekerja sama dengan KDKMP. Seiring dengan kesiapan operasional gerai KDKMP, mekanisme penyaluran akan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap mengacu pada kebijakan pemerintah. Kemudian Pertamina Patraniaga berkomitmen mendukung pengembangan KDKMP sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan serta mendekatkan akses terhadap kebutuhan masyarakat. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut siap mendukung pengembangan ekosistem KDKMP melalui kesiapan sarana dan sistem penyaluran yang dibutuhkan. Kami berharap sinergi ini dapat turut memperkuat peran KDKMP dalam memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kg tetap berjalan sesuai ketentuan dan peruntukannya. Baik, itu satu informasi singkat saja mungkin bisa disampaikan Kak Dewi dari Banda Aceh. Kita kembali ke Lusmawe. Terima kasih.
1: Ya, baik. Ada dialog kah pagi ini?
3: Untuk pagi hari ini sepertinya dialog kita mungkin bergabung ke RS Singkil ya mungkin ya nanti ya.
1: Oke, Singkil yang jadi host ya. Baik, terima kasih Bung Putra. Dan juga terakhir para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube dari Lusmawe, kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini menyelenggarakan kegiatan aktivasi ruang kreatif merah putih ya. Jadi ini berlangsung selama 2 hari di Kabupaten Aceh Utara, 22 hingga 23 September. Jadi hari ini terakhir. Kemudian ini juga merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan wilayah terkait dengan terdampak bencana ya di kawasan Aceh dan juga Sumatera Barat. Dan kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Bupati Aceh Utara yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Zulkifli. Kemudian juga pendengar, di mana latar belakang pelaksanaan kegiatan ini juga berkaitan erat dengan penanganan dampak bencana yang terjadi pada tahun lalu. Jadi bahwasannya penetapan wilayah Aceh Utara sebagai salah satu lokasi kegiatan ini didasarkan pada hasil pemetaan tingkat nasional terkait wilayah yang mengalami bencana cukup besar ya. Kemudian teman-teman dan juga pendengar dan serta pemirsa, untuk pagi ini RRI Lusmawe akan menghadirkan dialog pagi terkait dengan Pascapil Ciksung ya, menjaga persatuan dan membangun gampong yang nanti hadir di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, demikian teman-teman, terima kasih semuanya juga di kesempatan pagi hari ini. Ya, dan tetap semangat untuk terus beraktivitas, dan juga terima kasih pendengar dan juga pemirsa channel YouTube. Kita kembali bergabung bersama ya stiker masing-masing, dan jangan lupa selalu mendengarkan kabar Aceh tiap pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Oke, terima kasih, assalamualaikum.
3: Ya oke, baik, terima kasih ya teman-teman semuanya untuk pagi hari ini Kabar Aceh. Sampai bertemu kembali di Kabar Aceh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dijadwalkan merotasi dan memutasi sejumlah pejabat eselon 2. Pelantikan dan pengambilan sumpah dijadwalkan berlangsung Rabu pagi ini di Gedung Umi Pendopo setempat. Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan membenarkan agenda tersebut saat dikonfirmasi Selasa malam. Rotasi dan mutasi ini berkaitan dengan proses job fit dan assessment yang telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu. Proses itu menjadi bagian dari evaluasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan pemerintah daerah. Sejumlah pejabat dikabarkan masuk dalam bursa pergeseran jabatan, termasuk asisten 1 Setdagap Benur Meriah Khair Mansa. Namun posisi dan jabatan yang ditempati masih menunggu hasil pelantikan hari ini. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah? Laundry, toh? Intermezzo.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Kita masih di Takengon pagi ini, tentunya ragam informasi juga masih akan terus menemani kebersamaan kita ya. Nah, dari Takengon pendengar, kepolisian Polres Aceh Tengah ini kembali menunjukkan komitmennya dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba berhasil mengungkap peredaran ganja seberat 22,862 gram atau 22,8 kilogram dan mengamankan dua tersangka yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Kamis 17 September dan keberhasilan ini disampaikan Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo dalam press release di Mapolres Aceh Tengah Selasa kemarin 22 September 2026. Kapolres menegaskan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan jajarannya dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan barang terlarang tersebut. Ia menegaskan Polres Aceh Tengah tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku, pengguna, pengedar maupun bandar narkotika untuk menjadikan daerah tersebut sebagai wilayah pemasaran narkoba. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Aceh Tengah Ibtu Bambang menjelaskan dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial PI 44 tahun warga Kecamatan Lutawar dan satu lagi berinisial MA usia 48 tahun warga Kecamatan Atulintang Kabupaten Aceh Tengah. Kedua tersangka memiliki peran sebagai kurir dan pengedar dan dari pengungkapan ini petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 22,8 kilogram. Selain ganja, petugas juga turut menyita dua unit telepon seluler, dua bungkus kertas tembakau merek Cap Wayang, satu bungkus kertas sigaret merek Royo, satu tas kulit warna hitam, serta satu unit sepeda motor. Ibtu Bambang menyebutkan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Aceh Tengah dalam mendukung kebijakan institusi melalui operasi Antik 2 tahun 2026. Dan juga berdasarkan hasil penghitungan, barang bukti ganja yang disita memiliki nilai ekonomi sekitar Rp29.770.000 dan diperkirakan dapat mencegah potensi penyalahgunaan narkotika terhadap 45.728 jiwa. Satres Narkoba Polres Aceh Tengah masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas serta memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hi, for yay info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? itu. Demuka aja kan kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

Nah, baik pendengar, masih dari Takengon, ini Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Aceh Tengah mengungkap kasus dugaan pencurian 70 kg biji kopi kering di Kampung Bies Mulia, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah. Dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian tersebut berhasil ditangkap unit Resmob pada Senin 21 September 2026 ya. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial JA 29 tahun dan SIT 22 tahun, warga Kecamatan Silihnara Aceh Tengah. Keduanya diamankan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat setelah pihak kepolisian menindaklanjuti laporan pencurian yang terjadi sehari sebelumnya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Teguh Siswoyo melalui Kasat Reskrim AKP Abdul Mufakir mengatakan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut cepat atas laporan masyarakat terkait dugaan pencurian yang terjadi di wilayah Bies Mulia. Personil Resmob bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang yang diduga sebagai pelaku. Dari pengungkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 70 kg biji kopi kering dan satu unit sepeda motor yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kasat Reskrim menjelaskan kasus tersebut bermula ketika korban melaporkan dugaan pencurian yang terjadi pada Minggu 20 September sekitar pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan polisi Polres Aceh Tengah tertanggal 21 September, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua terduga pelaku di Kampung Remesen, Kecamatan Silihnara. Setelah diamankan, kedua terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tengah untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian juga masih melengkapi proses penyidikan termasuk pemeriksaan saksi, pemeriksaan barang bukti, gelar perkara lanjutan, serta pemberkasan untuk selanjutnya dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dan juga dalam perkara ini, kedua terduga pelaku disangkakan pada pasal 477 KUHP tentang pencurian. Penyidik juga masih mendalami motif dan rangkaian perbuatan yang dilakukan para terduga pelaku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya, Dika Ratu Merfuatun, Ketua Pradi Bersatu Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan penuh bangga mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selama 81 tahun sudah setia menemani, mengedukasi, dan menghibur masyarakat Indonesia. Mulai dari berita, budaya, sampai suara daerah, RRI selalu hadir. Semoga RRI terus maju dan adaptif di era digital, tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, serta semakin dekat dan menginspirasi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Merdeka.

Nah, baik pendengar, kali ini dari Bener Meriah ya, pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagian kesejahteraan masyarakat atau KESRA menggelar rapat koordinasi calon penerima bantuan sosial Bansos tahun 2027 di Oprum Setdakap Bener Meriah Selasa kemarin. Asisten 1 Setdaka Bener Meriah Khairmansa menekankan pentingnya membangun satu basis informasi dalam

data penerimaan pendataan penerima bansos agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, terarah, dan juga terintegrasi. Nah, ia meminta bagian Kesra dan Baitul Mal untuk berkoordinasi dengan Bapeda dan juga untuk menyusun konsep pendataan terpadu. Dan pihaknya juga berharap dari pertemuan tersebut nantinya dapat dirancang konsep yang terintegrasi sehingga tidak ada informasi yang tertinggal. Hermansyah juga mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bener Meriah atau Baitul Mal Bener Meriah dengan modus meminta-minta uang untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi lebih lanjut masyarakat juga diminta berikan konfirmasi terkait dengan bansos kepada reje-reje kampung atau camat di daerahnya masing-masing.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Ya, baik mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di pagi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik mendengar, Cek Fakta di pagi hari ini menyoroti maraknya beredar video di Facebook yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah yang tentunya bisa didaftarkan melalui nomor telepon yang tercantum di video yang disebarluaskan di akun Facebook tersebut ya. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Nah, setelah ditelusuri terkait dengan kebenaran tersebut, pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hive Moderation, hasilnya video tersebut menunjukkan terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenq, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deep fake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi pendaftaran bantuan dana hibah dari Kementerian Keuangan senilai 20 miliar rupiah adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan, pendengar. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di pagi hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Firmansyah dari Yayasan Bambu Lingkungan Lestari mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita berharap semoga RRI semakin maju, sukses, dekat dengan pendengar, dan banyak program-program yang dapat menginspirasi masyarakat luas untuk Indonesia, untuk lingkungan, dan untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usra Alfata, Ketua Komunitas Kijang Toyota Gayo Club Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Tengah, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Harapan saya semoga RRI semakin maju dan sukses dan semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin banyak program-program yang menginspirasi bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, berjumpa kembali kita di program Halo RRI di edisi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Jadi Halo RRI, mungkin bagi pendengar semua yang masih belum tahu, Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali bersama Pro 1 RRI Talking On di hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Pro 1 RRI Takengon melalui line telepon kita 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau juga bisa sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272, 0852-7082-5272 ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ada masalah terkait dengan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum, sampaikan kepada kami bersama Pro 1 RRI Takengon di nomor yang tadi telah saya sebutkan di pagi hari ini ya. Dan kita jeda sejenak pendengar, sembari juga kita nantikan keluhan-keluhan yang akan masuk dari pendengar semua di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. One.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria Esikom dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Aceh mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin sukses dan maju terus dalam memberikan informasi serta menginspirasi masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Wassalamualaikum.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Halo RRI pendengar di edisi hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Nah, silakan bagi pendengar semua masih terus kami tunggu hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya terkait dengan pelayanan publik dan juga fasilitas umum di tempat tinggal pendengar semua, bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI bersama Pro 1 RRI Takengon di line telepon kami 0821-6585-4676, 0821-6585-4676, atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp di nomor 0852-7082-5272 ya. Nah, ini sudah ada salah seorang pendengar kita yang menyampaikan keluhannya terkait dengan kerusakan jalan ya. Ada Kak Huriyah ini selaku warga desa One-One ya, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Ini menyampaikan jalan berlobang sudah dari sebelum bencana namun tidak selebar ini ya. Beliau juga mengirimkan fotonya, pendengar bisa Anda lihat, bisa Anda saksikan di live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bisa pendengar lihat, beliau menyampaikan bahwa di desa One-One ini jalan berlobang sudah dari sebelum bencana namun tidak selebar ini. Dan setelah bencana jalan ini semakin rusak, semakin lebar ya. Dan membuat jalannya semakin rusak, semakin lebar, dan semakin lobangnya semakin membesar. Dan intinya setiap tahun jalan ini seperti itu, tidak pernah ada perbaikan. Bahkan sebelum bencana terjadi di bulan November 2025 lalu ya. Jadi dimohon untuk dinas terkait atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera memperbaiki jalan tersebut. Karena jika di malam hari penerangan kurang, jadi yang ditakutkan kendaraan-kendaraan bermotor ini nanti rentan atau rawan kecelakaan karena sudah begitu banyak jalan-jalan berlobang di sekitaran desa One-One di Kecamatan Lutawar ya. Terima kasih Kak Huriyah ini sudah menyampaikan keluhannya di pagi hari ini. Nanti coba kita tindak lanjuti Kak Huriyah ya. Kalau untuk jalan berlobang ini nanti kita coba konfirmasi ke Dinas PUPR karena dinas tersebut yang berwenang untuk permasalahan jalan, apalagi jalan berlobang ya. Nanti coba kita konfirmasi ke pihak terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah, bagaimana tanggapannya dan juga solusinya ke depannya terkait dengan jalan berlubang tadi yang sudah sejak lama tidak pernah ada perbaikan di Desa One-One Kecamatan Lutawar Kabupaten Aceh Tengah ya. Terima kasih Huriyah, nanti coba kita hubungi dinas terkait atau instansi terkait, pihak-pihak berwenang yang bisa melakukan atau menjawab tanggapan dari keluhan yang sudah disampaikan salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon di pagi hari ini pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Stuti dari komunitas autoimun imunologi RSCM. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, sukses, dan terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Semoga juga semakin banyak menghadirkan program-program yang inspiratif, informatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik pendengar, kembali kita di program Halo RRI ya di edisi kali ini. Dan kita sudah coba tindak lanjuti tadi terhadap keluhan yang sudah disampaikan salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon di pagi hari ini. Ada tadi Kak Huria yang menyampaikan keluhannya terkait dengan kerusakan jalan yang sebelum bencana November 2025 lalu ini sudah lumayan parah dan sampai sekarang belum ada perbaikan dari pihak terkait maupun dinas PUPR setempat begitu ya. Di Desa One-One, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Ini informasinya jalan berlubang sudah sebelum dari bencana namun tidak selebar ini. Dan setelah bencana malah semakin parah kondisi jalannya. Dan juga ditakutkan ketika kondisi di malam hari penerangan kurang, jadi dikhawatirkan nanti malah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang menimpa kendaraan-kendaraan bermotor begitu di sekitar daerah situ ya. Dan kami juga sudah beberapa kali tadi menghubungi Kadis PUPR Kabupaten Aceh Tengah Bapak Pijas Visara. Cuman telepon selulernya, handphonenya sedang berada di luar jangkauan begitu ya. Nanti coba kita akan konfirmasi kembali, kita coba akan hubungi kembali terkait bagaimana tanggapan dan jawaban serta solusi kedepannya. Ini terkait tadi keluhan yang sudah disampaikan oleh Kak Huria tadi, salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon yang bertempat tinggal di Desa One-One, Kecamatan Lutawar ya. Jalan berlubang sudah dari sebelum bencana namun tidak selebar ini. Jadi bisa pendengar saksikan juga di live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel untuk melihat kondisi jalan yang sudah dikirimkan tadi sama Kak Huria ke kami. Jalan berlubang di Desa One-One, Kecamatan Lutawar. Dan ia berharap semoga pihak terkait atau dinas-dinas terkait ke depannya bisa segera dan cepat memperbaiki jalan tersebut supaya bagus dan layak lagi untuk digunakan kendaraan-kendaraan bermotor ya. Kita juga masih terus mencoba menghubungi Kadis PUPR Kabupaten Aceh Tengah Bapak Pijas Bicara karena sudah beberapa kali kita tadi hubungi nomor telepon beliau ini sedang berada di luar jangkauan begitu pendengar ya. Kita coba untuk hubungi kembali dan konfirmasi kembali nanti untuk memberikan tanggapan dan jawabannya seperti apa untuk solusi yang sudah disampaikan tadi, keluhan dari salah seorang pendengar Pro 1 RRI Takengon ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar, masih di Halo RRI di edisi pagi hari ini.
0: Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari

0: Kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita di sesi terakhir di program Halo RRI edisi kali ini ya. Dan ini mohon maaf sebelumnya untuk Kak Huri ya, salah seorang pendengar kami yang sudah menyampaikan keluhannya tadi terkait dengan kondisi jalan berlubang di Desa One-One ya. Bahkan sebelum bencana November 2025 jalan tersebut memang sudah parah sekali rusaknya, tidak selebar sekarang ini. Jadi kita sudah beberapa kali tadi coba menghubungi instansi terkait, pihak-pihak terkait. Dalam hal ini mungkin Dinas PUPR ya. Kita sudah beberapa kali tadi sudah menghubungi Kadis PUPR Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Pijas Visara. Cuman memang telepon seluler atau handphonenya sedang berada di luar jangkauan begitu ya, tidak bisa dihubungi begitu. Padahal sudah berkali-kali tadi tim kami sudah coba menghubungi beliau, ternyata handphonenya sedang berada di luar jangkauan. Jadi untuk permasalahan ini, keluhan ini Kak Huri ya, tadi yang sudah menyampaikan keluhannya kepada kami, ini akan coba kita tindak lanjuti di Halo RRI edisi selanjutnya ya, di hari Jumat begitu pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena di hari ini Pak Pijas Visara selaku Kadis PUPR ini nomor teleponnya sedang berada di luar jangkauan, tadi sudah kita hubungi berkali-kali begitu ya. Dan sekaligus juga saya pamit undur diri pendengar di pagi hari ini, dan kita cukupkan juga program Halo RRI di edisi Rabu 23 September 2026. Kita berjumpa kembali di Halo RRI di edisi selanjutnya pendengar. Jadi Halo RRI bisa Anda dengarkan dan bisa Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti jam 10 dilanjut lagi sama Kak Ana ya, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi siang kali ini. Terima kasih pendengar semuanya, saya Budi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821 6585 4676 atau 0643 2345. WhatsApp dan voice note di 0852 7082 5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

pagi saudara pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Untuk hari ini di 23 September 2026, serangkaian lagu dan juga informasi kami lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar RRI Takengona di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini. Akan kita hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini, kami hantarkan untuk dialog Jaksa Menyapa dengan judul Dana Desa. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini dan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net. Berjumpa kembali kita di program Jaksa Menyapa di edisi kali ini, pendengar. Nantinya kita akan berbincang langsung bersama tiga narasumber kita yang sudah berhadir di siang hari ini. Kalau biasanya kita dialog di studio, ngobrol-ngobrol, kali ini kita live langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bener Meriah di Simpang Tiga Radulung ya. Dengan tema kita di siang hari ini, pendengar semua, yaitu sinergi kejaksaan dan pemerintah desa dalam mengawal dana desa. Sudah berhadir bersama kita tiga narasumber di hari ini. Yang pertama ada Bapak Almanar SE selaku Kepala Bidang Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah. Selamat siang Pak Almanar.
1: Assalamualaikum. Selamat siang Pak.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Selanjutnya ada Ibu Karenina Cantika SH selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejari Bener Meriah. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Pak.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan terakhir ada Ibu Yusnita Alfala Setia SH selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Datun Kejari Bener Meriah. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Pak.
0: Sehat juga ya? Alhamdulillah. Nah, baik pendengar dan pemirsa RRI Net semuanya, jika kita berbicara dana desa ya, dana desa ini merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Namun pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara tersebut ini membutuhkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang baik agar tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, nanti kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita di hari ini, pendengar. Jadi kalau kita berbicara peran kejaksaan juga tentunya tidak hanya berkaitan dengan penindakan ketika terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, edukasi, dan juga pendampingan agar aparatur desa memahami aturan dalam mengelola anggaran. Nah, di sisi lain, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk memiliki dan memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dana desa ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dan juga melibatkan masyarakat begitu ya. Kita ke Pak Almanar dulu nih Pak, selaku Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kampung. Untuk memulai obrolan kita di hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak. Sejauh ini pengelolaan dana desa di tingkat kampung, terkhususnya di Kabupaten Bener Meriah ini seperti apa Pak?
1: Baik, terima kasih Pak. Terkait penggunaan dana desa di Kabupaten Bener Meriah hari ini Pak, dari sebelumnya kita berbicara dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini dukungan terhadap program dan kegiatan yang sudah dibiayai oleh pemerintah pusat itu sudah menyentuh langsung ke desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Bener Meriah. Jadi penggunaan dana desa ini tidak hanya fokus ke fisik saja, pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan oleh Reje Kampung beserta perangkatnya, tapi juga langsung bersentuhan dengan masyarakat. Seperti program-program yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat terkait untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Salah satu contohnya itu dengan pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa. Seperti itu dia Pak.
0: Okay. Di Bener Meriah sendiri berapa banyak kampung yang ada sekarang ini Pak? Nah, total keseluruhan?
1: Total Pak ya. Kabupaten Bener Meriah ini 10 kecamatan. 10 kecamatan memiliki 232 kampung Pak.
0: Untuk mengawasinya seperti apa? Kan lumayan banyak itu Pak di tingkat-tingkat kampung kan. Pengelolaan dana desa yang dilakukan setiap tahunnya ini seperti apa kalau dari dinas sendiri?
1: Ya, nah kalau kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pak, untuk agenda rutin tahunan itu di awal kita selalu melakukan fasilitasi. Fasilitasi terhadap seluruh aparatur kampung. Yang pertama itu tentang prioritas penggunaan dana desanya. Nah, itu berdasarkan peraturan ataupun amanah daripada pemerintah pusat. Nah, kemudian dalam proses tersebut kita juga bekerja sama dengan rekan-rekan inspektorat. Nah, rekan-rekan inspektorat melakukan yang namanya proses audit. audit terhadap penggunaan dana desa. Dan kita juga bersinergi dengan rekan-rekan yang di kejaksaan ya, di kejaksaan dalam proses pembinaannya, Pak. Jadi kalaulah ada hal-hal yang dari desa, aparatur kampung yang mereka kurang pahami terhadap proses penggunaan dana desa, kita selalu dampingi, fasilitasi.
0: Oke, terkait dengan pendampingan, pelatihan-pelatihan ini sejauh ini apa yang sudah diberikan ke rekan-rekan yang ada di kampung-kampung nih, Pak? Untuk
1: Iya.
0: lebih jelas lagi, bagaimana penggunaan dana desa, transparansinya seperti apa, dan agar nanti supaya dana desa ini tepat sasaran penggunaannya begitu.
1: Baik, Pak. Nah, untuk penggunaan dana desa ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kemudian perubahan terbarunya itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya segala keputusan tertinggi di desa itu melalui musyawarah desa. Nah, jadi aparatur kampung ini, Pak, dia memfasilitasi atau menyampaikan kepada masyarakat agenda-agenda apa saja yang akan dilakukan di kampung. Nah, jadi kalau kita terkait berbicara dengan proses tersebut, ya desa ini membuat yang namanya RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah, ini yang dimusyawarahkan, kemudian diturunkan ke dalam yang namanya RKP, Rencana Kerja Pembangunan, itu untuk 1 tahun. Nah, dalam proses tersebut, hal ini yang aparatur desa melakukan yang namanya musyawarah desa. Nah, seluruh keterwakilan masyarakat yang ada di kampung itu wajib hadir. Nah, wajib hadir, kemudian membahas agenda-agenda apa yang menjadi prioritas. Disinkronkan dengan arah kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Seperti itu dia,
0: Oke,
1: Pak.
0: baik. Ke Bu Karinina dulu nih, Bu, selaku Kasubsi 1 Intelijen di Kejaksaan Negeri Bener Meriah, sejauh ini sinergi yang sudah dilakukan dari pihak kejaksaan dan juga ke aparatur-aparatur kampung maupun juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat kampung, sejauh ini seperti apa bentuk sinergi dan pengawasan yang sudah dilakukan nih, Bu?
2: Oke, Pak, untuk pengawasan tersebut kita dari Kejaksaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Khususnya fungsi penyelamatan kami itu adalah penyelamatan keuangan kekayaan negara serta ketertiban umum, yang mana menempatkan penegakan hukum sebagai sarana perlindungan keuangan negara melalui pencegahan dini agar anggaran yang dikucurkan benar tepat sasaran dan juga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Bapak.
0: Oke. Berarti sejauh ini selama pelaksanaan pengawasan di lapangan yang paling banyak terjadi persoalan-persoalan yang seperti apa sebetulnya yang ada di tingkat desa, Bu?
2: Kalau misalnya yang kita lihat sekarang itu banyaknya itu di administrasi, Bapak.
0: Di
2: Kadang kan
0: administrasi.
2: kalau misalnya ada, jadi bukan semuanya penyimpangan atau kerugian yang ada di desa itu serta-merta jadi pidana. Itu kita lihat lagi, kita tinjau apakah memang itu tuh adalah kesalahan administrasi atau misalnya memang ada menstreanya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau misalnya memang ada dari administrasi, hanya administrasi, kami dari penegak hukum itu nggak serta-merta langsung mempidanakan. Tapi juga kita bisa kayak kasih tahu ke aparatnya, kita tinjau lagi aparat apa aturan-aturan yang sudah mereka sepakati di tadi yang disampaikan sama Bapak DPMK yang sudah disepakati. Terus juga kalau misalnya memang administrasi, nanti kita akan memberikan jangka waktu untuk pengembalian. Pengembalian dana tersebut biasanya itu paling lama 60 hari, Pak. Nanti
0: 60
2: kalau,
0: hari.
2: iya 60 hari. Kalau misalnya memang murni tindak pidana atau menstrea, atau misalnya yang kita lakukan untuk pengembalian dana 60 hari itu tidak dipenuhi, baru kita melakukan lanjut ke tindak pidana tadi.
0: Oke, berarti terkait dengan edukasi, pelatihan, dan pendampingan di tingkat desa seperti apa, Bu, yang sudah dilakukan oleh pihak kejaksaan sejauh ini?
2: Sejauh ini kami berkoordinasi dengan DPMK, terus dengan kepala-kepala desa terkait apa yang akan dibangun untuk jangka 1 tahun ke depan, terus juga mitigasi risiko, di mana nanti kalau misalnya apa yang akan, misalnya ada pembangunan, itu kami kasih tahu nanti berdasarkan legal opinion, terus juga apa risiko ke depannya, terus juga apa yang meminimalisir risiko tersebut terjadi, Bapak.
0: Oke. Karena kan kalau bisa dibilang kalau kita ngomongin peraturan kan ini detail-detailnya banyak begitu ya. Jadi dari tingkat desa pun juga harus lebih memahami lagi aturan-aturan yang ada. Nah, sejauh ini pendampingannya seperti apa, Bu Yusnita?
3: Baik, Pak.
0: Di tingkat kampung dari pihak kejaksaan sendiri.
2: Baik, Pak. Apalagi terkhusus saya di bidang perdata dan tata usaha negara, Pak. Kami di bidang Datun itu ada namanya pendampingan hukum. Nah, di mana pendampingan hukum ini untuk terkait dana desa, Pak. Adapun beberapa produk kami, udah ada 4 desa yang masuk ke bidang Datun yang dimintakan bantuan hukum untuk dilakukan pendampingan hukum. Di mana untuk proses awal itu sendiri, kepala reja atau kepala desanya ini biasanya mereka mengajukan permohonan bantuan hukum untuk pendampingan hukum pengelolaan dana desa. Nah, terkait di Kejaksaan Negeri Bener Meriah ini, Pak, yang sudah kami dampingi itu ada 4 desa di mana mereka meminta pendampingan terkait dana desa dalam pengelolaan posyandu, dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Di situ kami memberikan pendampingan dengan turun ke lapangan langsung, Pak. Kami melihat pelaksanaan posyandu ini bagaimana. Nah, kemudian apa saja yang sudah terrealisasi anggaran yang sudah dianggarkan kemarin, apa saja untuk dana desa ini, berapa untuk posyandu, dan pelaksanaan realisasinya bagaimana. Seperti itu, Pak, yang kami berikan.
0: Oke, baik. Terkait dengan transparansi, saya sebetulnya lebih penasaran ke transparansi itu ya. Kalau kita berbicara transparansi kan nggak cuma dari kejaksaan aja, masyarakat juga bisa ikut terlibat begitu kan, Pak? Kalau dari sisi masyarakat, jika ingin terlibat, ini apa saja yang harus dilakukan begitu, Ibu? Pendampingan yang seperti apa jika ada masyarakat yang ingin terlibat begitu?
2: Untuk di bidang perdata dan tata usaha negara, Pak, kita kan berdasarkan undang peraturan kejaksaan ya, Pak ya, yang bisa dimintakan bantuan hukum itu di Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah itu adalah BUMN, BUMD, atau instansi pemerintah, Pak. Itu saja. Kemudian untuk masyarakat, jika masyarakat membutuhkan bantuan hukum, nah mereka bisa masuk namanya ke pelayanan hukum, Pak. Di
0: Pelayanan
2: sini di
0: hukum ya,
2: pelayanan hukum
0: oke.
2: ini masyarakat bisa bertanya seperti perkara perdata, persoalan perdata misalnya. Nah, nanti di situ jaksa pengacara negaranya akan memberikan balasan, akan memberikan masukan dan sebagainya. Untuk jaksa pengacara negara sendiri, Pak, lebih khususnya itu mewakili negara istilahnya. Tapi untuk masyarakat umum bisa juga, tapi melalui pelayanan hukum seperti
0: Berarti
2: itu.
0: untuk pelaksanaan di lapangan sejauh ini cukup aman terkendali begitu, Ibu ya?
2: Alhamdulillah aman terkendali, Pak.
0: Oke. Pak Al,
1: ya.
0: Terkait dengan tadi kan lumayan banyak juga kampung-kampung di Bener Meriah ini ya kan. Sejauh ini pernah menemukan persoalan yang cukup rumit nggak sih di tingkat kampung tuh dalam pengelolaan dana desa?
1: Baik, Pak. Kalau untuk pengelolaan dana desa, persoalan yang cukup rumit sebenarnya bisa kita katakan tidak ada, Pak.
0: Tidak ada ya.
1: Kenapa? Yang pertama perlu kami juga sampaikan untuk terkait pelaporan. Nah, pelaporan penggunaan dana desa ini sudah dimudahkan, Pak. Nah, sekarang kan teknologi sudah beralih dari manual ke digital. Nah, kita juga di DPMK ini sudah memberikan aplikasi untuk proses pembuatan pertanggungjawaban, namanya aplikasi Sisquides.
0: Sisquides itu
1: iya.
0: Apa kepanjangannya tuh, Pak?
1: Sistem Informasi Keuangan Desa.
0: Oh.
1: Nah, jadi Pak, di situ sudah fitur-fiturnya itu sudah dilengkapi semua. Nah, tinggal operator desa ini mengoperasikannya. Nah, jadi proses pertanggungjawaban semua terangkum di situ. Nah, kemudian paling nanti, Pak, untuk didukung dengan alat buktinya. Alat bukti seperti mereka dari aparatur desa belanja itu, kwitansinya, kwitansi pembayarannya, kemudian bon-bon faktur atas belanja-belanja terhadap penggunaan dana desa tersebut.
0: Itu hanya aparatur desa yang bisa mengakses atau masyarakat pun bisa mengakses?
1: Kalau untuk aplikasi pertanggungjawaban hanya di aparatur desa, Pak.
0: Oh.
1: Nah, kalau terkait dengan akses daripada masyarakat, nah, ini kan terkait dengan transparansi. Nah, jadi itu setiap tahun itu wajib, Pak, yang namanya aparatur desa itu melaporkan ataupun menyampaikan informasi bentuknya baik secara banner, spanduk, yang mencakup APBDes, anggaran pendapatan belanja desa satu tahun. Jadi dalam satu tahun itu apa-apa saja yang dikerjakan oleh aparatur desa itu sudah terpampang beserta dengan anggarannya.
0: Oh, perencanaan dan anggarannya.
1: Perencanaannya. Dan kemudian kita juga sudah mengarahkan kepada desa ini untuk mengaktifkan websitenya. Baik sosial media mereka, di situ mereka juga bisa menampilkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah mereka jalankan atau sedang dalam proses melaksanakan, seperti itu dia, Pak.
0: Oke, baik. Saya tertarik sama yang tadi Bu Nina nih sebetulnya. Yang misalkan dalam tanda kutip kepala desa terindikasi Ini membalikan uangnya 60 hari ya kan?
2: Iya, 60
0: Kalau
2: hari.
0: misalkan ternyata dalam jangka waktu 60 hari si pelaku ini tidak bisa membalikan uang ke negara, apa yang disangkakan ke orang tersebut? Apakah penjara kah atau pidana kah atau seperti apa?
2: Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, pidana itu kan termasuk salah satunya penjara, Pak. Nah, kalau misal memang tidak diindahkan dalam 60 hari, itu nanti kita akan menempuh upaya hukum pidana, Pak. Jadi itu bisa jadi memperkaya diri sendiri, karena kan di situ ada kerugian negara di situ, Pak. Nah, nanti kita akan lihat berkas-berkasnya, kwitansi-kwitansi juga apa itu dari ada peraturannya, terus juga ada juga misalnya ada ini DIPA dan lain-lainnya. Kalau misal memang terindikasi memang ada memperkaya diri sendiri, itu akan kami dalami lagi. Siapa yang terlibat, siapa yang mendapatkan, siapa yang menikmati, juga siapa yang bertanggung jawab atas itu. Nah, nanti baru kita ke Pitsus, Pak. Jadi akan ke pidana juga jadinya, Bu.
0: Ya, kalau kita telusuri lagi sudah berapa banyak kasus yang seperti itu di Benar Meriah, Bu?
2: Kalau di Benar Meriah untuk yang kami tangani untuk desa itu kemarin itu ada pengembalian, Pak. Nah, jadi kalau pengembalian itu kan murni dari administrasi, Pak.
0: Ya.
2: Jadi bukan mau memperkaya diri sendiri itu bukan.
0: Oh, administrasi, administrasi yang
2: Administrasi.
0: seperti apa tuh, Bu Nina?
2: Misalnya kayak bukan kwitansi, ada peraturan yang disepakati sama masyarakat, ini aparatur desa, tapi tidak sesuai gitu loh. Atau misalnya nanti ada yang miss, kwitansinya ada yang miss, atau ada yang hilang, apa segala macam. Nah, itu kan kami akan telusuri lagi, apakah memang pure administrasi, apakah memang pure dari peraturan yang mereka setujui tadi itu memang salah, yang tidak sejalan dengan peraturan yang di atasnya. Jadi kan kita nggak boleh bertentangan nih dengan KUHP, dengan peraturan-peraturan khusus gitu loh. Nah, itu akan kami tinjau lagi. Kalau misalnya memang pure itu dari administrasi saja, maka itu akan dikembalikan. Nah, nanti yang kita lihat lagi kan bukan, jadi ada nggak ini kayak memang ada nggak masuk ke rekeningnya, apakah memang ada menstrea. Menstrea kan tidak bisa kita lihat dari apakah niat itu tersendiri, jadi kita lihat tindakannya gitu. Jadi apakah memang misalnya kita mau beli meja tapi mejanya ternyata ada kursinya gitu loh. Jadi itu hal-hal yang miss-miss itu, Pak.
0: Oke, berarti sejauh ini Bu Yusnita, kalau dari pihak Kejaksaan Negeri sendiri, apakah ada agenda rutin berkunjung ke tiap-tiap desa untuk pengawasan dan memberikan edukasi pelatihan ke aparatur?
3: Untuk di bidang perdata dan tata usaha
0: di
3: negeri
0: Datun tadi.
3: Ini sendiri, Pak, kami karena ada pendampingan, permohonan pendampingan hukum itu dari 4 desa ini, jadi kami sering turun ke lapangan terkait, Bu, kami ada kegiatan posyandu ini, Bu. Karena kan permintaan dari mereka, permohonannya itu kan pendampingan untuk kegiatan posyandu, Pak. Jadi setiap kegiatan posyandu di 4 desa itu ada undangannya, mereka masukkan ke kami. Jadi kami turun ke lapangan untuk melihat bagaimana ini perjalanan anggaran dana desa ini tadi di kegiatan posyandu, apakah benar-benar terrealisasi dengan baik atau tidak, seperti itu.
0: Oke, ya, baik. Pak Al, sejauh ini tantangan yang dihadapi di lapangan seperti apa, Pak?
1: Baik, Pak. Kalau cerita tantangan, Pak, sebenarnya dinamika di desa ini memang sangat dinamis, Pak. Apalagi kemarin kan pada bulan Juli, tanggal 2 Juli itu dilantik 135 kepala desa baru, Pak.
0: 135.
1: Iya, oleh Bapak Bupati Benar Meriah di GOS. Nah, jadi tentunya ini kan kepemimpinan baru nih, Pak, wajah baru. Nah, ini berkaitan juga dengan sumber daya manusianya. Jadi hal yang lumrah, hal yang wajar mungkin reje baru ini, Pak, ya dengan komposisi aparatur yang baru. Nah, tentunya yang menjadi tantangan ini kan terkait dengan SDM-nya nih. Nah, jadi tapi kita tetap dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyiapkan strategi agar bagaimana peningkatan sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur di desa ini bisa bekerja dengan maksimal. Nah, jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, pelatihan tetap kita berikan kepada aparatur yang ada di desa. Terkait seperti misalnya pelatihan aplikasi Siskuides, kemudian peningkatan kapasitas aparatur kampung. Nah, ini terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, Pak. Jadi biar aparatur kampung ini memahami. Memahami apa-apa yang harus mereka lakukan di kampung. Nah, artinya kita juga sudah berkomitmen untuk aparatur kampung ini secara rutin kita melakukan monitoring dan evaluasi serta mengevaluasi terkait dengan kinerja yang mereka lakukan di desa, Pak. Khususnya ini dalam eksekusi pelaksanaan program-program pemerintah, baik program pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, sehingga dia selaras seperti itu, Pak. Karena dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung Meriah ini, kita tetap berkolaborasi. Nah, berkolaborasi artinya seperti ada kegiatan yang disampaikan Ibu tadi, ini terkait dengan Posyandu, Bu, ya.
3: Yeah.
1: Nah, di Posyandu ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung juga berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan DP3 AKB, karena ada program yang dikejar pemerintah hari ini untuk penurunan angka stuntingnya. Nah, jadi perlu juga kita sampaikan, kan, Pak, kan? Ini dari pemerintah pusat kemarin sedang mengidentifikasi untuk desa berkinerja baik dalam proses penanganan stunting. Nah, ini tidak akan bisa selesai kalau hanya dikerjakan oleh satu dinas saja, Pak, atau satu desa saja. Harus berkolaborasi. Nah, seperti itu.
0: Ya, apalagi kalau kita berbicara reja kampung, kepala desa ini kan datang dari background yang berbeda-beda, ya kan?
1: Iya.
0: Tadi seperti yang Bapak sampaikan, 130 berapa tadi, Pak?
1: 135.
0: 135 ini reja-reja kampung yang baru dilantik sama Pak Tagore kemarin, ya kan? Ini tentunya terdapat banyak background di sana dan pengalamannya pun berbeda-beda. Jadi mungkin edukasi, pendampingan, pelatihan harus lebih digiatkan lagi untuk reja-reja kita yang ada di Bandung Meriah begitu. Begitu, Pak, ya?
1: Iya, benar, Pak.
0: Oke. Kalau dari kejaksaan sendiri sejauh ini tantangan seperti apa, Bu Nina, yang dihadapi di lapangan untuk pengawasan dana desa tadi?
2: Kalau tantangan kayak yang tadi Bapak sampaikan juga, kan dari aparatur desa atau rejet sendiri itu kan beragam orangnya. Yeah. Terus juga yang kita tahu sekarang ini kan semua sudah serba sosial media, udah digital. Nah, jadi paling disitulah hambatan kami digital-digital tersebut. Karena kan yang kita tahu nggak semua orang bisa menguasai digital. Jadi
0: betul.
2: Kami dari kejaksaan memantau itu juga. Jadi kayak udah sampai mana nih, apakah progresnya masih terus berkembang apa enggak. Karena kan kita memantau juga dari sana, Pak.
0: Oke, kalau dari Datun sendiri tantangan yang dihadapi apa sejauh ini, Bu?
3: Sejauh ini kalau untuk bidang perdata dan tata usaha sendiri, Pak, di kami, untuk saya sendiri sebenarnya saat di lapangan, jujur kendalanya alhamdulillah belum ada sampai
0: belum
3: sekarang,
0: ada,
3: belum ditemukan, Pak. Karena memang saat kami turun, ya di situ kegiatan itu berlangsung, di situ ada kader posyandunya, ada kaur keuangannya, ada sekretarisnya, jadi kami bisa nanya-nanya juga dengan kader posyandunya juga, kan. Jadi kendalanya alhamdulillah sampai sekarang belum ditemukan, Pak.
0: Iya, masih aman terkendali,
3: masih aman,
0: ya. Oke. Okay. Pak, saya pengen tahu sebetulnya anggaran di tiap anggaran desa itu tiap tahun berapa sih, Pak?
1: Baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak.
0: Iya.
1: Jadi beberapa reja kampung ini agak shock juga nih, Pak. Agak terkejut. Karena di tahun 2025 itu anggaran dana desa baik dari APBN maupun APBK itu mencapai mungkin hampir 1 miliar, Pak.
0: Hampir 1 miliar.
1: Tahun 2025.
0: 2025.
1: Begitu di tahun ini 2026 ini shock. Karena ada beberapa kebijakan apalagi dari pemerintah pusat ini terkait dengan efisiensi, Pak. Jadi anggaran dana desa yang diterima itu variatif paling tinggi, Pak, 300 juta sekarang.
0: Rata-rata.
1: Rata-rata. Dan paling rendah itu 200 juta satu tahun. Berarti kan ada penurunan yang sangat drastis. Nah, jadi kalaulah untuk fisik ini hampir rata-rata di 232 kampung ini tidak menyeluruh ada pembangunan fisiknya, Pak. Nah, kecuali mungkin beberapa desa kemarin dampak daripada bencana sehingga butuh pemenuhan untuk kebutuhan desa terkait dengan objek-objek vital, maka dengan dana yang terbatas ini mereka harus menyelesaikan beberapa pekerjaan, Pak. Seperti misalnya perbaikan sumber mata air mereka, kemudian ada jalan desa yang memang...
0: Oh, ini pasca bencana kemarin, ya?
1: Pasca bencana, Pak. Nah, jadi ini kondisinya memang ya anggaran memang dengan karena efisiensi tadi, Pak, sangat berkurang drastis.
0: Oke, kalau kita berbicara data desa di Bandung Meriah ini yang kena musibah pasca bencana kemarin yang terdata sebanyak berapa kampung sih, Pak?
1: Itu kalau dia variatif, Pak, ya. Variatif artinya ini yang paling terasa langsung ada di menyebar di seluruh kecamatan, Pak. Mungkin termasuk bukit. Nah, jadi kalau kita identifikasi yang terparah itu seperti di daerah Kecamatan Mesida, kemudian di Kecamatan Siak Utama. Nah, juga ada beberapa desa yang tersebar, Pak, kan di kecamatan seperti Timang Gajah, Gajah Putih, kemudian Pintu Rimegayu. Nah, jadi ini mereka itu kan membutuhkan yang namanya, yang pertama itu karena terjadi pasca bencana ini kan sumber mata air ini rusak.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi mereka dengan anggaran yang terbatas ditambah dengan swadaya dari masyarakat, maka untuk menyelesaikan objek-objek tersebut, Pak. Seperti misalnya ada untuk perbaikan hulu mata air, kemudian perbaikan pipa. Nah, walaupun mungkin ini anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Sangat besar, tapi mereka coba untuk yang mana menjadi objek vital tersebut bisa diselesaikan, Pak. Nah, karena kan juga bantuan-bantuan mungkin sudah masuk ke beberapa desa, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, tetapi belum mengcover ataupun menyelesaikan permasalahan tersebut secara keseluruhan.
0: Seperti itu. Berarti dia. Rata-rata 300 juta per tahun ya.
1: Iya.
0: Berarti secara tidak langsung ini raja-raja banyak yang mengeluhkan gitu, Pak, terkait dengan efisiensi anggaran itu.
1: Kalau mengeluhkan ya pasti, Pak, kan. Tapi lebih banyak ya kita sampaikan lebih banyak-banyak bersabar kan, Pak, kan. Karena berarti dia sudah prioritas di situ, apalagi dalam prioritas tersebut dengan anggaran yang 300 juta tersebut itu banyak lebih kepada program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pak. Seperti pelaksanaan posyandu, kemudian stunting, nah kemudian pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
0: Berarti koordinasi lintas sektor begitu ya?
1: Iya, benar. Iya,
0: oke. Okay. Bu Nina, terkait dengan rencana-rencana ke depan, apa yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan terkait dengan pengawasan desa? Kenapa? Rencana-rencana ke depannya nih?
2: Rencana ke depannya ya tetap kita akan sama bersinergisitas dengan DPMK, juga dengan kepala desa, juga memberikan legal opini kami dengan memberikan apa aja celah-celah yang harus kita hindari gitu loh. Jadi biar nanti ke depannya walaupun anggarannya udah jauh menyusut dari 1M ke 300 paling maksimal itu kan udah lumayan kecil ya. Jadi jangan sampai karena pengecilan anggaran tersebut, efisiensi anggaran tersebut, jadinya program desa jadi terhenti gitu. Jadi kami memaksimalkan itu juga.
0: Oke, Bu Yusnita, bagaimana untuk rencana-rencana program ke depan khusus dari Datun tadi selain posyandu dan lain-lain?
3: Baik. Untuk di Datun sendiri, Pak, kami ke depannya itu ingin mendorong lebih banyak reja-reja di kampung itu untuk ayo masukkan permohonan bantuan pendampingan hukum terkait dana desa gitu kan. Sehingga terkait penyelenggaraan dana desa ini bisa kami dampingi sehingga realisasi dana desa ini tadi berjalan dengan baik gitu. Jadi harapan kami ingin mengajak dan mendorong partisipasi lebih banyak desa lagi, Pak. Karena kan yang baru masuk di bidang kami itu baru 4 desa. Jadi kami pengen lebih banyak lagi desa gitu yang ikut untuk dimintakan ke kami pendampingan hukum gitu, Pak.
0: Berarti edukasi dan pelatihan harus lebih diperbanyak lagi begitu ke depannya ya. Oke. Jadi untuk Bapak-bapak Reja tetap semangat semuanya di sana walaupun dengan anggaran yang minimal tapi kerjanya juga harus tetap maksimal begitu ya. Terakhir nih Pak Almanar, apa yang ingin disampaikan kepada Reja-Reja di Benar Meriah khususnya supaya ke depannya biar tetap berjalan program-program yang sudah dicanangkan dan harapan-harapan ke depannya seperti apa nih Pak sebagai penutup, silakan.
1: Baik Pak. Kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini menyampaikan kepada Rejo beserta seluruh aparatur kampung harapan kita, Pak. Yang pertama, program di tahun 2026 ini untuk segera bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kegiatan-kegiatan jadi ini terkait dengan waktu nih waktu, apalagi ini sudah mengingat mau ke hampir akhir tahun, tolong untuk segera menyelesaikan yang namanya itu proses pertanggungjawaban yang sudah dilakukan. Yang kedua itu segera untuk melakukan proses penyusunan RKP desa. Nah, khususnya yang Reje baru 135 ini tentunya mereka segera membuat yang namanya rencana pembangunan jangka menengah desa untuk tahun 2026 ke 2032. Nah, jadi ini yang menjadi dokumen dasarnya, Pak. Nanti kita juga tetap mendampingi dalam proses penyusunan tersebut. Dan yang terakhir, tetap kompak, tetap semangat. Jadi apapun kami yakin dan percaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Rejo beserta aparatur dan kampung ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dan juga kami berharap juga tetap untuk mensupport terhadap program-program pemerintah khususnya yang ada di kabupaten. Karena dari dokumen kabupaten ini rencana pembangunan jangka menengah daerah milik Pak Bupati, salah satunya ini Pak yang menjadi isu nasional juga, isu kabupaten, angka kemiskinan. Nah, untuk angka kemiskinan sebenarnya ini sudah positif. Positif artinya di tahun 2025 itu menurun di masa pemerintahan Bapak Bupati, Bapak Tagor, beserta Bapak Arnia. Itu dari angka 18,03% turun menjadi 16,37%. Nah, ini juga berkat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya juga dari pemerintah kampung yang sudah sama-sama melaksanakan program dan kegiatan sehingga angka kemiskinan tersebut bisa berkurang. Mungkin nanti untuk isu-isu lainnya, Pak, kan seperti stunting, itu juga bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin itu saja, Pak.
0: Baik, baik. Bu Nina, silakan apa yang ingin disampaikan terkait dengan pengawasan dana desa, khususnya untuk para reje-reje yang ada di Benar Meriah, dan harapan kedepannya seperti apa nih, Bu? Silakan sebagai penutup.
2: Mungkin pesan saya itu untuk para reje dan juga aparat desa itu kayak prinsip utama kami, kenali hukum, jauhi hukuman. Terus yang kedua juga untuk pelaksanaan terkait dengan pembangunan desa tersebut, tetap integritas, penuh, tetap jujur, dan juga jangan melukai kepercayaan masyarakat.
0: Betul. Silakan Bu Yusnita, sebagai penutup nih harapannya apa? Pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada reje-reje kita yang ada di kampung?
3: Harapan saya ke depannya untuk pengelolaan dana desa ini lebih transparan lagi dan pelaksanaannya lebih jujur gitu kan. Karena ini dana desa untuk kepentingan masyarakat banyak.
0: Betul, seperti itu. Oke, baik. Pendengar Pro 1 RRI Tapengon dan pemirsa RRI Net, demikian tadi kita sudah berbincang dengan tiga narasumber kita di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa dengan tema kita yaitu sinergi kejaksaan dan pemerintah desa dalam mengawal dana desa, ya. Dengan Pak Almanar SE selaku Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kampung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Terima kasih, Pak, ya, sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di siang hari ini. Dan ada Ibu Karenina Cantika SH selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejari Benar Meriah. Terima kasih, Ibu, juga sudah berkenan untuk berbincang bersama kita. Ada Ibu Yusnita Alfalah Setia Esa juga selaku Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Benar Meriah. Terima kasih, Ibu, sudah berkenan bersama kita berbincang di siang hari ini. Kita cukupkan untuk dialog program Jaksa Menyasap, Jaksa Menyapa pendengar, dan kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan untuk rangkaian Ruang Mitra Dialog Sinergi Kejaksaan dan Pemerintah Desa dalam Mengawal Dana Desa. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk pagi hari ini serangkaian lagu dan juga informasi masih akan kami hantarkan. Kita lanjutkan kembali untuk pagi hari ini.

masih duduk aja. Udah berapa jam tuh? Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: pendengar RRI Takeng, untuk pagi hari ini untaian rangkaian lagu dan juga informasi akan terus ada sepanjang waktu. Dan pendengar RRI Takeng, di mana saja Anda berada, senyaman mungkin barangkali untuk kegiatan-kegiatan yang tengah Anda lakukan. Enjoy, kata orang. Terus ngopi, ngeteh, sarapan udah belum ya jam seperti ini? Sudah, karena sudah tinggi hari.
1: Agar tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

ke Anda di Tanoh Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

untuk ke semua kalangan, semua kita tanpa terkecuali, untuk kegiatan yang masih terus berlangsung di tempat-tempat ramai juga dan di pasar tradisional apalagi rame-ramenya untuk jam ini, tapi masih bisa dengarkan RRI Takengon. Terkadang ada di tempat Anda, terkadang tengah berada di pasar, jadi bisa melihat mereka yang sedang di pasar tradisional itu sedang melayani para pembeli, tapi sempat-sempatnya sedang makan pagi, sedang sarapan pagi mereka di jam ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi terus dan sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisers United, Argevera Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Holds it up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
2: Will replace Doni Tri.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwakba itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Pasti buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Dinamika Olahraga RRI Pro 3 di hari ini 23 September 2026.
1: Perhatian, inilah Radio
2: Salam
1: Republik
2: sejahtera
1: Indonesia.
2: Untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital bangsa. Republik Indonesia.
1: Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung, aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya, gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, selangkan lagu dan juga informasi mewarnai suasana siang. Agak adem ya, apa ya bahasanya, mendung manja. Bukan berarti harus hujan, tapi akan hujan seperti apa prediksi-prediksi kita dari informasi-informasi yang kita ketahui, yang kita dapatkan untuk musim ini. Tapi dari informasi-informasi yang kita dapat, informasi yang kami sampaikan juga, di daerah-daerah lain ini masih musim kemarau. La Nina dan El Nino itu masih menjadi bumerang di Indonesia. Beberapa tempat masih musim kemarau panjang. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Saya menemani Anda untuk untaian rangkaian lagu dan juga informasi lagi.
1: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
1: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

sedang di kebun dan sebagainya. Daerah ini kan daerah pertanian, umumnya kita lagi di kebun untuk jam-jam seperti ini. Selamat siang lagi pendengar RRI Takengon. Ketika untaian rangkaian lagu dan juga informasi kami sampaikan sepanjang waktu di sini saja.

Ini untaian lagu dan juga informasi masih bisa Anda dengarkan lagi. Dan pendengar RRI Takengon, Kementerian Kesehatan memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan

0: Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang bisa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0 hingga 4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus ini. Dan pernyataan tersebut sejalan dengan perjalanan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sehari sebelumnya. Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di beberapa tempat dan namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus influenza terdeteksi itu mayoritas terjadi pada kelompok usia 0 hingga 4 tahun. Proporsinya bisa mencapai 33% dari keseluruhan kasus yang terdeteksi.
1: Tahukah Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Kang Ona, selamat siang. Ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat terlebih dahulu untuk rangkaian informasi yang akan Anda dengarkan lagi RRI Takengon hari ini.

Takegon, untuk lagunya nanti bisa dirangkaikan, kita lanjutkan kembali, dan informasi ini untuk kita sampaikan di lintas informasi pada waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Reskrim Polres Gayolues mengungkap penyebab kematian RD 34 tahun yang ditemukan meninggal di kawasan Kebun Sereh samping Koramil 04 Kuta Panjang, Kampung Rikit dekat Kecamatan Kuta Panjang Selasa sore. Hasil olah TKP, unit identifikasi Satreskrim Polres Gayolues dan pemeriksaan medis melalui visum et repertum, Dr. RSU Muhammad Ali Kasim menyimpulkan RD meninggal akibat tersengat listrik. Kasat Reskrim Polres Gayolues, Ibtu Heri Haryanto mengatakan kesimpulan itu diperoleh setelah penyidik memeriksa kondisi lokal korban serta hasil pemeriksaan medis. Di sekitar korban ditemukan kabel listrik yang terjuntai dan berada tidak jauh dari posisi korban. Pemeriksaan terhadap tubuh korban yang menemukan adanya luka pada telapak tangan serta luka bakar di bagian tangan dan paha.

0: Wow. Ada kerjaan tipis-tipis nih. Cair kah? Cair lah. Kalau satu kerjaan bisa dapat untung 1 juta. Kita gelapkan aja nanti kanan kirinya kan.
1: Aman gak tuh?
0: Ah, yang udah-udah juga aman kok. Toh yang lain juga gitu. Tunggu. Percakapan tadi itu gak benar ya. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama bukan berarti benar. Bibit korupsi dimulai dari hal yang kecil. Mulailah budaya anti korupsi sejak dini. Dan mari jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, integritas sebagai pegangan, dan korupsi sebagai musuh bersama. Karena Indonesia yang maju hanya dapat terwujud dengan masyarakat yang jujur dan berintegritas.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmat.

0: kuburan. Kemudian Riah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. "Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita," sahut Riah. Maka Riah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. "Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, sekali lagi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Untuk siang hari ini nantinya akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk siang hari ini nantinya pendengar RRI Takengon, kita mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Barcelona di 23 September 2026.
2: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
3: Males tahu. Enakan juga duduk begini.
2: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri. Jalan-jalan dikit atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Pendengar RRI Takengona, selamat siang. Untuk kita hantarkan untan lagu yang melengkapinya, yang juga nanti akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk Anda mendengarkan rangkaian warta berita berbahasa daerah Gayo ke Berseluni. Dan untuk pendengar yang terus bersama dengan RRI Takengon, kita lengkapi dengan beberapa rangkaian ini yang nanti akan menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kutelut kebanyakan selamat siang pendengar. Uraian lagu nantinya akan bisa berlanjut lagi. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Gita nantinan kabar serloni menyawah ni kabar Iwan Lau si serloni berita terkini ari tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar serloni terlu Rabu 23 September 2026. Biak sedere ini kabar serloni selengkapi kami sawahan. Kewajiban surat utang negara si terbiten pemerintah kin menangani krisis ekonomi perbankan tun 1997 sawahku tun 1998 termasuk si kaitene urum program BLBI ngelunes wan bulan Agustus 2026 ni.
2: Kewajiban surat utang negara si terbitan pemerintah kin menangani krisis ekonomi perbankan 1997-1998 termasuk si berkaitan urum program BLBI ngelunas i Agustus 2026 ini. Menteri Keuangan Suhasil Najara menyawahni lunasena mugunan surplus Bank Indonesia BI si setoran langsung kukas negara. Iprene surplus BIOI dasari audit buku 2025 menjadi penerimaan negara ari kekayaan negara si ipisahan KND. Kementerian Keuangan menerima sekitar 58 triliun rupiah yang salah satu igunan kin menyelesaikan kewajiban surat utanga. Mahyani, ari RRI Takengan, menyawahni kabar serloni.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagian kesejahteraan masyarakat Kesra munara rapat koordinasi calon penerima bantuan sosial Bansos tun 2027.
2: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui bagian kesejahteraan masyarakat Kesra munaran rapat koordinasi calon penerima bantuan sosial Bansos tun 2027 IOPRUM Setdakap Bener Meriah Selasa 22 September 2026. Asisten 1 Setdakap Bener Meriah Kair Mansah menekanan pentingi membangun sara basis informasi pendataan penerima bansos kati penyaluran bantuan sesuai tepat sasaran terarah terintegrasi. Kubagian Kesra Rumbaitul Mari harapannya berkoordinasi rumba peda kin menyusun konsep pendataan terpadu. Kumasyarakat ingetene tetap waspada penipuan si mengatasnaman Pemerintah Kabupaten Bener Meriah atau P. Baitul Mal urum modus muni rosen baru mudapet bantuan sosial. Masyarakat PI harapene mengeberan informasi terkait penerimaan bansos kureje kampung atau P. Camat. Mahyani, ari RRI Takengan, menyawahni kabar serloni.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan menosa bantuan motor dam truk urum sarana pendukung operasional Koperasi Merah Putih kin 17 titik i Aceh Tengah ben-benini i Makodim 0106 Aceh Tengah.
3: Wakil Bupati Aceh Tengah, Muhsin Hasan, menosa bantuan motor drum truk urum sarana pendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP kin 17 titik i Aceh Tengah ben-benni Yima Kodim 0106 Aceh Tengah. Muhsin Hasan berharap bantuan ini pas ikloa dan irawat urum jeroh kati pas memperkuat operasional KDMP nya menosah manfaatku masyarakat. Hari 67 titik KDMP I Aceh Tengah ngeara 37 singe rampung sementara oya 30 gerilan I bangun 13 titik nge menerima dukungan SIDES sehingga nge terdapat 31 KDMP si gerilan dapat bantuan. Lisa Dana RRI Takengan menyawahni kabar seluni.
1: LPP RRI Takengan mane munaran medical check up kin pegawai Selasa 22 September 2026.
4: LPP RRI Takengun munaranan medika check-up kin pegawai, mane Selasa tanggal 22 September 2026. Kasubbak TU RRI Takengon, Erani Arora, menyawahan MCU ibuatan kin mendeteksi dini gangguan kesehatan pegawai. Pemeriksaan meliputi rekam jantung, rayoh, urin, rongten, nya pemeriksaan fisikologis. Penanggung jawab MCU Biolab Banda Aceh, Muharir, menyawahan sebanyak 63 pegawai mengikuti pemeriksaan. Hasil laboratorium iperkiranan tangko hasil Wan Roalu. Bayaku Inawaniara menyawahni ke berserluring.
1: Dandim 0106 Aceh Tengah, Letnan Kolonel JZI Rudi Haryanto Safari Soboh, Kin Rangka Rabu Berkah, Urum Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon.
5: Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol Ziru di Haryanto Sopari Sobo Kin Rangka Rabu Berkah Orum Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Takengon Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Aceh Tengah Rabu 23 September 2026. Kegiatan bagian ari rutinitas pembinaan komunikasi silaturahmi urum masyarakat seger geskin memperkuat hubungan TNI urum kalangan akademisi, pengurus masjid, dan masyarakat I Kabupaten Aceh Tengah. Wan kesempatan tausiah isawahan Dr. Tengku Ramlan MA, wan ceramahi masyarakat PI harap nekuna katingop munikatan keimanan, alang tolong dan mujadin masjid kin tempat pembinaan ni umat. Dan di 0106 Aceh Tengah menyawahan, Sapari Soboha juga bertujuan kin mempererat silaturahmi urum membangun komunikasi urum berbagi elemen ni masyarakat. Ari RRI Takingan, Selpianti, munyawahni kabar seluni.
1: Biak sedera kita pengi ngekami sawahan ke berseluni ari RRI Takengon inantinan ke berseluni selanjutnya jeblo wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sedera, bermari kita pengenan ke berseluni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program Kabar Seruni.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah, pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

sebuah lagu yang hadir sebagai lagu pembuka untuk Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Hari ini di Rabu 23 September 2026. Sudah ada yang ikutan?

0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ibu?
1: Dari Batu Berutunya.
0: Oh, Bu Nur. Ada Bu Nur.
1: Ingat lengkap kan?
0: Insya Allah. Bu Nur. Kabar jero. Alhamdulillah. Bu Nur ga?
1: Iya, sebagai hurun.
0: Reduk-reduk gantung hari soboh nih perasaan ku segebuk.
1: Diberti.
0: Iya, iya.
1: Tidak tubrupe, reduk-reduk manja.
0: Iya, oya pede.
1: Borami kadang uran.
0: Yuku kelam biasai lagu si ngengeni gebu lagu si pian lu. Oh,
1: tapi porak lu berbuat gitu.
0: Iya.
1: Musik jalan lede.
0: Betul. Jadi ngeke selesai bewen ini ruhul nih bu.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, jadi mengi-mengi dangdut mie kita ke betul
1: oh,
0: bu.
1: Istirahat, panjang murni.
0: Nge betul betul. Hana lagu untuk kira-kira ya Bu Nur.
1: Hana ruhul nih anu di sebujur bangkai.
0: Oh sebujur bangkai.
1: Haji Oma Irama.
0: Iya. Bohmi siap bu siap.
1: Kita ingat kin mati kita ni.
0: Betul gerak karena muda gerak karena tua kebetul ke bu.
1: Kena sawah.
0: Iya. Sudah panggilannya datang tibalah waktu.
1: Iya.
0: Betul ya bu betul.
1: Jadi harus sering-sering ingat kematian.
0: Oh iya mudah-mudahan betul.
1: Jadi amal ibadah kita madarnya.
0: Betah kira ya bu betul.
1: Lupen.
0: Iya.
1: Baik wan perjalanan, baik wan pos, tengah otik, penajan, parin renyeti mengatakan teman.
0: Iya, betul, renyah selalu nusmiangnya. Itu tak kebu.
1: Di KKP ke tengah nyir, tengah sawah waktu.
0: Taringan kejam.
1: Parin mau penjir.
0: Puteran, pion-pion lagu, betul ya bu, betul ya.
1: Oh, ini kita salamiku ke anak,
0: ini
1: penjir, semoga sehat. Selalu
0: ya.
1: Dan rezeki.
0: Iya betul amin mudah-mudahan.
1: Dan Gusti memenuhi si penggemar radio dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul ini ya.
1: Semoga terhibur dengan lagu Sebujur Bangkai.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini. Oke, yang mana dulu nih ya? Ini dulu kali ya. Halo, selamat siang. Oke, iya. Sudah, sekarang udah bisa ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Udah bisa telepon pakai WA kan? Udah ini setelahnya sudah kita ini kan? Jadi kalau kiranya... Oke. Begini nih caranya nih. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oh gitu ya? Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Bentar. Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Udah kedengaran kan ya? Yang mananya yang gak cocok ini? Halo, suaranya sudah? Oke, halo. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, enggak ya? Oke, kita coba setel deh. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, ntar yang ini aja dulu kita terima untuk siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Enggak. Oke, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kalau boleh saya tahu?
1: Ya, ini saya kan ke ini.
0: Oh. Oke, siap. Ada ada Bang Herman ya, Bang Herman ya.
1: Di AS ini.
0: Oh, di AS. Bagaimana siangnya, Bang?
1: Kalau siang ini panas-panas manja ini, Mbak. Panas manja ini.
0: Bukan lagi panas manja, memang panas gitu kan. Daerah pesisir memang panas gitu.
1: Ya, tapi ada mendungnya ini.
0: Oh gitu, memang lagi udah musim penghujan kok di Aceh, ya kan?
1: Ya, betul.
0: Oke, udah makan siang, udah segala, udah kegiatan.
1: Sudah segala kala. Pulang dari kerja, sudah mandi, sudah makan siang. Sekarang diiringi secangkir kopi dengan sedikit cemilan yang ada.
0: Oke, siap. Untuk siang ini kita dengerin dangdut dong kalau gitu.
1: Ya saya mau inilah, Raja Kumbang aja sama Albar.
0: Raja Kumbang?
1: Ya, sama Albar.
0: Raja Kumbang, lagu lama ini ya.
1: Iya, okay, coba kita siap. Ini dulu kan, coba ingat masa lalu
0: Ahmad Albar ya, Ana mau dengar juga lah kalau gitu lagunya ini.
1: Iya, salam-salam saya dulu pertama buat Mbak Ana lagi tugas kan.
0: Oke, iya.
1: Kemudian buat Pak Selvi, Bang Pajeri, Mbak Nur, Mbak Yati, Bang Budi, Bang Cimro, Bang Pajeri, Bang Ari, Bang Mus, Bang Joy, Mas Jom, Mas Boy, Mas Bayu, Bang Sendiring, Tania, Bunda Hana, Umi Hasim, Tamon, Matika, Mak Selvi, Sarah, Caca, Anima, Muna, Erna juga, Fitri juga, Tiba Liatu yang ada di Bekasi, serta yang ada di Pereja, Bang Amirun, Bang Fadirun, Bang Sultan di Celala, Bang Putra Jaya, Pak Fatma juga.
0: Iya.
1: Dan Kak Azira juga buat Kak Nyavila, serta Bu Nur, salam kenal Bu Nur. Kemudian keseluruhannya ya dari A sampai Z lah.
0: Yeah.
1: Oh ya Kak Yana yang di Towa, karena yang dari Towa juga karena dia ya. Kak Mirawati juga. Keseluruhannya ya dari A sampai Z lah. Okay. Biar kawan-kawan kebagian waktu kan.
0: Siap. Biar yang lain pun pada balas kalau berkabar gitu kan.
1: Oh ya, yang sudah maupun yang belum di kopi semua dapat salam semua dari saya ya.
0: Oke, beres.
1: Kesehatan awal dari segala-galanya.
0: Oh pasti.
1: Itu yang bisa saya ucapkan untuk semua.
0: Pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus lagi di Pro Dangdut adalah kita. Oh, enggak cocok berarti nih kalau ini. Udah dua sekarang yang bisa. Bentar ya. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Kok enggak kedengaran suaranya? Halo. kita udah ini nih, udah stay. Halo? Halo, selamat siang. Halo, dengan siapa di WA? Sekarang udah bisa teleponan kita di WA. Halo? Ayo kalau gitu ganti. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dan datanglah kita dan iya. Datang Maria Jaya, Bunda.
0: Betul, iya betul.
2: Kira pernah kupengi eling ni Bunda Nangga.
0: Oh iya ke?
2: Ini Bunda.
0: Kemana saja kan gitu? Kusi belohe kan gitu. Oke, baik-baik aja. Ada ini Ana juga sekarang ini. Ayo Mas Boy. Sedang apa ya?
2: Sedang pulang dari kantor ini.
0: Oh, pulang dari kantor. Alhamdulillah. Ke mana nih, kantor perkebunan gitu, gal? Enggak apa-apa, memang itu adanya ya, enggak mungkin kita tutup-tutupi kan gitu.
2: Adanya Bunda ya. Siapa yang Bunda masuk, Bunda?
0: Oh, penuh catatanku nih. Ini aja udah 35 menit kan? Siap. Oke, sambil istirahat dari dinas perkebunan, kita dengerin lagu dangdut yang mana kira-kira?
2: Sambil makan ini, Bunda ya.
0: Enggak apa-apa. Udah, Ana juga kebetulan udah. Waktu-waktu yang cukup tadinya kita gunakan untuk inilah, untuk makan siang gitu ya. Yuk, kira-kira, ayo yang mana lagu kita nih?
2: Lagunya Cinta Merah Jambu aja, Bunda, dari Dewi Persik, Bunda ya.
0: Cinta Merah Jambu. Siap.
2: Salam-salamnya buat Bunda Ana, semoga iya. Sehat selalu, panjang umur.
0: Oke, mudah-mudahan seperti itu adanya. Iya, sehat selalu.
2: Bang Herman, Bang Mir Mahmud, Bang Mus, Bang Bayu, Bang Adi. Menan Selfi di Kalanare.
0: Betul. Oke.
2: Semuanya Kapiola di Makassar. Oh, Kano penyiar belum ini sudah. Kayati, Bapak Adi, Bang Ahmad, Bang Budi,
0: mereka?
2: Sama udah sehat, Bunda.
0: Insya Allah udah. Kemarin-kemarin udah pada nelfon.
2: Udah sehat.
0: Ya maklumlah umur udah tua gitu kan.
2: Bunda ya.
0: Bagaimana?
2: Bengkak saja di Isa.
0: Oh iya, betul.
2: Fatma di Aceh Jaya.
0: Oke.
2: Bunda, pendengar RA, Bunda ya.
0: Siap, mudah-mudahan mereka dengerin kita juga. Ya, oke, sip. Terima kasih Mas Boy, selamat beristirahat. Selamat makan siang dan tentu selamat dengerin RRI Takengon. Oke, ngek ya.

0: Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk yang ingin ketika di jam-jam ini ada yang tengah beristirahat ditemani dengan lagu-lagu dangdut, boleh. Halo, selamat siang. Oke. Pada nggak jadi untuk nelfonnya di siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dari mana ini, Pak?
1: Dari Pak Gingging.
0: Pak Gingging.
1: Pak Gingging.
0: Oke, Pak Ginting.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ginting. Pengin dengar lagu apa, Pak?
1: Lagunya Simalakama.
0: Simalakama.
1: Ya.
0: Simalakama. Boleh, siap, siap. Kita hantarkan lagi.
1: Sama kemampuan. Semangat.
0: Iya.
1: Kak Mui.
0: Oke.
1: Bang Mus.
0: Oke.
1: Pak Herman. Bang Ali.
0: Iya. Ada lagi?
1: Begitu aja.
0: Oke, siap deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus lagi bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, yang pesan singkatnya kita baca. Oke aja, silakan. Untuk siang hari ini, di antara pesan singkat itu saya bacakan yang pertama sekali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Alif dari Jagong Jeget, Bukit Kemuning, yang ingin request lagu dari Nike Ardila, judulnya Bintang Kehidupan versi House. Untuk Mas Nawan yang disapa, oh Mas Nawan kurang sehat. Sama kalau gitu, Bang Alif ini mengucapkan semoga cepat sembuh. Saya juga mengucapin selamat siang, moga cepat sembuh ya Mas Nawan ya. Malumlah kita kerja keras, ya kan, terang hari, nggak hujan, karena kita menyatu dengan alam, betul kemas ya. Enak andanya kerja sebagian di ruangan ya, ber-AC, jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan. Arah sejuk. Oke, saya lanjut lagi untuk siangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana, anak keber Kak Yana, sehat ke kakak juga di toa kami. Kak Yana ini dari kebun minggu kemarin. Alhamdulillah ngelebih isi karung aga kak. Nu alhamdulillah kak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI Takengon dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan. Selamat siang ke semuanya untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gak mesti harus buru-buru, kalau tadinya udah disapa sama pendengarnya Kak Amoy, mudah-mudahan terus membaik, terus sehat ya Kak ya. Memang kalau waktunya sehat kita jalan, waktunya kita sakit, waktu istirahat ya istirahat. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat siang. Oke Pak.
2: Pak Seragi.
1: Iya, siap Pak, siap. Oke.
2: Satu lagu ya.
1: Pengin dengar lagu yang mana Pak?
2: Lagu yang penuh cinta.

0: Miss Cinta?
1: Jun Iskandar.
0: Okey, pengemis cinta saya.
1: Selamat sama Mbak Ana. Ketemu lagi.
0: Iya, iya.
1: Kita Mbak Selvi, Pak Malik, Pak Herman, Pak Sultan.
0: Siap. Okey, beres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus Bunda Hana juga selamat siang Kak. Kakak juga kayaknya kurang sehat ya Kak ya. Alah maklum pe pora kona kuyu kemarin kan cuma sampai kilometer 92 ya. Kena angin ngeger sehat nih. Ada Mak Vita, ada Kak Sylvia apa kabar? Runcang selalu kalanareh untuk waktu-waktu ini. Sepertinya sebegitu saja di antara yang pilihkan lagu, untayan-untayan cerita Anda pada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi tahun 79 nih Bang Herman, lagu ini populernya di 79-80an gitulah sampai 85. Ahmad Albar masih ganteng, sekarang juga ganteng, masih muda, belia sekali lagunya nih. Keren ya Bang Herman pilih lagunya ini.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon di tahun 78, 79 ke 83 kayaknya nih. Ahmad Albar untuk solo albumnya itu ada lagu yang Anda kenal itu Zakiah. Ya, itu satu album sama Raja Kumbang ya, Bang Herman ya. Merasa senang dan terhibur, ternyata ini lagunya, ternyata kita sudah dengarkan.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

ini untaian lagu dangdut masih akan cukup banyak. Pesan singkat juga Bang Alif apa Alfi? Alif, terus Kak Yana tadinya. Okay. Jadi sudah mulai kerasa ising karung pengara. Setetes air mata dari Safira. Tunggu ya Kak ya, Ana carikan dulu untuk lagunya Mas Alif juga untuk Nih Keadilannya, tapi versinya house, versinya agak sedikit kencang, gedak geduk gitu. Oh ya, ada pesan singkat. Pesan singkat yang berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Vita request lagu dari Evita Mala, Gubuk Bambu. Untuk pendengar-pendengar semuanya, sehat selalu gitu. Mak Vita juga sehat, gak kurang suatu apapun, masih tetap dengan kegiatan aktivitas-aktivitas yang ada. Waktu istirahat, kumpul bisa bersama dengan anggota keluarga yang rame. Jadi siang-siang gini akan ada Pro Dangdut yang menemani. Oke, siap.

Tru Dangdut Dangdut adalah kita meramaikan suasana siang Anda di sekitar Anda yang ke kantor, harus balik ke kantor, jam kerja ini, jam kantor ini, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk yang pulang sekolah selama siang, ini juga jam-jam rame sepertinya. Ada yang mau dengerin ada yang mau dengerin RRI Takengon di rumah.

0: berarti bersiang. Dipaksain juga untuk matanya melek juga gak bisa lagi. Udah ngantuk sekali, udah ngantuk berat. Oke. Udah ya, yang mana kira-kira yang Ana belum ini kan? Oke, halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo. Halo. Udah kok, tinggal ini aja. Suara orangnya, menitnya jalan terus tuh. Halo. Halo. Mau pakai kamera. Karena sudah bisa pakai telepon WA. Mau pakai kamera boleh. Mau lihat yang mana Ana yang lagi dinas. Halo. Assalamualaikum. Oh, enggak juga. Yang pakai telepon kita enggak, pakai WA juga enggak. Oke. Enggak jadi masalah, yang mana sajalah pendengar RRI Takengone. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Siang, Pak.
1: Iya, salam siang. Ini Halid.
0: Iya, Pak Halid. Pak Halid yang di mana? Yang di Nunang.
1: Yang di Nunang.
0: Oh, Pak Halid yang Nunang. Karena ada Pak Halid satu lagi di Singahmulo. Jadi biar enggak salah. Pak Halid yang di Nunang, apa kabar, Pak? Untuk siang hari ini, Pak?
1: Baik-baik saja.
0: Oke, baik-baik saja. Mereka dengan kegiatannya, kita juga dengan kegiatan kita ya, Pak, ya.
1: Iya.
0: Ayo kita berdangdut, berdendang, Pak. Kira-kira yang mana lagu kita nih, Pak?
1: Hari ini pilih lagunya si ini siapa nih? Yang Imam S. Arifin itu.
0: Iya, yang mana?
1: Hitam Manis.
0: Oh, Hitam Manis. Iya, boleh. Kita dengerin aja terus, Pak.
1: Ya?
0: Kita dengerin terus nih untuk lagunya.
1: Kalau bisa kan dengerin terus.
0: Oh iya betul, kan bisa. Iya. Oke, boleh. Siap, didengarkan, dinantikan. Sebegitu saja.
1: Kirimnya
0: kan?
1: Buat pendengar-pendengar, pendengar yang setia RRI, yang setia RRI dimanapun ya.
0: Iya, oke, oke, oke, oke.
1: Ya, kemudian buat buat jambak penyiar, bung penyiar, siap-siap selalu. Mudah-mudahan ya, mudah rezekinya.
0: Amin, mudah-mudahan seperti itu.
1: Iya, ya. Mudah rezekinya.
0: Oke, okay, amin, mudah-mudahan seperti itu yang kita inginkan, Bapak juga.
1: Iya, ya, itu aja, terima kasih.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kenapa enggak kalau lagunya langsung bisa kita dengerin, coba. Nggak mesti harus lambat-lambat, nggak mesti harus lama-lama kan lagu itu bisa hadir.

0: Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini masih di Prudangdut, Dangdut adalah kita. Untuk kita hantarkan lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa mewarnai suasana siang, bisa menemani ketika Anda beristirahat dan bekerja atau kegiatan apapun itu. Ngopi terlebih-lebih, oh bisa dengerin Prudangdut. Mau ngopi di rumah silakan dengerin Prudangdut. Mau request sekarang silakan seperti biasa di nomor yang seperti biasa Anda hubungi kami. Sekarang pakai WA juga boleh, atau mau pakai WA seperti biasa, oke aja ya. Nambah lagi gak WA kita? Oh nambah, selamat siang Kak Selvi untuk siang hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat bertugas Kak Bo, makasih. Please ngopi biar jangan anguk-anguk. Kakak enak bisa ngopi Kak Win. Kami ntar lagi bisa ngopi ya kalau sudah selesai. Saya selesainya jam 3 sore. Mbak Selvi, lagu Delima, Abang Pulang. Oh kirain Abang gak pulang-pulang, ternyata Abang pulang, tahu kampung halaman Bang ya. Vokalnya ngeringet nih, beres. Kalau sama kita beres, ntar kita carikan. Salam untuk penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada. Lagi mantau RRI Takengon dan dari barat sampai ke timur, Ari Barat selaku selatan, tanpa terkecuali wassalam Brejin, semoga sehat selalu. Oke Kak Brejin, doanya Kak ya. Sekali-sekali kita dikirimi sayur mayur Kak, selain salam dan banyak lagi ya. Oke, tinggalkan Kak Selvi sekarang. Selamat siang. Ntar ya. Oh gitu. Jadi sekarang Bang Mus ada di mana? Lagi di kampung halaman atau lagi di simpang balik? Mudah-mudahan lagi di kampung halaman ya Bang ya. Seperti Bu Nur bilang awal tadi, kita teleponan di Prudangdut, kita tinggal nunggu waktu, kita tinggal nunggu dipanggil juga. Ya ada telepon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Dengan siapa ini Bu Nege?
0: Enggak tahu aku dengan siapa ini. Tahu Ana. Kak Nurul ya di Meriah Jaya ya. Kita kan sudah mulai hafal, kita kan bestie, kita kan sudah tahunan temenan gitu kan. Ayo sekarang mau apa? Mau telepon, mau lagu, mau ke Takengon, mau apa?
1: Mau lagu aja lah Bunda.
0: Mau lagu ya?
1: Takengon kan enggak mungkin.
0: Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ada Kak Nurul. Oke Kak Nurul. Oh hujan ya. Lagunya Kak, lagunya?
1: Lagunya Diguyung aja.
0: Apa?
1: Adu Buyung.
0: Adu Buyung? Ini Buyung nih ya. Adu Buyung, kenapa gak pulang-pulang? Buyung juga gak pulang-pulang juga. Sama seperti lagu yang tadi, lagu Delima, Abang Pulang gitu. Oke, okay, siap. Sip.
1: Dari mana dia abangnya gak pulang tuh Bunda guys?
0: Merantau Kak, cari uang.
1: Kalau merantau cari uang, uang sekarang udah lagi.
0: Iya, uang sekarang bisa jalan-jalan ya. Oke.
1: Masalahnya buat anak.
0: Iya.
1: Seperti dari.
0: Iya. Terus?
1: Om Debro, Om Ari, Om Budi, Om Wajri.
0: Kak Nurul. Nanti ada 6 orang yang nemeni Kak Nurul bulan depan. Pro Dangdut, 6 orang lu Kak.
1: Itu apa tuh?
0: Nemeni Pro Dangdut. Jadi banyak orangnya nanti. Jadi kalau mau jemputin 20, gak mungkin penyiaran sampai 20 kakak sebutin satu-satu kan. Oke, yuklah Kak, siap itu aja.
1: Udahlah dari A sampai Z aja lah Bunda.
0: Siap. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berizin Bo.
1: Okay.
0: Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Kita ke lagu ya, saya lihat-lihat lagu. Ya mana yang lagunya belum ini? Si Malakama. Bo, beres ke soal lagu, serahkan ke kami di RRI Takengon ya. Oke, sambil Anda beristirahat. 3, 2, 1, go.

Selamat siang pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk siang hari ini. Untaian-untaian lagu dan juga informasi nanti akan terus berlanjut. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita untaikan rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi. Berkebetulan siang hari ini pendengar semuanya, kita masih dengan lagu-lagu dangdut yang kiranya menjadi teman ketika sedang beristirahat atau apa gitu ya. Siapa tadinya ya pilihkan lagu Bintang Kehidupan versi House, lagi di kebun, jadi lagi seru-seruan barangkali ini untuk bisa dengerin apa namanya ini. Oke, ternyata salah ya. Lagi seru-seruan pingin dengerin lagu Bintang Kehidupan versinya yang Host. Boleh aja kita coba dengerin ya. Selamat siang pendengar RRI Takengon untuk saat siang hari ini. Oke, kebut ya. Seperti mobil di mana gerangan gitu kalau udah

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini beberapa saat lagi masih dengan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, lagu-lagu Anda sudah kita hantarkan. Jadi tadinya bintang kehidupan yang dipilihkan sama pendengar kita, siapa ya tadinya yang pilihkan lagu tersebut? Ntar kalau lihat-lihat lagi catatannya, saya harus bolak-balik lagi catatan yang berikutnya, tapi gak apa-apa, memang harus lihat-lihat catatan, kalau gak akan ingat, pasti akan lupa.
1: Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada yang telepon, saya nyalakan biar kedengaran suara telepon Anda untuk siang hari ini. Sudah ngantuk barangkali, sudah tidur barangkali, aku sudah ditinggalkan, Anda sudah masuk ke kebun lagi, sedang ada yang panen kopi dan lain sebagainya. Cek pesan singkat Anda, lagunya Kak Selfie. Oh iya, Delima Abang Pulang. Oke, Delima Abang Pulang. Terus Mak Vita, Kak Yana. Kak Yana tadinya apa tadinya? Tetes Mata Air. Oke, lagu Hana ya Kak? Gak? Kita coba. sambil nyari-nyari lagu Anda itu, dengerin lagu dangdut lagi. Oke, bisa, kenapa enggak gitu ya. Pendengar RRI Takengon yang berada kediaman di mana saja Anda berada, kita dengarlah kalau gitu, mainin lagu lagi. Yang mau kemana juga, yang lagi ngopi, yang lagi serius-serius acara keluarga, mau arisan, mau nelfon, gak ada pulsa. Kalau Anda gak ada pulsa, besok kita ketemu aja. Kita mainin aja perasaan Anda untuk siang ini dengan lagu-lagu.

0: Selamat siang pendengar RRI Takeng. Untuk siang hari ini sudah berkedip-kedip lagi untuk isyarat telepon kita. Kita terima. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
1: Mas Joni Mariajaya.
0: Mas Joni?
1: Iya.
0: Oke, sedang apa ya Mas Joni ya?
1: Sedang kerja ini.
0: Oh, sedang kerja. Oke, kita dengerin lagu dangdut. Yang lagunya yang mana nih, Mas John?
1: Iya, Kak. Saya minta lagu Kak ya. Lagunya Masak-masak sendiri.
0: Oh, masak-masak sendiri. DL, Mas John. Iya, DL. Iya. DL. Tahu kan DL kan?
1: Iya, apa? Angka 1.
0: Apa DL, Mas John?
1: Angka 1.
0: Angka 1. Derita lo. Masak sendiri gitu ya, nyuci ya. Sendiri, bawa ke sungai, selesai. Jadi enggak akan susah-susah. Siapa?
1: Untuk anak.
0: Untuk anak, oke. Terus?
1: Itu, Moi.
0: Kamon? Oke, Bang Mus lagi di Sigli, pulang kampung.
1: Ya, Pak Herman, Pak Sultan.
0: Oke.
1: Mbak Prita, Mbak Seti, Bang Alip.
0: Oke.
1: Mbak Bayu.
0: Oke.
1: Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Aku tahu memang tadinya bapak-bapak, abang-abang nunggu-nunggu untuk lagu yang kita hadirkan. Terus banyak lagi nih, sudah saya antarkan satu persatu ya, mewakilinya kalaupun tidak keseluruhannya ya. Apa tadi itu, untuk Evita Mala Gubuk Bambu pun kita siapkan. Mudah-mudahan mencukupi. Kita dengar dulu, kita terus saja, gak mesti lama-lama lagi. Di penghujung-penghujung jumpa, rada deg-degan kita nih, ketemu gak sama lagu yang

Kuning, aku Telur Kebayakan. Selamat siang pendengar RRI Takenon untuk siang ini atau sore lah ketika di tempat Anda juga sore dan kebetulan dengerin RRI Takenon. Untuk pendengar RRI Takenon di mana saja Anda berada, nantinya ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Berizin ya pendengar untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Besok kita masih bisa jumpa lagi untuk warna yang sama, untuk informasi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takema. Pendengar, Bupati Aceh Tengah Hailioga merotasi dan memutasi 9 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab setempat. Ya, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung UMI Pendopo Aceh Tengah Rabu pagi. Rotasi tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 820/62.04/BKPSDM/2026. Prosesnya dilakukan setelah uji kompetensi serta mendapat rekomendasi dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Sejumlah pejabat mendapat posisi baru, diantaranya Latif Rusdi sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Jeffrey Din Siregar sebagai Asisten Pemerintahan, Jauhari sebagai Kepala Dinas Pertanian, dan Nasrun Liwanza sebagai Kepala Kesbangpol. Sementara itu, Khairman Shah yang sebelumnya menjabat asisten di Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah, kini resmi dilantik menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Tengah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon. Sore ini kembali kami hantarkan untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan dengan program Suara Nusantara Potensi Daerah ya. Nurangka topik Kopi Gayo dan Danau Lutawar, Emas Hijau dan Biru dari Jantung Aceh Tengah akan menjadi pembahasan kita untuk sore ini. Untuk pendengar sendiri mungkin bisa berbagi pendapat atau sharing juga ya terkait dengan keberadaan Kopi Gayo dan Danau Lutawar, apa sih maknanya bagi pendengar Pro 1 RRI Takengon?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 FM Pro 1 RRita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, dan sore ini kita akan ngobrol tentang dua hal yang rasanya memang tidak bisa dipisahkan dari identitas Aceh Tengah. Yang pertama Kopi Gayo, dan yang kedua Danau Lutawar. Kalau Kopi Gayo sering disebut sebagai emas merah, emas hijau gitu juga ya. Maka Danau Lutawar itu bisa kita ibaratkan sebagai emas birunya. Ya, dua-duanya sama-sama punya nilai ekonomi, wisata, budaya, dan tentu saja menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di Tanah Gayo. Pendengar, Kopi Gayo menjadi salah satu pemanfaatan lahan yang sangat penting di daerah ini. Data perencanaan daerah Aceh Tengah bahkan mencatat perkebunan kopi sebagai salah satu penggunaan lahan terbesar. Dan pendengar Pro 1 RRita Kengon, pernahkah pendengar bertanya gitu kira-kira ya, kenapa sih Kopi Gayo begitu dikenal? Jawabannya bukan hanya karena kopinya enak. Ya, Aceh Tengah merupakan kawasan dataran tinggi dengan kondisi geografis pegunungan. Wilayahnya memiliki ketinggian yang beragam, dan perkebunan kopi menjadi salah satu pemanfaatan lahan yang sangat penting di daerah ini. Bahkan data perencanaan daerah Aceh Tengah mencatat perkebunan kopi menjadi sebagai salah satu penggunaan lahan terbesar. Jadi ketika kita menikmati secangkir Kopi Gayo, yang kita rasakan sebenarnya bukan sekedar rasa pahit, asam, aroma khasnya. Ada tanah, udara, hujan, tangan petani, proses pasca panen, sampai perjalanan panjang dari kebun menuju secangkir kopi. Itulah mengapa kopi bisa menjadi cerita tentang sebuah daerah. Ya, coba ya pendengar bisa membayangkan pagi hari di dataran tinggi Gayo, kabut masih menggantung di perbukitan, udara terasa sejuk, daun-daun kopi basah oleh embun, kemudian tangan petani mulai memilih buah kopi yang sudah matang. Dari buah berwarna merah, diproses, dikeringkan, disangrai, dan akhirnya menjadi minuman yang mungkin sekarang sedang menemani pendengar nih, menemani Anda ya, sambil mendengarkan Pro 1 RRita Kengon. Itulah sekilas perjalanan panjang secangkir Kopi Gayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang waktu sholat asar tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan nantikan kumandang azan asar, penanda waktu sholat asar tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

bank boner. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

Baik, demikian kita sudah dengarkan kumandang azan asar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Pendengar Pro 1 RRI Talking On, lanjut untuk temani kebersamaan kita dengan beragam program lainnya untuk Talking On sore ini.

93FM Pro 1 RRI Takengon. Kalau sebelum ajian asar tadi kita mengulas tentang kopi Gayo, sang emas hijau atau emas merah dari tanah Gayo ya. Dan ngomongin soal lutawar nih. Kenapa sih disebut lutawar? Nah, sekarang kita beralih dari emas hijau menuju emas merah, danau lutawar. Namanya menarik, lutawar dalam bahasa Gayo, lut berarti danau atau laut, sedangkan tawar menggambarkan airnya yang tawar. Danau ini berada di kawasan Takengon dan dikelilingi perbukitan serta pegunungan. Mendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mencatat danau lutawar memiliki luas sekitar 5.472 hektar dalam dokumen perencanaan daerah terbaru. Tapi yang menarik bukan hanya ukuran. Danau Lutawar juga memiliki kekayaan hayati yang khas. Salah satunya adalah ikan depik, ikan endemik yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar danau. Dokumen pemerintah daerah mencatat ikan depik sebagai salah satu ikan yang hanya ditemukan di perairan Danau Lutawar. Dan jadi kalau misalnya kita menjadi bagian warga Takengon tentu menjadi satu kebanggaan. Tapi untuk pendengar yang mungkin lagi dengerin Pro 1 RRI Takengon dan berencana bakal berkunjung ke wilayah Tengah Aceh, Takengon, jangan hanya melihat birunya air dan indahnya pegunungan, coba juga untuk memperhatikan kehidupan di sekitarnya. Ada nelayan, ada masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sumber daya danau, ada wisata dan ada ekosistem yang harus kita jaga bersama. Intinya sih kopi dan Danau Lutawar kedua-duanya itu sama-sama bergantung pada lingkungan. Kopi membutuhkan tanah dan iklim yang mendukung, danau membutuhkan kawasan tangkapan air yang sehat. Artinya kalau lingkungan rusak bukan hanya pemandangan yang berubah. Jadi intinya sih kopi dan Danau Lutawar adalah dua emas dari wilayah Tengah Aceh yang memang harus dijaga. Mendengar Pro 1 RRI Takengon, kopi Gayo mengajarkan kita tentang ketekunan. Dari sebuah biji kecil, lahir sebuah komunitas yang membawa nama Tanoh Gayo ke berbagai tempat. Tidak hanya dalam negeri ya, tapi juga lintas negara. Dan Danau Lutawar mengajarkan kita tentang keseimbangan, bahwa keindahan alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga. Emas hijau atau emas merah dari kebun-kebun Gayo, emas biru dari Danau Lutawar. Dua kekayaan yang berada di jantung Aceh Tengah, dan tugas kita adalah memastikan ketika generasi berikutnya datang, mereka masih bisa mencium aroma kopi Gayo dan masih bisa melihat birunya Lutawar. Dari Tanoh Gayo untuk Indonesia, salam sehat, salam lestari, dan tentu saja salam ngopi. Selamat sore, dan pendengar, itu tadi ya untuk ulasan kita di program di program Stroy ini dengan mengangkat tema Kopi Gayo dan Danau Lutawar, emas hijau atau emas merah dan emas biru dari jantung Aceh Tengah.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

0: Aceh memastikan pengelolaan getah pinus di Kabupaten Gayolues berjalan sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh bersama UPTD KPH Wilayah 8. Asisten 2 Sekda Aceh Terobi Irza mengatakan pelaku usaha diminta berpedoman pada Pergub Aceh nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan. Maksud kami tentang pedoman pengolahan dan pengeluaran getah pinus. Dijelaskan getah pinus dalam bentuk bahan mentah ke Aceh pada prinsipnya dilarang sebelum diolah menjadi gondorukem atau terpentin. Kebijakan ini ditujukan agar hasil sumber daya alam memberikan nilai tambah di Aceh. Pihaknya juga terus melakukan pembinaan termasuk memastikan kelengkapan dokumen lingkungan dan perizinan serta menindaklanjuti temuan lapangan. KKC turut membentuk klinik konsultasi untuk membantu perusahaan menyelesaikan kewajiban dokumen lingkungan.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh Nis, aku sering dengar orang bilang bayar zakatnya lewat Baitul Mal ya. Emangnya Baitul Mal itu apaan sih?
1: Nah, banyak juga yang masih belum tahu. Jadi gini Rak, Baitul Mal itu lembaga mengelola dana umat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tugasnya mengumpulkan, mengelola, lalu menyalurkan dana itu kepada orang-orang yang memang berhak menerima.
0: Oh, jadi bukan cuma tempat bayar zakat doang ya?
1: Betul banget Raka. Justru perannya lebih besar. Dana yang masuk ke Baitul Mal bisa dipakai untuk membantu fakir miskin, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, bantuan kesehatan, modal usaha kecil, sampai membantu korban bencana. Jadi manfaatnya benar-benar terasa buat masyarakat.
0: Wah, keren juga ya. Berarti zakat yang kita keluarkan bisa jadi penyambung harapan dong buat orang lain.
1: Exactly, makanya tujuan Baitul Mal itu bukan cuma mengumpulkan zakat, Rak, tapi juga mewujudkan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat rasa peduli antar sesama.
0: Berarti kalau kita sudah punya penghasilan atau harta yang memenuhi syarat zakat mal, jangan ditunda-tunda lagi ya, Nis?
1: Iya dong, zakat mal itu bukan bikin kita rugi. Justru, zakat adalah cara menyucikan harta, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan.
0: Setuju. Jadi anak muda bukan cuma semangat cair rezeki, tapi juga semangat berbagi.
1: Yuk! Kalau sudah memenuhi ketentuan zakat mal, tunaikan melalui Baitul Mal yang resmi dan terpercaya. Karena setiap rupiah yang kita keluarkan bisa menjadi senyum, harapan, dan masa depan bagi orang lain.
0: Ingat ya, rezeki itu bukan cuma soal apa yang kita simpan, tapi juga apa yang kita bagikan.
1: Ayo, taat zakat mal melalui Baitul Mal. Bersihkan harta, tebarkan manfaat, dan wujudkan kepedulian untuk sesama. Iklan ini disampaikan oleh Baitul Mal Aceh Tengah.

Baik, jalani mimpi dari Noah yang hadir menemani kita untuk sore ini. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, Nur juga akan rangkaikan dengan beberapa kabar lainnya. Ya, kali ini pendengar Pro 1 informasi terkait dengan jasad Surakman ABK kapal jurnalis Selat Sunda yang ditemukan di Bengkulu. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu dipastikan merupakan awak kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda. Kepastian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan DNA yang cocok dengan awak kapal bernama Surakman. Dan pendengar, ia mengatakan jenazah yang diamankan itu kemudian dibawa dengan pesawat Cessna menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Hasil pemeriksaan Polda Banten dan Bengkulu melalui data antemortem dan postmortem memastikan DNA korban cocok dengan Surakman. Sebelumnya operasi SAR terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau dihentikan. Operasi pencarian perairan Selat Sunda tersebut resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026. Kapal itu hilang kontak di Selat Sunda setelah berangkat dari dermaga di Carita Pandeglang Senin 7 September 2026. Selama 10 hari masa pencarian tidak ada temuan yang mengarah terhadap penumpang kapal Arupadatu 1. Sebelumnya, 5 jurnalis serta 3 kru kapal hilang saat hendak menuju Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Sementara pada Sabtu 12 September 2026 ditemukan jasad di Enggano. Setelah operasi SAR ditutup, keluarga jurnalis dan awak speedboat Arupadatu 1 menggelar tabur bunga. Kegiatan tersebut berlangsung di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda pada Jumat 18 September 2026. Berikut identitas rombongan kapal tersebut, Yudhistiro Pranoto, jurnalis atau pewarta Foto E-News, Firdaus Wajidi, jurnalis Anadolu Agensi, Donald Husni, jurnalis freelance, M. Bagus Khairunnas, pewarta Foto Antara, Ari Basuki, pewarta Foto Merdeka.com, ada Warta, Kapten Kapal, Surakman, Kru Kapal atau ABK, dan Herianto, Guide atau Pemandu. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ya, untuk selanjutnya, pilihan lagu dan informasi lainnya juga masih terus hadir. Kali ini Nur hantarkan dari Ren Tobing dengan Tengah Malam dan ada Randy Pandugo, By My Side.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

93 FM Rosa atau RRT Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Apa kabar? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu setidaknya.

banyak informasi yang Nur akan sampaikan berkaitan dengan aktivasi IKD membludak. Warga diminta install aplikasi sebelum ke kantor. Pendengar, pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil, Kabupaten Gayo Lues mengalami lonjakan. Masyarakat terus berdatangan hingga sore hari untuk mengaktifkan IKD sebagai bagian dari persiapan digitalisasi bantuan sosial. Kadis Dukcapil Gayo Lues mengatakan antrian masyarakat meningkat signifikan setelah IKD mulai dibutuhkan dalam proses perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial Perlinsos. Dia juga menyebutkan sosialisasi IKD sebenarnya telah dilakukan sejak sekitar 2 tahun lalu, namun kebutuhan IKD dalam proses digitalisasi bansos membuat masyarakat kini ramai melakukan aktivasi. Untuk mempercepat pelayanan, di Sdukcapil mengimbau warga yang memiliki telepon pintar atau smartphone agar terlebih dahulu mengunduh dan menginstal aplikasi IKD sebelum datang ke kantor untuk melakukan aktivasi. Ya, kesiapan data kependudukan dan kepemilikan IKD menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Pemkot Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut laporan kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
1: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeian dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeian dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
2: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
1: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Pendengar, puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan bandara SIM Aceh. Selengkapnya sampaikan Munjir Budiana.
3: Banyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEK Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
4: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
5: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
4: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katakanlah bawa 4, nah, duanya yang disita. Ya ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Dari Malaysia.
3: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kalangan di Kota Banda Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
6: Rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
7: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
6: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Kota Banda Aceh menembus angka 7,7 juta rupiah per mayam. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Natasha Sahira.
1: Harga emas di Kota Banda Aceh saat ini sedang mengalami kenaikan. Terpantau di sejumlah toko emas yang ada di Kota Banda Aceh, hari ini Selasa 22 September 2026. Harga emas perhiasan dijual antara 7.650.000 hingga 7.700.000 rupiah per mayan, belum termasuk ongkos. Duyanto, penjual di toko emas Roni di Pasar Aceh, mengatakan kepada RRI, kenaikan harga emas dalam beberapa hari terakhir ini terjadi secara bertahap. Menurutnya, meski harga terus bergerak naik, namun masih tergolong stabil, sebab perubahan harga harian tidak terlalu signifikan.
8: Untuk saat ini, per gram sekitar 23.70 per gram, sudah sama biaya ya, pembuatannya. Kalau saat ini, pergerakan masih dihitungnya stabil, karena naiknya cuma sedikit-sedikit, bukan yang lagi loncat-loncatannya. Kalau naik turunnya biasa sekitar 5.000, 20.000, 5.000 gitu sekitar.
1: Wianto juga menyampaikan, pembelian emas oleh masyarakat saat ini mayoritas masih bertujuan untuk investasi jangka panjang. Namun nominal pembelian cenderung lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, dampak kenaikan harga emas turut dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya para pembeli dengan penghasilan tetap. Anissa Turahmi, salah seorang pembeli, mengaku, akibat kenaikan harga emas, dia hanya bisa membeli dengan ukuran gram. Dibandingkan dulu, setiap gajian, wanita yang berprofesi sebagai ASN ini bisa mampu membeli satu mayang.
9: Misalnya gajian nih ceritanya, ya kita bisa kan beli emas mungkin, kurang mayang-mayang. Tapi kalau hari ini kan enggak lagi. Lebih kan ya, di perbandingannya ini tahun berapa dulu, dalam tahun ini aja yang awal tahun dengan sekarang sangat jauh beda. Kalau awal tahun aja kemarin mungkin sekitaran 3 jutaan, sekarang 7 sekian, lebih kurang kan ya 100% lebih, 110%.
1: Ia menyebut perbandingan harga emas antara dulu dengan sekarang terpaut sangat jauh, bahkan hampir 100% lebih mahal. Meski kondisi harga emas tidak menutup kemungkinan akan naik, namun bagi Anissa, bisnis investasi emas menjadi salah satu cara untuk mengatur keuangan di masa depan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Natasha melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawe harapkan seluruh kecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang menggelar pemilihan kecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depan. Informasinya disampaikan Muhammad Sofyan.
10: Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Kota Lok Sumawe Yuswardi Mustafa menghimbau seluruh gecik terpilih serta masyarakat di 47 gampung yang baru saja menggelar pemilihan gecik langsung Pilcik Sung untuk segera mengakhiri perbedaan politik. Hal tersebut disampaikan guna menjaga ketentraman dan keharmonisan gampung ke depannya. Yuswardi menuturkan bahwa fenomena pembelahan di tengah warga selama proses pemilihan merupakan hal yang wajar karena perbedaan pilihan. Namun setelah tahapan pemilihan usai dan gecik definitif ditetapkan, kubu di tengah masyarakat tidak boleh lagi dipelihara. Ia menargetkan para tokoh masyarakat dan elemen gampung untuk berperan aktif menjadi pemersatu. Menurutnya, status warga saat ini bukan lagi pendukung salah satu calon, melainkan bagian dari satu kesatuan masyarakat gampung yang harus bersama-sama membangun daerah.
11: Ada masyarakat untuk calon dukung A, dukung B, dan sebagainya. Tetapi pasca pemilihan kemarin, pasca sudah terpilih kecik yang definitif, tentu pembelahan ini nggak boleh lagi terjadi. Yang menang, kemudian merangkul yang kalah, atau yang kalah juga, ya berlapang dada lah. Allah sudah menentukan siapa kecik setiap gampung di 47 gampung untuk 5 tahun ke depan. Kalau dendam masih dipelihara, tentu kan gak bagus bagi gampung. Nah, kemudian tokoh-tokoh gampung juga yang tanda kutip juga membela satu calon dua calon. Oleh karenanya harus mampu merangkul masyarakat yang memang tidak mendukung calon itu.
10: Menjelang pelantikan yang diperkirakan berlangsung pada awal Oktober mendatang, Yuswardi meminta para gecik terpilih mengambil langkah cepat untuk menjaga stabilitas keamanan dan sosial di wilayahnya masing-masing. Langkah utama yang dinilai mendesak adalah mengendalikan euforia para tim pemenang. Ia menegaskan jika tim pemenang terus memprovokasi, tim yang kalah berpotensi membalas hingga memicu gesekan fisik yang sulit diselesaikan, bahkan melalui resam gampung sekalipun. Muhammad Sofyan melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kapolres Bener Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
13: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
14: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
13: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bener Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sebenarnya puluhan pegawai LPP RRI Takengon menjalani medical check-up bersama Biolab Banda Aceh untuk mengetahui kondisi kesehatan dari seluruh pegawai. Berikut laporan Famuti Aulia.
15: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Takengon menggelar medical check-up bagi pegawainya. Acara digelar di lantai 2 kantor setempat, Selasa 22 September 2026. Sejumlah pemeriksaan diberikan kepada peserta untuk mengetahui kondisi kesehatan secara menyeluruh, seperti jantung, pemeriksaan darah dan urin, ronsen, serta psikologis. Kasubag TU LPP RRI Takengon, Erani Aurora SP mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mengetahui kondisi kesehatan pegawai, serta langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat muncul.
16: Jadi hari ini kita jadwalkan untuk melaksanakan medical check-up yang kita tujukan untuk karyawan-karyawati LPP RRI Takengon. Dan sebagai informasi, kegiatan MCU ini adalah kegiatan yang memang rutin kita laksanakan setiap tahunnya, yaitu untuk pemeriksaan secara dini terhadap kemungkinan adanya penyakit-penyakit baik yang serius ataupun yang tidak serius yang dialami oleh karyawan-karyawati LPP RRI Takengon.
15: Sementara itu, penanggung jawab MCU dari Biolab Banda Aceh, Murarir menyebutkan, sebanyak 63 peserta mengikuti pemeriksaan. Selanjutnya akan dianalisis dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.
17: Karena kita posisi kantor itu ada, labnya itu ada di Banda Aceh, jadi minimal 2 hari sudah keluar hasilnya, karena kan sampelnya harus kita antarkan dulu ke lab untuk diperiksa. Kalau bagi yang muda, keluhannya normal ya, maksudnya nggak ada keluhan yang terlalu berarti. Tapi bagi yang bagi yang sudah berumur, memang lebih ke pegal-pegal, kolesterol, terus asam urat, terus kita juga membaca ritme jantung karena ada sebagian keluhannya juga di jantung kan, makanya kita ada pemeriksaan untuk rekam jantung.
15: Dirinya juga menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara rutin setidaknya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun guna memantau kondisi tubuh serta mengenali potensi gangguan kesehatan sejak dini. Melalui pelaksanaan MCU ini, pegawai RRI Takengon diharapkan semakin memahami kondisi kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat serta kegiatan lainnya dengan baik. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Ahdad.
18: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan, koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
19: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
18: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
19: Tepatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
18: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Rosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar setia Rosatu RRI dimanapun berada. Ya, lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita. Ada pilihan lagu dari Dataran 3 yuk yang hadir menemani kita untuk Takengon sore ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

21 RRT Kemot, dikabarkan Bupati Aceh Tengah Dr. Andus Haili Yoga MSI melakukan rotasi dan mutasi terhadap 9 pejabat pimpinan tinggi pertama CPT di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Umi Pendopo Aceh Tengah, Rabu 23 September 2026. Perubahan jabatan tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tengah tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Rotasi sendiri dilakukan setelah para pejabat menjalani proses uji kompetensi serta memperoleh rekomendasi dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Salah satu perubahan mencolok adalah masuknya Hairmansa SIP MSC dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan kini dirinya dipercaya sebagai asisten perekonomian dan pembangunan sekretariat daerah Aceh Tengah. Sementara itu Latif Rusdi yang menjabat asisten pemerintahan kini dipercaya memimpin Dinas Pertanahan Aceh Tengah. Posisi yang ditinggalkannya diisi Jeffrey Den Siregar yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pertanahan. Baik, selamat sore untuk semua. Untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa browsing lebih lanjut di rri.co.id.

dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, mendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan cek fakta bersama kami, Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, cek fakta sore ini berkaitan dengan klarifikasi foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmi Karim. Ya, pendengar, tersebar di media sosial klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Silmi Karim. Informasi yang diunggah oleh salah satu akun Facebook pada Juni 2026 lalu. Klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmi Karim berupa rangkaian foto yang di dalamnya terdapat tumpukan uang di dalam ruangan. Sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 serta Silmi Karim mengenakan rompi orange. Dari penelusuran tim cek fakta ditemukan mengarah gitu ya pada artikel berjudul viral foto dolar yang diklaim hasil sitaan dari kasus Silmi Karim. Simak fakta dari KPK yang dimuat situs liputan6.com. Dalam artikel tersebut, Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo meluruskan narasi hoax soal tumpukan dolar uang ex-wakil menteri IMIPAS Silmi Karim yang disebut satu ruangan penuh. Menurut Budi, foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah bagian dari giat penggeledahan KPK di rumah Silmi. Dan selain barang bukti, penyidik juga menyita sejumlah perangkat perhiasan, sepeda, dan kendaraan bermotor dari Vespa, motor gede, hingga mobil sport. Jadi kesimpulannya, pendengar, hasil penelusuran tim cek fakta klaim foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmi Karim telah diklarifikasi. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Budi Prasetyo meluruskan narasi hoax soal tumpukan dolar uang ex-wakil menteri IMIPAS Silmi Karim yang disebut satu ruangan penuh. Menurut Budi, foto yang beredar di sosial media tersebut bukanlah bagian dari giat penggeledahan KPK di rumah Silmi. Baik, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya demikian untuk cek fakta sore ini berkaitan dengan cek fakta klarifikasi foto tumpukan dolar hasil penggeledahan KPK di rumah Silmi Karim. Dan Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Takengon, rakyat lagu-lagu religi yang hadir menemani kita di suasana sore ini untuk pendengar dengan beragam kesibukan, aktivitas, dan rutinitasnya. Mungkin sudah mulai bersiap-siap juga menanti waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk informasi waktu sholat maghrib, nanti akan tiba sekitar pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Kemarin ajaran maghrib kita tadi juga sudah dengarkan penanda waktu salat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan menemani kebersamaan kita juga di penghujung Takengon sore ini, jelang Takengon malam tentunya, ada rangkaian lagu religi juga yang masih akan hadir. Dan kita juga akan nantikan ya untuk program lainnya, ada berita sentral bersama Pro 3 RRI yang kembali akan kita ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Baik, pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Dan Nur juga langsung undur diri dari ruang dengar Anda, tapi pastikan jangan kemana-mana. Akan ada rekan kami selanjutnya, rekan Fazri, nanti dengan rangkaian program Pro 1 RRI Takengon lainnya menemani pendengar.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan...
2: Kami miliki realisasi sudah kita baik melalui
3: Pro 3
2: maupun bantuan pangan
3: nasional
2: 2,4 juta ton.
0: Sari berita. 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasirly mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasirly saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasirly menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
2: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasirly menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasirly berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
4: Duduk kembali.
5: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
6: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026,

0: BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
1: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
0: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
5: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
4: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
6: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
4: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
1: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
2: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
3: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami. Mungkin dari saya berbagi, dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 beserta 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Di seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, Komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Agar
6: kita
5: siap. Yang tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
7: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
8: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
9: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
8: In all these sectors, we have practical
10: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
11: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
9: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niarap Lulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Bersama saya Fajri menemani ruang dengar Anda. Di edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Mengawali jumpa kita, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3. Selanjutnya kita ikuti mimbar agama pendengar dengan topik menjaga alam adalah amanah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga alam adalah amanah. Pendengar yang dirahmati Allah, lingkungan adalah rumah bersama. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, dan tanah yang menghasilkan makanan, serta hutan dan sungai yang menjaga keseimbangan kehidupan, semuanya merupakan karunia Allah. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan pemerintah atau lembaga tertentu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Membuang sampah ke sungai mungkin terlihat sebagai tindakan kecil. Tetapi jika dilakukan oleh ribuan orang, dampaknya bisa besar. Menebang pohon tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Pendengar hadis ini sangat sering kita dengar dan menjadi pengingat bahwa seorang muslim seharusnya memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Mari mulai dari sekarang, kita coba dari hal-hal yang sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan barang sekali pakai, tanam pohon, hemat air, jaga sungai, dan jangan merusak hutan. Menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan. Dan ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi generasi yang tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga mewariskannya dalam keadaan baik kepada anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Resort Polres Aceh Tengah kembali menorehkan hasil gemilang dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres setempat. Aparat kepolisian sukses membongkar sindikat peredaran gelap narkotika jenis ganja seberat 22,8 kg, sekaligus mengamankan dua orang terduga pelaku inisial PI 44 tahun dan MA 48 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan oleh Kapolres Aceh Tengah KBP Teguh Siswoyo. Operasi penindakan pada dua laporan polisi tersebut dieksekusi oleh petugas pada Kamis 17 September lalu. Sekalintas informasi dan selamat malam.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Ya, mendengar saatnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional berjaringan dengan bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria seperti biasa dipandu Ita dan juga Yudi.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Iya, merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny
0: Kaisaria. Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, ya. happy lah, senang. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya enggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dr. duluan Edi. Komunikasi Dr. Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tuh Mbak udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ajak aja
2: gitu jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match enggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum Mbah Kulanda.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu ya, lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Piscesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia.
4: Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dia harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Kendi.
5: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Kendi.
0: Ini ada
5: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
5: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Kendi ada yang mau disampaikan.
5: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
1: itu
5: nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
5: anaknya.
0: Nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
5: Anaknya atau cucunya.
1: Ya, putra-putranya. Okay.
5: Itu aja, Yudi Ismail santan ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh, silakan Bang Kendi.
5: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
6: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
6: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
6: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Rilisnya, Mas.
0: Maksudnya. Oh, siap.
1: Ada lagi?
6: Oh, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya gak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
7: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
7: Sama Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
0: Iya.
7: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
7: Keluarga, Teh Ritanya.
0: Oke.
7: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
7: Mm-hmm. Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
7: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh yang di studio Bang Yudi?
4: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
7: Ya, dengan Dokter Denny juga.
8: Solaria.
7: Happy banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
4: Oh ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
7: Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Pastinya. Pastinya. Terima kasih.
7: Memang itu lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin, mudah-mudahan.
7: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke. Okay.
7: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari
0: siap.
7: Dari saya Merauke dan buat baik, bersama ini terima kasih.
4: Oke, okay, ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
4: Selamat malam, Mbak Haryanti.
9: Ya, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
9: Yudia.
0: Iya. Iya.
9: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
9: Juga pripot kabare,
4: iya, Mbak alhamdulillah Ipa. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
9: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
9: Teteh
4: Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi. Ya.
9: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
9: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
9: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
9: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
4: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
9: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny salam siap. Katanya.
8: Ya, salam kembali, salam kenal.
9: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
9: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
4: Pak Ahmad, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
10: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Halo Teteh Rita.
0: Halo Teteh Rita.
10: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
10: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
8: Hidup Indonesia.
10: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu?
0: Oke. Okay.
10: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap gitu, ya, ditungguin ya.
10: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
10: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
10: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke. Okay.
10: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih.
0: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
4: Teteh.
0: Nah, ini oke, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
4: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. itu udah tahun berapa ya, lupa ya, sama pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
4: Gadis itu kecil. Tahun berapa,
0: Mbak? Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh, Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau ke SMP kok kayaknya.
4: Oh, oh, berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
4: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan ya. Terus jadinya.
0: Oh, siap.
4: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng enggak macannya? Teh.
4: Enggak dong, Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi
4: ini? Ya, putra-putri. Gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
4: Ikutan tapi jadi penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget, tapi kayaknya enggak deh, dia
4: mungkin
2: lebih
4: sebagai
2: ke
4: hobi aja.
2: Dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia emang yeah. Fokus ke sekolah.
4: Betul. Ah,
0: okay.
4: Siap, sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
4: Iya sama,
0: gak cuma
4: hobi. Iya nggak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
4: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke.
4: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat nggak sih Teh?
2: Aduh.
4: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau nggak salah. Tapi oh, tanggalnya nggak tahu, lupa.
4: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
4: Yang pasti 96 ya, oke.
0: Oke. Nah ini. Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
4: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
4: Oh, dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
4: iya
3: gimana?
4: Iya dong, jujur.
0: Jujur lah padaku.
3: Bila
4: lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
3: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sih itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu Mbak.
0: Halo. Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
4: Terita 90. Nah,
3: 90-an gitu. Itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMA?
2: Iya, artinya SMP-nya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
4: Enggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
4: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah, ya, itu tuh paling
4: selamat jalan, banget ya Selamat Jalan ya. Kekasih.
3: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
4: jangan
3: baru.
4: Jangan ketuker dok.
3: Selamat Jalan Kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
11: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jauh-jauh dari musik.
11: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
11: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
4: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
4: masih bukan konflik perang ya, itu
2: konflik ya,
4: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip, boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
4: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
4: Di Anyer ya. Nuansanya gitu ya. Demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
4: Perempuan ya. Ya.
11: Oh, oke.
2: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
11: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
4: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
11: Oke.
2: Nah, jadi dari situ sih triggernya ya,
11: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
4: Waduh, asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi terus. Ya Teteh ya.
11: Masa sih? Sampai iya, penyanyi tuh.
2: Enaknya Teteh ya.
4: Wah, nyanyi lewat
2: berapa Mbak Ita?
4: Iya
11: Teh. Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak
4: kolaborasi Teteh?
11: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
4: Agensi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
4: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
11: Nita tadi.
2: Iya.
11: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
4: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
11: dari kakeknya
4: Rita,
11: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong. Jadi okay. tapi papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
11: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat Jalan Kosasi. Nah,
11: ya. Kosasi.
4: Itu yang benar ya itu. Jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
11: Namanya Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Iya, wes. Teteh, nanti kita apa?
2: Tanggal
4: 31
2: ya, guys.
4: Siap, 31
11: nonton Rita Effendi nyanyi ya.
4: Nanti akan diomongkan lagi.
11: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
4: lagu
11: Saling Setia berikut ini ya. Fendi. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita ke dulu.
0: Betul.
1: Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja.
2: Ya, mendengar saatnya kita bergabung bersama dengan Gedung Olah Seni Gostakengon untuk mengikuti Malam Penobatan Duta Wisata Win IPAK Aceh Tengah.
3: Ibu, yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda yang telah berhadir, yang kami hormati seluruh jajaran SKPK dan para kepala OPD yang telah berhadir, dan yang kami hormati pula Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah beserta Ibu, yang kami hormati seluruh Dewan Juri Kehormatan yang bertugas, yang kami hormati seluruh sponsorship dan media partner yang berpartisipasi, dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dan tamu undangan di Taman Budaya Kota Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodi tu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Puji beserta syukur malah bersama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul bersama di Taman Budaya Kota Takengon. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali pada malam hari ini saya dipercayakan sebagai pemandu dalam acara Malam Penutupan Pemilihan Win IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Hari ini Rabu 23 September 2026 dimulai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar seluruh rangkaian acara pada malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, mari sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh saudara Tengku Fitra Mahliga Esos.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menuju ke acara selanjutnya, mari bersama kita dengarkan laporan kepanitiaan dan refleksi WIN IPAK Aceh Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh WIN Marza Halismunti dan IPAK Ilma Ruhmi. WIN Marza Halismunti MPD merupakan WIN Aceh Tengah tahun 2024, Wakil 1 Agam Provinsi Aceh 2024 dan Agam Berbakat Provinsi Aceh 2024. Dan IPAK Ilma Ruhmi SM, IPAK Aceh Tengah tahun 2024, Wakil 5 Inong Provinsi Aceh 2024, dan Inong Berbakat Provinsi Aceh tahun 2024.

0: Woi, Pak Ilmar Ruhmi.
1: Kuna dia Win Marza.
0: Biasa ya lo, ke Pak Bupati ono sah sambutan. Rohane urung Pak Wakila.
1: Ya betul Win Marza. Jadi kuna kita nini Win Marza.
0: Kurasa kita pi rohante deh langkah ini gak?
1: Ya,
0: cocok
1: kuna
0: ya.
1: Kuna cara iya.
0: Kita uji melalui tiro ke Pak Bupati o. Ngok ke Pak Bupati?
1: Jadi ya. Kuna cara ini Win Marza.
0: Kita ece-ecenya aku jadi bupati.
1: Ya aku kin sanahe.
0: Kekin wakil bupatinya yo.
1: Ah cocok. Ahoy.
0: Ya, kurang semangat lah nih. Gara-gara kita uji melumian.
1: Juga seger mi. Oh ya, nakar ya aku Win Marza. Juga hari Win Marza mi nih, kadang lebih semangat, pe.
0: Coba meluboh. Ahoy.
1: Wih.
0: Ya, nggak semangat.
1: Baru semangat. Karena nggak ahoy wiu, kurasa uken mi nya acara ini Win Marza. Ho Pak Bupati Peru, Pak Wakil, kuyang kan lagu ngesenyum-senyum.
0: Ya, betul.
1: Iya.
0: Kita ukernya, kah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara malam penobatan Winnie Pak Aceh Tengah tahun 2026. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Dr. Andes Haili Yoga MSI. Terima kasih Bapak telah hadir. Ipak Ilma.
1: Kuna Win Marza.
0: Lagu si gagah di Bapak Ukelem nih.
1: Eh, oh ya aku betul. Bapak memang asal dorpe gagah.
0: Hana tengok gagah ke?
1: Itulah karena ada campur-campur tangan istri soleha Win Marza.
0: Nggih kibuani.
1: Kengge.
0: Si Ekon Buah Ilma.
1: Win Marza penyeku kusemlah kuano. Ibu si bejel bab kuning si belangyo. Oh ya, oh, Ibu Bupati.
0: Ya, selamat datang Ibu Bupati. Sekaligus Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Tengah.
1: Iya, selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah. Bapak Muhsin Hasan MSP. Yang pada hari ini Win Marza. Engon Win Marza peger kalah gagah hari Pak Bupati itu.
0: Kurasa ya pe karena ibuno ya.
1: Iya, ku betul tura.
0: Isi
1: buah. Engon kopeho ya si semlah ku Win Marza, ibu si pejilbab hitam ngedis lagu aku belangi.
0: Ino betul. Selamat datang Ibu Wakil Bupati sekaligus Ibu Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tengah dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekda beserta Ibu.
1: Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah beserta dengan Ibu yang selalu tampil cantik dan menarik tentunya.
0: Iya benar sekali, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah.
1: Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dandim Kabupaten Aceh Tengah beserta dengan Ibu.
0: Selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Kajari Kabupaten Aceh Tengah beserta Ibu.
1: Selanjutnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Aceh Tengah beserta dengan Ibu.
0: Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada seluruh orang tua daripada finalis Winnie Pak Aceh Tengah tahun 2026.
1: Tentunya juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh kepala SKPK dan OPD Kabupaten Aceh Tengah yang mohon maaf pada kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun dalam hal itu pula Bapak Ibu tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan rasa mulia kami pada malam yang berbahagia ini. Win Marza.
0: Kunai Pak Ilma.
1: Kurasai ke penghormatan ini dilipedeh nih Win Marza.
0: Ya betul, ke kita bacanan merasa jam 12 ini.
1: Merah acara teniger selesainya kerut selipan ibu-ibu ikodoku.
0: Ya betul.
1: Jadi kunai nih Win Marza. Ger ke kita lanjutannya nih.
0: Kurasa lanjutannya gak?
1: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Win Marza Halis Munti. Kelam nih kita sedang berada dalam acara penobatan. Pemilihan Win IPA Kabupaten Aceh Tengah. Tapi aku malah mengguna mulai ini Win Marza.
0: Sana dia.
1: Win IPA kahana kesebenari.
0: Iya. Betih ke Win IPA ibu-ibu. Bapak-bapak. Yah lagu si
1: sengap di. Lagu sengap di. Kurasa gerbetih bapak aya Win Marza. Juga jelas kope. Oh. Oh, ya?
0: Jadi Ipak Ilma, Bapak Ibu dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Win Ipak Aceh Tengah merupakan sebutan untuk Duta Wisata di Kabupaten Aceh Tengah. Duta Wisata merupakan representasi ataupun orang yang mewakili dan juga menjadi ikon Kabupaten Aceh Tengah dalam mempromosikan wisata, budaya dan juga kekayaan alam yang ada di Aceh Tengah.
1: Betul sekali. Jadi Winipak nih Hana nih Win Marza. Hana nih kok Winipak?
0: Winipak ini itu bahasa Gayo.
1: Iya.
0: Ike bahasa namanya Mas dan Mbak.
1: Mas dan Mbak.
0: Kalau di Aceh ini namanya Agam Inong Aceh.
1: Iya Aceh ini oya pelin ku sebutannya ya.
0: Iya. Di Aceh ini juga setiap kabupaten kota punya sebutan masing-masing.
1: Misalnya?
0: Misalnya kalau di Sabang namanya Cut Ade, Cut Abang, Kota Sabang.
1: Iya.
0: Kalau di Singkil namanya Puka Nungka, Aceh Singkil.
1: Puka Nungka. Selanjutnya Win Marza.
0: Kalau di kampung tetangga kita Bener Meriah namanya Bujang Beru, Bener Meriah.
1: Betul, Bujang Beru. Kebetulan Bujang Berunya juga hadir nih Win Marza.
0: Hadir isi dia ke?
1: Iya, di sebelah kiri.
0: Iya, selamat datang.
1: Panggung.
0: Dan juga di Aceh Tengah namanya adalah Win Ipak Aceh Tengah.
1: Win Ipak, oh berarti Win Ipak ini adalah nama panggilan atau sebutan.
0: Iya benar sekali Ipak Ilma.
1: Iya, jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Win itu panggilan duta wisata untuk laki-laki dan Ipak adalah panggilan duta wisata untuk perempuan. Nyaku pengimin Win Marza, keberi duta wisata ya Aceh Tengah ini ngelemem eksis.
0: Ya betul, ke ngelemem.
1: Ari selohan ya ikenguk. Kubetih Win Marza.
0: Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Duta Wisata Winipak Aceh Tengah ini sudah eksis dari tahun 2009. Nah tahun 2010 itu disebut dengan PAKAT, Persatuan Abang Akata Kengon.
1: Oh iya.
0: Kemudian tahun 2015 berganti nama menjadi PAWAK, Persatuan Winipak Aceh Tengah. Jadi sudah 17 tahun umur Ipak Ilma.
1: 17 tahun kalau dihitung-hitung itu lumayan lama.
0: Sangat lama.
1: Sangat lama. Kira-kira selama 17 tahun eksis, Winipak Aceh Tengah ini sudah berkontribusi apa dan pencapaiannya apa aja untuk Kabupaten Aceh Tengah, Win Marza?
0: Nah tentunya Winipak Aceh Tengah selama 17 tahun perjalanannya ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempromosikan wisata Aceh Tengah, budaya Aceh Tengah, kekayaan alam Aceh Tengah. Dan juga banyak program-program yang kita lakukan baik di bidang pendidikan, lingkungan, pariwisata, ekonomi kreatif, media dan informasi, bahkan kesehatan dan masyarakat, itu juga kita lakukan nih Pak Ilma.
1: Luar biasa, berarti menyeluruh ya Win Marza?
0: Iya, dan juga prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Winipak di tingkat provinsi juga tidak kalah.
1: Betul, setuju.
0: Jadi setiap tahunnya, finalis ataupun perwakilan Winipak dari Kabupaten Aceh Tengah selalu masuk ke 3 besar, 5 besar, bahkan ada yang sudah pernah mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional. Tepuk tangan dulu untuk Winipak.
1: Iya, tepuk tangan untuk Winipak Aceh Tengah. Oke Win Marza, ternyata Bapak Ibu ada banyak sekali kontribusi dan pencapaian Winipak selama 17 tahun terakhir ini.
0: Ibu-ibu ngemetunuh ke Gresober yang nampakin yang adik-adik finalis nih ke? Bawa ketak. Jadi woi Pak Ilma.
1: Guna Win Marza.
0: Keberil ya Aceh Tengah nih Kapolreste beni ganti len.
1: Iya betul. Mane kengon ben-bendi len ayu Bapak Anggeh kini.
0: Betul kaya gak? Coba kita gunain.
1: Coba kita guni. Betul ke Bapak Ibu kita raka Polres ayu? Betul sisihan de dia jemai. Mewakili. Oh, mewakili.
0: Kita titip salam mari kami untuk Bapak iya. Kapolres ayu.
1: Betul.
0: Semoga Bapak Kapolres Ayu ini Ilma, keber-keberi lo nih, gere pernah mangan depik.
1: Eh, arisi Win Marza pengia.
0: Karena jaman, kene depik ini ngemenurun populasi.
1: Iya, asalah Win Marza. Saya ini gere nih menurun Win Marza. Ike tengah sebelum Bapak Bupati Rumpak Wakil Teni menjabat Aceh Tengah ini, oh menurun Win Marza.
0: Iya.
1: Tapi setelah Pak Bupati Rumpak Wakil menjabat, depik tupe ngemakin deli.
0: Ino, Hana tinggok ke?
1: Numa ekonomi teplin si meningkat, tapi depik-depik tepe meningkat kuantitas Aceh Tengah ini.
0: Ino, Hana tinggok ke Ipak Ilma?
1: Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, salah satu program unggulan yang terus digalakkan yaitu pelestarian danau Laut Tawar dengan cara pencegahan cangkul padang, cangkul dedem yang ada di kabupaten, yang ada di danau Laut Tawar. Harapannya apa Win Marza? Kata Pak Bupati dalam sambutannya, agar anak cucu kita dapat terus menikmati depik khas Gayo.
0: Iya. Jadi Pak Ilma.
1: Hah, Win Marza.
0: Di ke danau bersih, ke Kabupaten Depi Turah bersih.
1: Engon Win Marza isi ngarah sampah sini Aceh Tengah.
0: Nuh, lagu si jarang di ngemata melibet.
1: Paling ngarapnya kucak pedeh Win Marza. Arigib gertridah peko ya sampah.
0: Hana tiku gerarannya sampah di Aceh Tengah ini gak?
1: Meraku sedar Win Marza.
0: Kuna dia.
1: Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, arah-sara slogan nih Bapak Bupati Rumpak Wakil nih. Kurasa kebetih ya bapak-bapak rumi ibu-ibu. Sianua Aceh Tengah bersih. Sampahmu. Ah, betih ibu-ibu kan? Ah, kebetih juga kita uji mulo.
0: Kita coba mulo kah?
1: Win Marzani pedang gerbetih ini.
0: Ya, kebetih yo.
1: Juga tes mulo.
0: Kita coba tak?
1: Sampahmu.
0: Tanggung jawabmu.
1: Sampahmu.
0: Tanggung jawabmu.
1: Aceh Tengah.
0: Bersih.
1: Ea, ea, ea. Ea. Geremu segeren Win Marza. Meralu pengis Pak Bupati Yoni.
0: Ino, kita
1: ulangan dulu. Metulun, metulun kena Bapak Utrah metulun.
0: Metulun, buah ulangan segermi kita.
1: Ulang segermi. Moro-moro Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Pak. Sampahmu.
0: Tanggung jawabmu.
1: Aceh Tengah.
0: Bersih, bersih, bersih.
1: Bersih. Jadi Win Marza Halis Munti, hanat ya Aceh Tengah ini ngebersih. Ala Bapak Bupati tuh, rumpak wakil lu, langsung turun ke lapangan, membersih, ikut membersihkan Aceh Tengah. Jadi kan ngeengon masyarakat nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, ya Pak Bupati ngenuak sampah ho. Jadi mereka sungkan membuang sampah. Jadi masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
0: Iya, benar sekali, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ngomong-ngomong tentang iman nih Pak Ilma.
1: Ya,
0: Win Marza. Mane kami liwat ku kampung-kampung, lagu sedelidi lu jembang ngaji ya Rui
1: Aceh Tengah. Betul, Win Marza. Jadi Win Marza, kena Pak Bupati yo, seni arah gerali kampung Qurani.
0: Hana ya gue?
1: Kampung Qurani ini, ikedeli masyarakati mengaji jeplu, oyanya dikukuhkan menjadi kampung Qurani Win Marza.
0: Ino.
1: Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah ini juga memiliki satu misi yang satu visi yang sangat luar biasa, yaitu menjadikan Kabupaten Aceh Tengah ini sebagai kabupaten yang Islami.
0: Iya, dengan salah satunya adalah rajin membaca
1: Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Coba kita kunai moku Pak Kadiso.
0: Coba kita kunai mologa.
1: Pak Kadis. Bapak arah keikini Pak Bupati yo mengaji Pak Kadis. Arah kene Win Marza.
0: Ya.
1: Berarti betul ya Pak, gak sih mengajine. Ike Rabu Berkah Bapak beluh ke Pak? Alhamdulillah. Selain Rabu Berkah, Win Marza, mengaji Rabu Berkah, juga ada Ahad Berkah, program dari Bapak Bupati.
0: Iya benar sekali, tekeber-keberi loh. Sahan si rajin mengaji kene berangkatnya umroh woy.
1: Oh ya keberhana ya, keberhalus ke?
0: Keberilah, coba kita kunai moga.
1: Coba kita kunainya langsung. Betul ke Bapak Bupati Ike rajin mengaji kasih nyebeluh umroh? Betul. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ike umroh ini aku pengen merabluh Win Marza.
0: Aku pengen merabluh yo.
1: Sarat itu udah ngaji kok nge ke ngaji?
0: Ya teke nge mungkin ke gerila.
1: Ngaji Hana ya, sidah jus nge, sidah jus.
0: Kenong 30 nge?
1: Hanahi si 30 ya.
0: Pokoknya 30 kenong.
1: Sanahi jus si ke atau 30 jus?
0: Jus 30.
1: Ahoy!
0: Ipak Ilma.
1: Kuna Win Marza.
0: Manea lo kita waktu bencana aku sih gati di empat lampu gak?
1: Memang betul. Sawah Saraminggu kita gelap gulita ngelagu jaman pudaha Win Marza.
0: Betul. Cuman kena keber-keberi besi lo. Lagu si gerolok nih mati lampu hana tiga.
1: Gerene, ini ngejek lu terang kita nih. Karena baru-baru saja akhir-akhir ini Bapak Bupati bersama jajaran meresmikan PLTA Pesangan yang ada di Sanihen, Win Marza. Jadi hari ini kuharap Bapak Ibu gerene gelap kita nih. Gerempok-empok nih lampu. Karena pembangkit listrik yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sudah dekat dengan kita dan diresmikan langsung oleh Bapak Bupati kita. Beri tepuk tangan.
0: Iya. Woi Pak Ilma.
1: Woi Win Marza.
0: Mane kami liwat di Musara Aluni. Aku si Ramindi ngejemah. Oh yang ngune jemah ya
1: kah? Iya. Oh ya Mir. Memang ike cerita tentang pembangunan dan perkembangan Aceh Tengah ini kurasa geremeh-meh, Marza. Deli pedeh sebenari visi-misi dan program Pak Bupati ini. Ike lapangan Musara Aluna, kene Pak Bupati ini gati pedeh kengon wan sambutan ini. Lapangan Musara Alun itu harapannya dijadikan sebagai pusat olahraga, pusat dari budaya, dan yang lebih penting itu adalah pusat UMKM untuk dapat menggerakkan dan menguatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah,
0: Win Marza. Berarti gerali ulakku sedenge ga?
1: Betul, Win Marza.
0: Ulakku jaman ben semangat di kita mengewe.
1: Betul,
0: Sarami, Win Marza. Sarami, kupengi Pak Bupatinya gusi gati di rumah sakit. Sakitin ke Pak Bupatinya ga?
1: Gunawin Marza.
0: Lagu si gati di Pak Bupati ini nomi mas sakit tu.
1: Ya, oh ya salah so mungkin agak-agak sehati Pak Bupati u, rum ibu mungkin kesakitan.
0: Gerengune tewai.
1: Jadi Win Marza, Bapak Bupati teni seni konsepnya bukan berkantor di kantor Bupati, tapi berkantor-kantor di tempat pelayanan masyarakat.
0: Salah satunya
1: berkantor di Rumah Sakit Umum Datu Beru. Sehingga kita lihat Bapak Ibu saat ini Rumah Sakit Datu Beru kita pelayanannya sudah jauh lebih baik. Dan yang penting gerarane sampah Marza.
0: Inuh betul, terakhir kami kone nuh lagu si riring-riring ai kersati ya betul.
1: Lagu ngemekilat gak? Ari GP ngemekilat rumah sakit ne.
0: Betul.
1: Betul.
0: Kemudian nih Pak Ilma ke
1: Win Marza.
0: Nampaknya kuara makin dilimin program Pak Bupati ini.
1: Hana ya Win Marza.
0: Karena Pak Bupati ini keberi lagu si gati di we beluh-beluh, demui menteri, upuset, ngundang ya ke?
1: Iya betul, jadi Win Marza salah satu tujuan dari Bapak Bupati untuk pergi-pergi itu bukan hanya sekedar perjalanan dinas. Tapi untuk menguatkan, merealisasikan dan menjadikan program-program yang ada di Aceh Tengah. Tiga kita pelini sen selo mampu.
0: Betul.
1: Kan harus ada penguatan dari pusat. Oleh karena itu Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati terus aktif bepergian keluar kota, bepergian ke pusat untuk menyampaikan program-program apa saja sih yang ada di Kabupaten Aceh Tengah supaya masyarakat Aceh Tengah dapat hidup sejahtera.
0: Oke, berarti Pak Bupati ini JB nih.
1: Nah ya Win Marza.
0: Jemput bola.
1: Betul. Ike nampin bola wang ke seserengnya atas selope ya Win Marza.
0: Bohmi ketahui Pak Hilma lagu sirelemding yuk nih.
1: Nanti mau tutup Win Marza. Kita ini kelaporan mulaku Bapak U. Kasih bengis Bapak U ini kegiatan Hana nih gerbe lapor ini.
0: Betul.
1: Juga lapor Win Marzape mulaku Bapak U kegiatan terseluni.
0: Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Bupati mohon izin bahwa pemilihan Win IPA Aceh Tengah ini rangkaian telah kita laksanakan. Alhamdulillah sekitar 50 lebih pemuda pemudi dari Kabupaten Aceh Tengah telah mendaftar dan kemudian dipilih 14 orang atau 7 pasang finalis Win IPA Aceh Tengah. Nah dari 7 pasang ini nanti akan dipilih 1 pasang untuk mewakili Kabupaten Aceh Tengah di tingkat provinsi. Dalam pemilihan Agaminong Aceh insya Allah beberapa bulan ke depan.
1: Iya betul sekali. Jadi Win Marza gunanya kita nini, ibu-ibu kengon ngekerut selibeni seba ya.
0: Inuh betul. Ngemeh
1: moso pelipi seba kengon.
0: Inuh. Kita lanjutnya kita nih kah?
1: Lanjut nih Win Marza. Kita kini Bapak Umi nih kurasa ku atas nih gere ke?
0: Kurasa Bapak Nipi kesambutan. Sebenarnya kena kirum Pak Wakil aga.
1: Biasai turah lagu noya memang
0: lagu
1: Win Marza.
0: Kita betul, aga.
1: Lagu kita nih, ini baru Pak Bupati si bebetulnya rum Pak Wakil.
0: Iya betul. Parami kita uji mulu.
1: Betul.
0: Kita ingon mulu kah?
1: Iya. Kadang ngopi belajar mian gitu.
0: Betul.
1: Betul.
0: Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Saya Win Marza Halis Munte.
1: Dan saya Ipak Ilma Ruhmi.
0: Tarsideni
1: Kugayo.
2: Emun putih, langit hijau.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mari kita dengarkan laporan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Erwin Pratama, STP, MSI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama sekali marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di gedung yang kita banggakan ini walaupun sempit tetapi semangat daripada masyarakat untuk hadir menyaksikan kegiatan malam ini cukup antusias. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya program-program yang ada, maka pembangunan untuk gedung, baik olah seni, baik sanggar seni budaya, akan terus diupayakan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta jajarannya. Salawat beriring salam ke atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Tentunya pertama sekali yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tengah beserta Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Tengah yang telah hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah beserta Ibu Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tengah. Dan yang saya hormati hadir bersama kita Bapak Dandim 0106 ataupun yang mewakili Bapak Kapolres ataupun yang mewakili Bapak Kajari ataupun yang mewakili beserta di sini hadir juga Ketua Majelis Adat Gayo yang tentunya tidak lepas dari kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dan ini merupakan salah satu rangkaian yang perlu adanya adat dan istiadat yang kita miliki. Yang saya hormati di sini karena beberapa undangan mungkin tidak menyempatkan hadir bersama kita Pak Porkopimda, kita undang beserta seluruh jajaran dan yang tentunya hadir di sini juga Ketua MPU Aceh Tengah ataupun yang mewakili beserta perwakilan daripada Ketua Mahkamah Syariah yang saya hormati, yang hadir bersama kita, Bapak Rektor IAIN ataupun yang mewakili, dan di sini hadir juga bersama kita para staf ahli pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, hadir juga bersama kita Bapak Asisten beserta Ibu, hadir juga bersama kita beberapa kepala OPD yang berkesempatan hadir untuk menyaksikan kegiatan yang sangat kita nanti-nantikan ini dan ajang ini selalu diselenggarakan setiap tahunnya. Hadir juga para camat dan beberapa kepala sekolah yang duduk bersama kita. Kemudian hadir juga rombongan daripada ibu-ibu Dekranasda Kabupaten Aceh Tengah yang tentunya nantinya akan berkolaborasi dengan kegiatan yang kita laksanakan ini. Dan hadir juga yang saya hormati, ini para sponsorship, begitu ramai Pak. Kami laporkan bahwasanya sponsorship ini hadir, walaupun mungkin memberikan bantuan yang memang tidak sesuai mungkin dengan harapan daripada Win IPAK Kabupaten Aceh Tengah ini, tetapi ini merupakan antusias untuk dukungan di kalangan Win IPAK yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Yang saya hadiri, yang saya hormati, yang hadir bersama kita, tentunya para orang tua, para finalis yang sudah dari tadi sebelum Ajan Isa sepertinya sudah duluan hadir, Pak. Mereka memikirkan mungkin ini tidak ada tempat, tetapi kita menyediakan tempat khusus kepada orang tua finalis yang hadir malam ini. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwasanya pemilihan Win IPAK tahun 2026 ini sesuai dengan kegiatan yang telah diadakan pada kegiatan anggaran tahun 2026 di leading sektor Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, ini adalah untuk mendukung integrasi promosi budaya dan ekonomi kreatif para duta wisata. Tentunya malam ini kegiatan penobatan ini adalah yang kita balut dengan kemasan bahwasanya Aceh Tengah harus bangkit. Karena Aceh Tengah ini merupakan tujuan wisata di beberapa kabupaten. Kemudian hari ini dengan laporan yang ada secara digital yang kita lakukan dalam sebuah inovasi untuk melihat kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Tengah ini cukup banyak, walaupun keadaan jalan kita masih harus tetap berhati-hati, tetapi kita dapat melihat beberapa kunjungan dari beberapa negara yang hadir setiap bulannya. Mudah-mudahan ke depan UMKM serta beberapa destinasi wisata dapat berkembang lebih baik lagi. Kegiatan pemilihan Winnie Park ini sudah dilakukan seleksi selama sejak tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus 2026. Dan diberi atraksi beberapa dan presentasi beberapa orang masing-masing selama satu minggu mulai tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 2026. Winnie Park ini akan menjadi pion terdepan untuk mempromosikan pariwisata dan bermanfaat bagi pelaku usaha wisata yang diantaranya meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, kemudian melestarikan budaya dan lingkungan di Kabupaten Aceh Tengah, serta menggerakkan generasi muda dalam figur Winnie Park Gayung menjadi contoh positif bagi anak muda agar lebih kreatif. Serta memperluas informasi pariwisata, karena beberapa waktu yang lalu Pak, ini dapat kami laporkan, ada beberapa objek sektor wisata ini sudah terdampak dari bencana yang telah terjadi. Dan alhamdulillah, hari ini beberapa sudah bangkit dan kemudian ada yang tumbuh baru. Yang tumbuh baru ini kami hadir dari Dinas Pariwisata beserta dari Duta Wisata yang ada, ini untuk mempromosikan kembali ke khalayak ramai agar Aceh Tengah itu bangkit dan ekonominya tumbuh kembali. Kegiatan malam penobatan ini sekaligus dengan launching video promosi pariwisata yang menampilkan profil pariwisata daerah. Dari kegiatan ini, kami melaksanakan kegiatan untuk promosi. Daripada video promosi wisata ini, ada 3, tetapi malam ini akan kami tunjukkan kepada khalayak ramai bahwasanya 1 video yang sudah kami siapkan untuk dapat digunakan oleh khalayak ramai sehingga masyarakat luas datang kembali ke Kabupaten Aceh Tengah. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita ini tadi juga disampaikan oleh Winnie Park bahwasanya mereka ingin melihat, masyarakat ingin melihat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati untuk kembali memberikan motivasi kepada Winnie Park yang akan dipilih ini yang berjumlah 7 orang dan tentunya mereka adalah putra-putri terbaik Kabupaten Aceh Tengah. Dan tentunya juga tidak mungkin ketujuh pasangan finalis ini untuk menjadi yang terbaik di antara yang paling baik. Demikian mungkin laporan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya mohon berkenan kiranya Bapak Bupati Aceh Tengah menyampaikan arahan dan bimbingan pada malam penobatan Winnie Park tahun 2026. Kepada 7 pasang finalis, kami ucapkan selamat menampilkan atraksi presentasi di hadapan seluruh tamu undangan yang berhadir pada malam hari ini. Mungkin kepada hadirin yang hadir di sini, kami tadi lupa bahwasanya hadir bersama kita dewan juri yang terhormat. Ini juga merupakan orang-orang yang terpilih di antara yang paling baik. Banyak sebenarnya yang ingin kami berikan waktu kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri untuk mendidik adik-adik kami ini, mohon kiranya nantinya setelah penobatan ini dibimbing kembali sebagaimana mestinya untuk wisata yang lebih baik lagi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan dan sambutan yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama arahan. dan sambutan sekaligus menutup acara pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Bupati Aceh Tengah, Bapak Dr. Handes Hailyoga MSI. Kami persilakan.

0: Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget.
0: Rita lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya teh.
0: Telah terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu.
1: Donat melayang lagi yang ketiga. Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat? Nah, oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo teh.
0: Masih kemarin.
2: Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
2: Iya, aku
0: kok repot. Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta.
0: Yaudah, impian menyata.
3: Aduh. Magi jangan tidak hadir, karena acara ini adalah bagian daripada Majelis Adat Gayo. MPU juga jangan satu orang hadir, kalau bisa tiga-tiga hadir. Ini bagian daripada syariat Islam. Agar jangan nanti ada kesannya, wisata itu maksiat. Maka MPU, MAG harus menjadi garda terdepan. Ya, harus jadi menjadi garda terdepan. Saya sebagai sebagian hadir.
4: Bapak asisten,
3: Pak asisten,
4: ya, staf ahli,
3: ya,
4: para kepala dinas.
3: Kepala dinas, aku tiket dia kepala dinas nih. Pak camat hadir juga.
4: Pak camat,
3: hadir, ketua pengadilan, ya. Mahkamah Syariah juga hadir. Ya. Saya sebami hadir nih.
4: Kepala RRI Takengon.
3: RRI juga hadir.
4: Ya.
3: Ibu Peki Sapan dan Bapak Peki. Ya.
4: Ibu Ketua TPPKK, Ibu Ketua BKMT.
3: Saya sebami. Lagu-lagu, oh ini. Ini Bu, ini kan
4: Ibu Cuk Dewi
3: Grand Bayu Hill nih.
4: Grand Bayu Hill.
3: Enggak pernah kita dimintanya tidur di hotelnya. Ini Bu, ibunya memiliki rumah sakit swasta. Berapa bed nanti Bu? 100. 100
4: lebih.
3: Lebih. Nanti ada 3 rumah sakit. Artinya nanti Aceh Tengah akan menjadi wisata kesehatan. Tepuk tangan untuk beliau, hebat.
4: Asal jangan Pak Bupati, Ibu Dewi ini kan ada hotel, ada rumah sakit. Asal jangan bayar di hotel gratis di rumah sakit kita. Ini yang keliru nanti kita nih Pak Bupati.
3: Ini Bebu Sianu selaku warna-warni harus ini, Dekranas gini.
4: Dekranas dah.
3: Ya, tepuk tangan Dekranas, hebat ini. Kemudian ini dewan juri, ada Pak Nasri.
4: Nasri.
3: Jeroh Jemani.
4: Ya.
3: Terus, Parman.
4: Man, ya.
3: Oh Ibu Hana Gegrali ya, psikolog Ibu Hana Gegrali ya?
4: Ya, Ibu
3: Lala kok?
4: Ibu
3: Nurmala.
4: Nurmala.
3: Hah?
4: Armala.
3: Armala. Ini Ibu psikolog Harmala, nih.
4: Psikolog.
3: Coba berdiri dulu, Ibu nih.
4: Mari kita
3: baju kerawang, hebat kerawangnya luar biasa. Si sebelah ini bagian Hana Ibu Nini? Bahasa Inggris. Pak, oh, Bapak, bahasa Inggris yang pura, urusan Bapak ya.
4: Ya. Yeah. How are you this night? Jeroh kan ya Pak?
3: Jeroh, nanti jeroh.
4: Sehat.
3: Nanti jeroh. Kemudian ada Wenipa dari Bandar Meriah, Bujang Beru, Bandar Meriah. Tepuk tangan, Imlan. Coba berdiri dulu.
4: Ya. Ini dari Bandar Meriah.
3: Coba kemari dulu, ke depan dulu sebentar. Dampingi kami ini melong. Ini ingin terpilih. Kulah nih kak, lagu kaku kita pernah. Ini.
4: Sampai menggeser aja nih.
3: Sini-sini dulu sebentar. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini adalah ini rangkaian program bagaimana mempromosikan pariwisata. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyampaikan secara detail. Tadi di belakang juga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di Aceh Tengah. Tadi Wen Ipak juga, ini bagus sekali ini. Lagu ngelatih nampaknya si, saya kegerali Ibu Wen Ipak, si Ben, siapa namanya yang tadi? Marja. Ini jago nih, hebat nih.
4: Ini Wen Ipak tahun berapa nih?
3: Tahun berapa?
4: Oh, berarti sudah purna ya?
3: Oh, sudah purna.
4: Oh iya.
3: Yang tapi laki ini ya Rukumar nih, ini Rukumar Sirawandono. Ini juara apa di provinsi? Juara apa? Juara dua? Tepuk tangan juara dua di tingkat ya, provinsi. Ya. Oh ya, ketik. Nah, orang Gayo ini Bapak nih.
4: Betul.
3: Orang
4: betul,
3: Gayo ini Pak Kapolres pinter-pinter semua.
4: Ya.
3: Kita bel Pak Nirwanto. Ah, ketik menang mana?
4: Oh ya, ketik menang.
3: Ya.
4: Mari kita beri tepuk
3: mana tangan. Mana dari Bandar Meriah ini? Hebat, tepuk ya. Tangan. Luar ya, biasa.
4: Bandar Meriah.
3: Gagah, ya. Gagah. Ini juga cantik. Dengan kami percentik, Ibu Agrengok cemburu weh. Karena ini bagian program.
4: Pariwisata.
3: Pariwisata. Pak Kadis Pariwisata, terima kasih Pak ya. Kadis. Tadi benar adanya ada beberapa program. Kalau PLTA itu akan tumbuh sebagai objek destinasi wisata baru. Ya. Belum diresmikan.
4: Ya.
3: Grillen diresmikan. Itu akan diresmikan siapa nanti? Bapak Presiden, Republik Indonesia. Indonesia. Kapan estimasinya hadir nggak manajer PLTA? Estimasinya antara akhir Oktober dan awal November. Kami sudah bertemu langsung dengan Bapak Menlu, sudah ya. Kami sampaikan. Apa yang kita berikan nanti kado waktu beliau meresmikan? Ada program strategis. Salah ya. Satunya adalah pembangunan Masjid Agung Ruhama akan dibangun Ruhama. Baru.
4: Insya Allah.
3: Mohon biar doa megah.
4: Iya.
3: Baru.
4: Insya Allah.
3: Mohon biar doa megah.
4: Iya.
3: Waktu ajan Pak Wakil nih, ajan aku gak. Waktu Bapak nih jadi katib.
4: Waktu ajan. Pak Bupati menjadi muazin, insya Allah suaranya lebih bagus.
3: Ya. Kemudian pembangunan Musara Alun ini akan kita bangun nanti sampai nanti batas tahun 2030 ini menjadi ikon.
4: Ya.
3: Gedung ini juga sudah menjadi taman budaya. Tahun depan ada pembangunan yang dibiayai oleh dari pemerintah, yaitu dari Kementerian Kebudayaan. Ini menjadi taman budaya. Dan terus setiap hari nanti ada penampilan-penampilan atraksi budaya.
4: Ya.
3: Tadi disampaikan terkait tentang The Peak. The Peak sudah banyak hari ini?
4: Sudah banyak.
3: Ikomenan sesegar, woi. Perintah Rohdi, Pak Bupati, Pak Wakila. Kami berdua waktu menyelesaikan itu, mulai menjar kona bengis lah kami.
4: Geterang nih menjar.
3: Geterang, pura alu kelem, Bapak Dipe kona upet.
4: Iya.
3: Kami kona upet, ibelanan pepora. Waktu makan The Peak, Pak Kapolres juga doakan semoga sehat Pak Bupati sama Pak Wakil.
4: Ya, amin.
3: Karena tetap idemo kami macam-macam. Ya. Nah, apa itu bagian yang terbaik. Tujuan kita apa? Bukan melarang menangkap ikannya, tapi alat menangkapnya harus tradisional. Karena ikannya sedikit, agar semua dapat bagian. Ada nanti yang mancing dari Bandar Meriah, dari kita juga dapat. Sekarang kita yang mancing sudah banyak.
4: Sudah banyak Pak Bupati.
3: Berarti kita sudah membuat bahagia.
4: Amin.
3: Cuma betul, jangan terus Bapak. Mancing Pak. Tinggal istrinya anda dapat rezeki.
4: Ya.
3: Mancing
4: terus.
3: Mancing terus. Ya. Terus kita lihat sekarang ikan depiknya sudah mulai ada. Ikan mujahir juga sudah mulai ada. Itu tujuan kita adalah menangkap ikannya dengan tradisional.
4: Ya.
3: Nah, Bapak satu Presiden melalui Bapak Menteri
4: Luar Negeri.
3: Luar Negeri terus disampaikan kepada Bapak Menteri Pertanian beberapa waktu yang lalu. Apa kaitannya dengan kopi sistem pagar? Langsung diperintah Dirjen, tadi pagi sudah hadir di Aceh Tengah, dan langsung dieksekusi, diberikan bantuan bibit dan beberapa pupuk, juga ilmu pengetahuan untuk bagaimana meningkatkan produksi kopi.
4: Kopi Gayo di masa yang akan datang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk program pemerintah.
3: Oh ya, keturahi lobby. Seloisin plan Pak.
4: Ya, betul Pak.
3: Lobby ini turah naik pesawat.
4: Ya.
3: Naik pesawat ini turah bir, gerimuk gratis.
4: Jantung tepimu.
3: Halo, saya pora Pak.
4: Ya.
3: Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, program pemilihan Duta Wisata secara nasional, Agam Inong Provinsi, dan WIN IPAK di Aceh Tengah ini adalah program salah satu mempromosikan wisata.
4: Ya.
3: Sesi kejemai si mulai wisata nih. Ini tahun berapa nih wisatanya? 2020. Yang paling banyak dikunjungi wisata di Aceh Tengah di mana? Bortelege. Hadir nggak? Dari Bortelege, itu kalau tidak salah kami dengar informasi beberapa bulan yang lalu sebelum bencana ini mengalahkan kunjungan ke Sabang lebih banyak ke Bortelege, betul?
4: Ya.
3: Betul, di sana tiga tepuk tangan. Hari ini sudah muncul lagi destinasi wisata di PLTA.
4: Sanehan.
3: Sanehan. Sudah ada jual kopi, dapat uang, sudah ada lagi mancing. Sekarang sudah muncul lagi perahu-perahu kecil. Ya. Berarti ini harus kita kemas Pak Kades. Ya. Berarti ini kita kemas Kades PU hadir, Kades PU.
4: Hadir Pak Bupati.
3: Kalau ada jalan yang tidak baik, nanti kena upot melalui Bupati. Ya. Ya. Oh ngepega lagu ngejek menjadi mega.
4: Ngeketar keturun media sosial.
3: Sosial. Tapi gerolok tuh nih.
4: Ya gerolok tuh nih.
3: Ngejerok nge- berarti cocok wayo nih.
4: Cocok, ngecepat ini Pak Bupati.
3: Badannya mau gerkul
4: sih. Ya, alat berat pi kengon jeroh bewe nih.
3: Jeroh, jeroh. Ini jeroh nih. Ya. Jadi dinas seni Bapak Ibu mulai jeroh berbuat. Ya. Tujuannya apa? Kalau Bapak Ibu pergi ke Dukcapil, ada enggak solid pengurusan KTP? Enggak ada. Kalau Ibu hari ini ke Puskesmas rumah sakit sudah mulai dilayani, belum ya. Sempurna. Tapi dari sini ke bulan Desember itu akan kita sempurnakan. Amin. Saya masih tetap berkantor di rumah sakit.
4: Ya.
3: Tapi besok di mana saya berkantor? Mulai di Dinas Pendidikan agar semua pendidikan ini betul-betul sudah sesuai dengan SOP.
4: Ya.
3: Semua tadi kami bertemu dengan kepala TK, kepala SD, kepala SMP, semua sudah kita sampaikan dan seterusnya kita terus bertemu dengan mereka.
4: Ya, amin.
3: Tapi ada kabar bahagia Pak Wakil.
4: Siap,
3: Pak Wakil. Mungkin sebagian sudah tahu.
4: Ya.
3: Yaitu akan diberikan bantuan satu rumah sakit terbaik.
4: Ya.
3: Jumlah bed kamarnya 100,
4: 100 kamar
3: lengkap dengan alat alkesnya. Yaitu nanti kita tempatkan nanti di rumah ya. Sakit Datu Bru. Jadi ya. Bangunan yang tua kita geser sehingga nanti ada 3 rumah sakit yang ada di Aceh Tengah yaitu Pandika dan JMC ini berkolaborasi. Jumlah bednya semua yang ada di Aceh Tengah berjumlah 560. Ya, kami duduk amin. Dengan Ibu,
4: ya.
3: Duduk dengan JMC, duduk ya. Dengan Direktur Rumah Sakit Datu Bru, ya. Dengan BPJS, semuanya kita layani dengan baik. Karena kita melayani 4 kabupaten.
4: Ya.
3: Kalau 560 sudah bisa kita layani, termasuk juga anak kegerali cuci darah nih,
4: ya.
3: HD.
4: HD.
3: Itu sudah lengkap ya. Nanti semuanya. Ya. Jadi termasuk tidak perlu itu. Lagi kita berangkat ke
4: ya.
3: Anda Aceh, ke Luk Semai. Nanti ya. Sudah lengkap di sini juga.
4: Artinya Pak Bupati, bahwa kami dengan Bapak Bupati, masyarakat sekalian, menciptakan Aceh Tengah bukan hanya sebagai tujuan destinasi wisata, tetapi juga adalah merupakan tujuan untuk kesehatan.
3: Wisata kesehatan.
4: Wisata kesehatan.
3: Tapi bisa enggak komitmen untuk kita menjaga sampah?
4: Ya, itu
3: di TK
4: dulu.
3: Rata-rata hari ini Pak Wakil sudah ada sampah, pengolahan sampah di TK sudah ya. Diajarkan. Sampah organik dan sampah anorganik. Itu anak TK sudah bagus.
4: Ya.
3: Kalau di anak gerali film Korea, itu anak-anaknya tidak lagi mengolah, itu sudah ditinggalkan. Dia sudah melihat kalau ada sampah, anak-anaknya sudah mengambil sampah. Kita belum sampai ke situ. Kita masih bagaimana tidak membuang sampah saja, mungkin malam ini tidak membuang sampah saja pada tempatnya, itu sudah berhasil
4: ya.
3: Pelaksanaan daripada Wendy Park. Mulai dari situ terus. Yang ngon Bapak Musar Aluno ngebersih kah?
4: Alhamdulillah ngebersih, Pak.
3: Gere berani nih Pak Kinikar ya. Sampah, Pak. Nggak ya. Berani lagi.
4: Ya.
3: Upacara kemarin rame enggak, Pak?
4: Rame luar biasa, Pak Bupati.
3: Dan di Bapak pe lagu ya Dor. Oh ya, hari
4: nanti kita persiapkan untuk 2027, Pak Bupati.
3: Lagu di Bapak lagu ini hari kampanye mi ya, di semaku mesti gede lebih. Kita latih sarami ya. Si kerasi pora kacara gerak badan Pak ini.
4: Cocok,
3: siap. MPU.
4: Ya.
3: MAG, jangan kita menyebut itu bertentangan dengan syariat Islam. Mana dinas syariat Islam? Hadir bagaimana yang terbaik. Agar jangan nanti seakan-akan wisata itu maksiat. Tidak. Maka hadirlah MPU, berikan patuannya seperti apa. Nanti ini kita akan laksanakan malam minggu, malam sabtu ada nanti live musik. UMKM jalan. Saya juga menyumbangkan lagu. Yang tidak boleh di mananya. Di situ nanti disampaikan. Agar MPU juga hadir mengembangkan bagaimana bahwa musik itu gayuni identik dengan musik. Ya. Sampaikan saja bahwa wisata itu tidak maksiat, ya. Tapi ada rambu-rambu yang harus kita sepakati.
4: Sepakati.
3: Cocok ke Pak Wakil?
4: Cocok, sangat
3: berasa
4: cocok
3: Pak
4: Bupati. Ngecocok ini Pak Bupati.
3: Ngecocok.
4: Ya.
3: Berizin, Wendy ya, Pak. Pong ini lagu mirip oh, Pak Wakil ga? Ga? Mancung.
4: Jeroh
3: ini.
4: Ya.
3: Di mana tinggalnya? Di Pondok Baru. Orang Pondok pengen lagu orang India ga? Pong ini hari ini dari mana? Bukit Pepanyi?
4: Bukit Sukarame.
3: Urang Sukarame tetangga Rum Kelupak. Urang Sukarame pe ablangi. Itulah hebatnya orang Gayo.
4: Ya.
3: Kualitasnya bagus, gagah, cantik. Kita doakan nanti kalau mungkin, kalaupun tidak bisa Aceh Tengah juara 2 paling kurang juara 1 lah.
4: Juara 1 insyaallah ya.
3: Kadang sulit juara 2 juara 1.
4: Ya, cocok? Kita usahakan.
3: Terima kasih luar biasa acara malam ini bahagia sekali kita.
4: Ya.
3: Acaranya bagus, kompak, kita bahagia Pak.
4: Bahagia Pak Wati.
3: Mari kita ucapkan, ya. Kita tutup.
4: Ya.
3: Ngok, kita, bisa kita jaga sampah kita? Promosikan, kurangi kabar-kabar negatif di media sosial. Ya. Publikasikan, kurangi terus yang negatif-negatif agar masyarakat hadir ke Aceh Tengah. Bantu para pemilik, Pak ya. Kadis sudah cocok, hadiri homestay, tempat wisata hadir, duta-duta promosikan terus. Kita sudah bangkit. Ya. Kami setuju dengan Ibu Dewi. Dia selalu mempromosikan bahwa Aceh Tengah hari ini sudah siap menerima tamu. Kalau wisatanya pun sudah siap.
4: Ya.
3: Kami sudah sepakat dengan Pak Kades, dengan Kadis Kominfo. Hari ini sudah ada digitalisasi tentang pendataan wisatawan. Kalau hari ini kita klik, sudah tahu berapa jumlah wisata yang hadir, umurnya berapa, dari mana, nginapnya di mana, dan berapa malam.
4: Ya.
3: Tetapi mereka harus menghabiskan uangnya di Aceh Tengah. Dia membawa uang, uangnya harus habis agar ekonomi kita terus berkembang di kemudian hari. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bahagia sekali kami hari ini bersama Pak Wakil Bupati dan Ibu juga hadir. Ibu Tepe Jeroh Lerwani.
4: Jeroh, sangat jeroh Pak Bupati.
3: Jeroh pengisi kita.
4: Jeroh Pak Bupati. Ini karena
3: memang baju ni pek kuni bapak kuki bone.
4: Ya. Karena memang anu sepotanitas BNN ini Pak Bupati.
3: Agati, nongku kuni kibo ini cocok ke? Bupati ganti.
4: Ya.
3: Menentukan kostumnya libo.
4: Ya.
3: Berarti ibu-ibu adalah garda terdepan di balik kesusahan orang laki-laki.
4: Ya.
3: Hebat. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Terima kasih dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Penutupan pemilihan WEN IPA tahun 2026 di Kabupaten Aceh Tengah secara resmi kami nyatakan ditutup. Brejen, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kami mohon kesediaan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah agar tetap berada di panggung karena selanjutnya akan ada acara penyerahan sertifikat dan foto bersama 7 dewan juri yang bertugas dalam acara pemilihan WEN IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Adapun dewan juri bidang syariat Islam, Bapak Dr. Tengku Irwansyah MPD. Dewan juri bidang sosial dan kebudayaan, Bapak Dr. Hendes Nasri Lisma. Dewan Juri Bidang Psikolog dan Kepribadian, Ibu Harmala SPSI Psikolog. Bidang Juri Bahasa Inggris, Kak Ike Damayanita SE. Bidang Etika dan Atraksi, Bapak Suparman. Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Bapak Marza Halismunti MPD. Dan bidang media dan informasi, Bapak Ramadan Nuan Fitra SPD. Inilah dewan juri yang bertugas pada acara pemilihan WEN IPAK Aceh Tengah tahun 2026.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya para dewan juri yang berada di depan kita ini adalah para dewan juri yang sudah kompeten dan ahli di bidangnya masing-masing, yang sudah membentuk dan mencetak generasi WIN IPAK Aceh Tengah dari masa ke masa. Mohon izin Bapak, kita hitung mundur 3, 2, 1. Kami mohon kesediaan Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Tengah dan Ibu BKMT Aceh Tengah untuk membersamai Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah untuk foto bersama dalam acara penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri Kehormatan.

Kami mohon sekali lagi kita hitung bersama. 3, 2, 1. Ya, kita hitung bersama 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara penyerahan sertifikat kepada Dewan Juri Kehormatan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh perwakilan WIN IPAK Aceh Tengah mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri atas dedikasi yang luar biasa selama mendampingi para finalis WIN IPAK Aceh Tengah dari masa audisi, karantina, dan pada malam hari ini tiba di malam penobatan tahun 2026.

Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Mari bersama kita saksikan foto bersama Dewan Juri dan Bapak Bupati dan Ibu Bupati serta Bapak Wakil Bupati dan Ibu Bupati Aceh Tengah. Kita hitung bersama. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk 7 Dewan Juri kehormatan pada ajang pemilihan Winnie Park Aceh Tengah tahun 2026.

Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita saksikan launching video promosi wisata persembahan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah.

adalah salah satu daerah dengan potensi wisata yang begitu beragam. Dikelilingi pegunungan yang diselimuti kabut, di tengah-tengahnya terbentang luas Danau Lutawa, menghadirkan panorama alam yang begitu indah dan menenangkan. Udara yang sejuk menjadi teman perjalanan. Sementara aroma khas kopi Arabica Gayo menyambut setiap langkah.

Hanya video promosi akan terus digarap oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dengan harapan dengan video yang ditampilkan menarik para wisatawan untuk tampil kembali dan datang berkunjung di Kabupaten Aceh Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara malam penutupan pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah tahun 2026. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para tamu undangan dan yang kami hormati. Juga terima kasih kepada para make up kami, baik Gita Make Up dan HM Sewing Collection atas koleksinya sebagai penunjang penampilan saya pada malam hari ini. Dan saya, Nur Solehatun, mohon undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan saksikan bersama persembahan istimewa dari Repal.

Sound standby.

Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi acara akan segera dimulai. Kami ucapkan selamat datang di Malam Penobatan Wetipak Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026. Sebuah malam istimewa untuk merayakan semangat, budaya, pariwisata, dan generasi muda negeri Kayo.

0: undangan yang berbahagia. Marilah kita sambut, inilah pembawa acara kita, Kirsalna dan Ilma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Takengo.
2: Kuna kabar Serinan. Ahoy. Luar biasa semangat.
1: Betul sekali, saya kira semakin malam akan semakin melemah. Kali ternyata semakin semangat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua malam hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk Bupati Aceh Tengah, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah juga beserta Ibu dan seluruh unsur Perkopimda yang telah berhadir pada malam hari ini.
2: Win Irsal.
1: Ipang Ilma.
2: Sepertinya dari tadi kita hanya menyaksikan acara yang formal, Win Irsal.
1: Betul sekali.
2: Supaya kita rileks, gimana kalau kita pantun dulu?
1: Cocok, silahkan.
2: Setuju penonton? Oke, izin Bapak Ibu, nanti kalau saya berpantun boleh dibalas dengan belangi, boleh?
1: Kalau biasanya cakep, hari ini diganti dengan belangi.
2: Belangi.
1: Baik.
2: Ke Danau Lutawar melihat perahu.
1: Belangi.
2: Singgah sebentar di singgah mata.
1: Belangi.
2: Malam ini kita bersatu.
1: Belangi.
2: Menyaksikan penobatan Duta Wisata.
1: Saya juga tidak mau kalah.
2: Oh, nggak mau kalah. Winika.
1: Saya juga telah siapkan pantun.
2: Boleh, boleh, boleh. Kita sepakat belangi ya, Bapak Ibu ya.
1: Baik. Ada masamjing, ada pengat.
2: Belangi.
1: Beli ikannya di Kampung Mengaya.
2: Belangi.
1: Wisata maju, PAD pun meningkat.
2: Belangi.
1: UMKM tambah, masyarakat sejahtera.
2: Sejahtera.
1: Karena kalau UMKM meningkat, masyarakatnya akan sejahtera.
2: Betul sekali, karena ekonomi masyarakat terus menguat, Irsa.
1: Betul sekali, terkait juga dengan program Bapak Bupati, wisata ini harus semakin maju.
2: Semakin banyak datang wisatawan, semakin kuat ekonomi masyarakat.
1: Betul sekali, senang sekali malam hari ini saya Irsal.
2: Dan saya Ilma, hari ini kami akan memandu acara hingga selesai. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Inong Pengantin dan Dedek Sudarman yang telah membuat kami tampil percaya diri dan cantik tentunya.
1: Betul.
2: Pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Inong Pengantin yang menjadi makeup artis pada malam yang luar biasa.
1: Membuat kita pangling malam hari ini.
2: Iya, betul.
1: Luar biasa. Hati berbahagia sebelumnya kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Malam Penobatan Win Ibak Aceh Tengah 2026.
2: Dengan tema Merangkai Asa. Menghidupkan pesona
1: menuju kebangkitan pariwisata Aceh Tengah pasca bencana. Luar biasa. Kenapa ya Pak Ilma?
2: Selanjutnya kita mau ngapain lagi nih? Kayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak udah gak sabar nih.
1: Betul, karena dari awal sudah banyak seremoni, banyak yang kita tampilkan. Kali ini penonton yang di belakang tampaknya sudah tidak sabar ingin menyaksikan penampilan para finalis, betul?
2: Betul.
1: Tetapi kalau hadirin di sini tidak semangat, kita akan tetap menyimpan para finalis di belakang.
2: Jadi gimana supaya kita tahu penonton semangat atau enggak?
1: Kita coba dengan cara mulawi. Saya ke sebelah kanan, Ipak
2: dan
1: Ilma.
2: Dan saya di sebelah kiri.
1: Silahkan.
2: Iya.
1: Dari sana kita, dulu deh kayaknya.
2: Boleh kita coba melawi dulu.
1: Silahkan.
2: Yang paling keras. Kalau semangat, kita lanjut ya, Irsal.
1: Betul,
2: ya.
1: Silahkan Ipak Ilma.
2: Kita melawi semuanya, ahoy!
1: Baik, di sebelah kiri kurang lebih 23 orang.
2: Iya.
1: Saya yakin di sebelah kanan ini ribuan suaranya. Saya mau coba suara yang di sebelah kanan. Ahoy!
2: Rupanya di sebelah kanan 20.000 yang
1: betul.
2: Bersuara.
1: Kalau gitu finalisnya kita tampilkan hanya untuk sebelah kanan saja.
2: Jangan.
1: Gak boleh ya. Untuk itu boleh kita minta semua di dalam ruangan ini untuk melawi. Kita coba semangatnya. Ahoy! Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, hati berbahagia. Ilma, perlu kita sampaikan bahwa acara malam hari ini tidak hanya didukung oleh pemerintah daerah,
2: betul,
1: tapi juga didukung oleh para pelaku UMKM.
2: Betul sekali.
1: Para pelaku UMKM juga memberikan banyak sekali bentuk dukungan pada pemilihan Duta Wisata Aceh Tengah tahun 2026. Di antaranya kami ucapkan terima kasih kepada Bayu Hill Group yang telah memberikan banyak sekali hadiah untuk para finalis. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bayu Hill Group. Juga terima kasih untuk Totor Kopi yang juga telah memberikan banyak sekali hadiah. Di antaranya di sebelah kiri kita ini.
2: Iya, nah, bingkisan ini dari Totor Kopi langsung.
1: Betul sekali. Ya, kan? Juga mengucapkan terima kasih kepada Mulia Baru juga turut mendukung acara kita pada hari ini. Zerin Klinik, Gabriel Flowery, juga PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Gria Pengantin Gayo, Nusantara Cafe and Resto.
2: Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara kami. Percetakan dan Digital Printing Deril, Arung Jeram Tansaril, Portola Grand Renggali, Gayu Petro Hotel, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit Kape, PLN dan Gabriel Flori yang pada malam hari ini memberikan buket pemenang dan fresh flower kepada penonton yang paling aktif.
1: Luar biasa. Jadi siap-siap kita akan memberikan hadiahnya. Tidak hanya sampai di situ. Kita masih punya Nueta Beauty, kemudian Hafni Vira Fashion, Harvia Make Up, Albira, Kopi Gayo Aja, Okisa Make Up, Dekna Cake, Dani Store, Cantik Rias Pengantin, Menik by Rahmi.
2: Selanjutnya terima kasih kami ucapkan kepada Bilazi Wedding, Citra Eksklusif, Sesereng ID, Yosi Makeup, My Pond Store, Lisa Hijab Store, Ita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, Erpanto Dekorasi.
1: Kita masih punya sponsor selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, juga Girly House.
2: Dan masih belum habis, kita masih ada sponsorship selanjutnya. Terima kasih Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasa Cute, Banda Banana, Kesha Bangkok Stop, dan Monula Studio.
1: Kita juga memiliki media partner, di antaranya ada RRI Takengon. Perlu kami sampaikan, acara malam hari ini tidak hanya ditonton oleh masyarakat yang hadir, tapi untuk teman-teman juga saudara kita yang berada di rumah juga bisa menyaksikan melalui RRI Takengon yang bekerja sama dengan Diskominfo Aceh Tengah.
2: Pada acara pada malam hari ini disiarkan langsung di layanan channel YouTube RRI Takengon.
1: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Tribun Gayo, Etnis Gayo, juga Gayo Sejuk. Hati berbahagia, boleh kita minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh sponsor yang telah mendukung pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Seperti janji kami di awal, kami tidak akan berlama-lama berjuap-juap lagi di sini.
2: Iya, betul. Sekali.
1: Karena kami tahu perasaan Bapak Ibu yang di belakang sudah tidak sabar ingin menyaksikan penampilan dari finalis WIN IPAK Aceh Tengah. Untuk itu, yang pertama kita akan tampilkan atraksi budaya finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Untuk itu kita bergeser sedikit ke sebelah kanan terlebih dahulu.
2: Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut bersama atraksi budaya finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026
1: dengan tema Gayo Bangkit dari Bencana. Di dataran tinggi yang damai, duka sempat menyapa saat longsor datang merenggut.
2: Namun semangat Tanah Gayo tak pernah padam. Tangan bergandengan, hati bersatu, kita tak menyerah.
1: Perlahan kita bangkit, tegak kembali. Dan di sana bendera merah putih berkibar gagah menyaksikan. Gayo berduka, Gayo bersatu, Gayo bangkit. Sebagai koreografer, Dede Sudarman. Hati berbahagia, inilah atraksi budaya finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026.
2: November 2025. Hujan tak henti, badai bergemuruh. Masyarakat Gayo ketakutan akibat bencana alam.

0: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk penampilan atraksi budaya finalis UIN IPAK Aceh Tengah 2026.
1: Luar biasa sekali.
0: Luar biasa. Iya Pak Ilma, penampilan dari para finalis ini sebagai koreografer juga aransemen musik ini merupakan hasil karya dari salah satu dewan juri kita, ada Kak Dede Sudarman. Luar biasa sekali. Dan sebagai informasi, Kak Dede ini juga menjadi koreografer selama 7 tahun berturut-turut.
1: Betul sekali. Dan sedikit informasi bahwasanya Kak Dede ini juga alumni dari
0: UIN IPAK Aceh Tengah. Jadi memang UIN IPAK ini banyak sekali melahirkan generasi-generasi yang cinta budaya, juga memiliki skill di
1: Public speaking, hard skill, dan
0: betul
1: soft
0: sekali.
1: Skill. Betul sekali, Win Irsal. Dan kebetulan 14 finalis ini, Win Irsal, ini merupakan putra-putri yang paling terbaik dari yang terbaik yang dari 50 mendaftar, Win Irsal.
0: Dan perlu kami sampaikan bahwa penilaian untuk pemenang finalis UIN IPAK Aceh Tengah 2026 tidak dinilai malam hari ini saja.
1: Betul
0: sekali. Melainkan para finalis ini telah dinilai dari awal sejak audisi, karantina, dan malam hari ini untuk penentuan siapakah wakil Aceh Tengah ke tingkat provinsi.
1: Betul sekali.
0: Tentunya para finalis ini tidak hanya dituntut piawai dalam berbicara, tapi secara psikologi mereka juga harus teruji.
1: Ya benar, maka dari itu juga Irsal,
0: betul.
1: Selama audisi kita juga menghadirkan pemateri psikologi dan ada dewan juri psikologi, Irsal.
0: Jadi kepribadiannya harus baik begitu.
1: Benar
0: ya?
1: Benar sekali, karena yang pertama sekali dilihat itu adalah inner beauty.
0: Betul sekali, tidak hanya sampai di situ, para finalis ini juga dituntut harus memiliki skill berbahasa Inggris yang cukup baik.
1: Karena kenapa? Karena seperti kita ketahui, wisatawan yang hadir ke Aceh, khususnya betul. Aceh Tengah itu bukan hanya dari domestik, melainkan dari mancanegara.
0: Dan mereka ini akan menjadi garda terdepan untuk wisata di Aceh Tengah. Ya, selain itu juga ada penilaian untuk public speaking, kemudian ada table manner, dan yang paling penting ada syariat Islam.
1: Syariat Islam. Karena ini menjadi pro kontra juga ini.
0: Betul Irsal, sekali.
1: Antara berwisata dengan syariat. Hmm. Padahal sebenarnya berwisata itu sama sekali tidak melanggar syariat.
0: Betul, dan tidak akan menghambat jalannya pariwisata.
1: Betul. Terlebih sekali Kabupaten Aceh Tengah merupakan kabupaten yang ramah wisata syariah.
0: Karena tempatnya bersih, begitu ya, semua aturannya tersedia.
1: Betul sekali.
0: Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, kami ingin bertanya terlebih dahulu. Setelah ini akan ada profil para finalis, tetapi di tangan saya juga ada voucher menginap dari
1: Gayu Petro Hotel.
0: Betul, sebelumnya kami tanyakan, mau voucher dulu atau langsung profil finalis?
1: Iya, gimana Bapak Ibu?
0: Bagaimana?
1: Mau lanjut profil atau mau voucher dulu?
0: Kurang kedengaran.
1: Kurang keras. Mau voucher atau profil? Voucher.
0: Profil atau voucher? Sekali lagi, mau profil atau voucher?
1: Voucher. Ya.
0: Voucher emang ku hadiah nih tir pedeh memang masyarakat nih.
1: Iya, apalagi baik. Si gratis-gratis nih guru pedeh.
0: Kalau begitu saya akan lebih dekat dengan masyarakat. Saya akan maju ke depan.
1: Boleh, boleh.
0: Membagikan satu voucher menginap di Hotel Gayu Petro Takengon.
1: Iya.
0: Baik, untuk abang-abang lighting boleh tolong dinyalakan lampunya untuk penonton kita yang di tengah-tengah ini.
1: Jadi yang dapat yang apa nih?
0: Iya, kita coba dulu. Boleh diterangkan dulu area sini biar ya, kelihatan penontonnya.
1: Abang panitia boleh dihidupkan lampunya sejenak.
0: Baik. Saya akan cari satu pemenang untuk voucher menginap gratis hari ini. Belum kelihatan orang-orangnya. Boleh abang-abang lighting dibantu untuk menyalakan lampu di area penonton dulu. Ini masih semangat. Nah, sudah kelihatan wajah-wajahnya. Saya punya pertanyaan. Yang paling pertama mengangkat tangan akan saya samperin. Ilma tolong menjadi juri di atas.
1: Boleh, boleh. Saya bantu lihat ya, Irsal.
0: Saya mau satu orang yang bisa menjawab. Sebutkan dua program Bupati Aceh Tengah terkait pariwisata.
1: Oh, itu, di sana. Itu
0: ya, ada ibu-ibu. Oke, saya akan datangi. Baik. Ya. Oke, izin ibu, saya lewat sebentar.
1: Iya.
0: Iya. Boleh, kita datangi izin ibu, kita berkenalan dulu dengan ibu siapa namanya?
2: Ibu Ranti Maulia.
1: Ibu Ranti
0: Maulia. Ibu Ranti Maulia dari mana asalnya, Bu?
2: Saya berasal dari Takengon. Saya mewakili Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh.
1: Tepuk tangan untuk Universitas Muhammadiyah.
2: Dan juga ibu-ibu Dekranas Aceh
1: Tengah. Luar biasa. Oh, ibu-ibu Dekranas. Mana ibu-ibu Dekranas? Luar biasa.
0: Silakan dijawab, Bu. Dua program Bapak Bupati terkait pariwisata.
2: Dua programnya. Program yang pertama. Bapak Bupati memprogramkan wisata yang bersih dan melangi. Program yang kedua, Bupati membuat programnya itu wisata yang halal, islami, dan ramah kepada pengunjung. Betul, Pak?
1: Bagaimana Bapak Bupati, betul?
0: Betul, Bapak?
1: Betul.
0: Untuk itu kita langsung berikan voucher menginap di Hotel Gayo Petro Takengon.
1: Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, akan ada banyak hadiah yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tetap berada di tempat sampai acara selesai. Betul ya Win Irsal ya?
0: Betul sekali Pak Ima, akhirnya kita harus bergeser kembali ke sisi sebelah kanan.
1: Boleh.
0: Karena kita akan memperkenalkan ada siapa sajakah 7 pasang finalis Win Ipak Aceh Tengah tahun 2026. Kini kita harus turun lagi ke sisi sebelah kanan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, inilah profil finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.

0: kami akan memperkenalkan para finalis sekaligus nama orang tua para finalis, juga background para finalis WIN IPAK tahun 2026.
1: Tentunya WIN IPAK Kabupaten Aceh Tengah, finalis WIN IPAK Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026 ini merupakan putra-putri terbaik yang terus aktif juga menggiati wisata budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.
0: Hati berbahagia, untuk itu mari kita sambut finalis pertama. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk WIN Rido Fahmi, mahasiswa ekonomi manajemen, merupakan putra dari almarhum Bapak Salahuddin dan Ibu Sri Murni.
1: Dan marilah kita sambut IPAK Sifahati Penona, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Takengon, putri dari almarhum Ayahanda Sukriyadi dan Ibunda Aziza.
0: Finalis pertama menggunakan wardrobe dari Kriya Pengantin Gayo dan make up persembahan dari
1: Anggun Make Up.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Woi, Pak.
2: Hana Win.
1: Haral, Mas. Salah hukam.
2: Hana ya, J.
1: Belum mau ke Aram, aku kuning kamu. Sidah jus nge kamu ngaji.
2: Ino, ngaikunai kunah mia. Sara jus, wa.
1: Ino, telah kecak. Iya, mengiwi gue. Ah,
2: Ino, ketanali gue.
1: Droni ke arah aku pengi kabar program ni pemerintah ni jeruh pedeh.
2: Hana ya J.
1: Oh ya program ni mengaji.
2: Inu nampak program ini jeruh pedeh ken generasi muda.
1: Gak? Ya betul sepakat aku pe. Karena Hana program ni mengaji ni, oh ya mendidik ni anak-anak kita generasi muda kita agar menjadi anak amal soleh dan soleha.
2: Betul loh ya, turah kita dukung program ini.
1: Ya, betul. Coba mau kita sawahan ku pak ini. Merah ke pak ini, penunung.
2: Coba.
1: Woi, pak ini. Tak, kita ngaji moro-moro. Ya, telah aku suka seger semangat le pak ini.
2: Betul. Kunah mia ya program ini nih, ke?
1: Wah, ketaku deh sering ku
2: tahu. Wah, ketaku, mi.
1: Woi, Paki! Tah, kita ngaji murum-murum. Oh, ya, baru cocok.
2: Iya, ke ngesemangat.
1: Ya, betul. Ku atas berpucuk lemi, ku bumi mujantan tegep.
2: Ku kuan mujangko, ku kiri munawin.
1: Ngebetul kayak Ipa.
2: Ngewinku.
1: Oh, ya, pedeh lah. Saya Win Rido Fahmi, mahasiswa ekonomi manajemen.
2: Dan saya Ipak Sipahati Penona, mahasiswi bimbingan konseling.
0: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Itulah finalis pertama Win Rido Fahmi dan Ipak Syifatul Penona. Programnya mengaji yang disampaikan luar biasa.
4: Luar biasa sekali. Dan mengajak seluruh masyarakat agar mengaji bersama-sama Win Irsal.
3: Hati berbahagia atau selanjutnya inilah finalis kedua Win Harapan Ishak Sarjana Hukum. Merupakan putra dari Bapak Bahtiar Aksa dan Ibu Rusnaini.
4: Dan Ipak Simah Bengi, mahasiswi hubungan internasional Universitas Al-Muslim. Putri dari Ayahanda Rahmanuddin dan Ibunda Mastani.
3: Wardrobe yang dikenakan oleh finalis ini merupakan persembahan dari Kriya Pengantin Gayo.
4: Dan makeup artis Fitri Sandra Makeup.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Huin, betiko ke Hana keberterbaru ya Aceh tengah ni.
1: Hana ya Pak.
0: Cangkul padang ngurum cangkul dedem, ngemeh ibrantas surum pemerintah ni.
1: Oya ke jero Pak, memang oya salah satu program ni Bapak Bupati urum Bapak Wakil Bupati ni le, demi mensejahterakan nelayan di Aceh tengah ni.
0: Ya, ketemas nelayan ni, dele gulewe sejahtera masyarakat te.
1: Ike kasih entilani.
0: Ike sayang entilelang.
1: Aceh Tegah segera pulih.
0: Ekosistem Danau Letawar segera aman.
1: Saya Win Harapan Isak, Sarjana Hukum.
0: Saya Ipak Simabengi, Mahasiswi Hubungan Internasional.
2: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Sejahtera masyarakat. Itulah finalis kedua ya, yang lanjut. Kita tampilkan. Bapak Ibu hadir berbahagia, mari bersama kita sambut finalis ketiga. Win Fadlan merupakan pengusaha muda, merupakan putra dari Bapak Muslim SE dan Ibu Mardia.
4: Dan Ipak Widya Andriani, Sarjana Ilmu Pemerintahan, putri dari Ayahanda Abdurrahman SPD dan Ibunda Maulidawati SKM. Baiklah Bapak Ibu, wardrobe digunakan pada malam hari ini persembahan dari Gria Pengantin.
3: Make up persembahan dari Belazi dan Lala Make up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Pak.
1: Ana, Win.
0: Petih kam ke?
1: Ana ya, Cih?
0: Keberile imu sara alunho, ngebersih pedeh, nyemehoya, dili pedeh UMKM unit, tak kita kusuntah.
1: Entah, Win. Nuh, tapi tap sahen dong ya, ke?
0: Ya, oh ya lu program di Bapak Bupati, rumakil di Bupati.
1: Nu betul, ara lu ku pengemane ya. Kene Bapak A, programnya belangi, bersih. Oh ya lu belangi kene.
0: Coba perinan mulu, Aceh Tengah bersih.
1: Aceh Tengah bersih.
0: Ya, mutu lu nih pak ya.
1: Entah ketemu rumorum, Win.
0: Entah. Aceh Tengah bersih, bersih, bersih. Kola-kola ulung ni bayur. Ulung ni bayur, ijo semelahi.
1: Biar jarak semelah ni baur. Ikar umur demu atura. Oh ya pedeh lo, Win.
0: Ahoy!
1: Win!
0: Saya Win Fadlan, pengusaha muda.
1: Dan saya Ipak Widya Andriani, sarjana ilmu pemerintahan.
0: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
2: Ikara umur mudemu kasih.
3: Itulah jargon yang digunakan oleh finalis ketiga kita. Hadir bahagia untuk selanjutnya. Mari bersama kita menyambut kehadiran finalis keempat. Inilah Win Hasrazul Zikri, sarjana psikologi. Merupakan putra dari Bapak Sukrian Jufri SOSI dan Ibu Latifah SPDI.
2: Dan Ipak Furkan Anggun Tri Utami, mahasiswi bimbingan konseling Universitas Syah Kuala. Putri dari Ayahanda Asrofin dan Ibunda Sarmi. Bapak Ibu, wardrobe yang digunakan pada malam hari ini juga persembahan dari
3: Gria Pengantin Gayo. Dan make up persembahan dari Pesona Pengantin.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi Pak, kita turah betih le, karena ulah tarho. Oh ya le, identitas ni urang gayo.
2: Oh ya le Wen, lo tawar ni turah kita jagai murum-murum.
1: Pemerintah nipe le turah menjagai, serta menjaga kebersihan ni. Oh ya le, program ni bapak bupati, orang bapak wakil bupati ni.
2: Kita pe pas mulai ari cara si sederhanai. Enti munekar sampah sembarangan. Nye, kita ingetan wisatawan orang cara si jero.
1: Lah karena ya le, dan lo tawar nih, di titipan ku kita, kati kita jaga untuk kebersihannya. Lo tawar lestari.
2: Lo tawar kita jagai.
1: Saya Win Hasrarul Zikri, sarjana psikologi.
2: Saya Ipak Furkan Anggun Tri Utami, mahasiswi bimbingan dan konseling.
0: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Lutawar lestari, lutawar kita jagai. Pelajaran ini dikenakan oleh finalis yang baru saja kita saksikan. Bapak Ibu berbahagia, selanjutnya mari bersama kita sambut finalis Win Alfi Rahman, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, merupakan putra dari Bapak Icang Rahmat dan Ibu Maisarah.
4: Dan marilah kita sambut juga Ipak Siti Naila Azura, mahasiswi pariwisata syariah YIN Takengon. Putri dari Ayahanda almarhum Agus Salim Sugianto Siregar dan Ibunda Nur Rahma SAG.
3: Pasangan ini menggunakan wardrobe persembahan dari Kria Pengantin Gayo dan make up persembahan dari Ica Make Up.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Win, oh Win, arah kepengen kok kabar Win?
2: Ya, keberhana ya Ipak?
1: Oh ya, lekoga, galik menonton drama Cina, menyamar jadi CEO, aduh ini. Jadi, PLTA kita nih, Mali Iris Mina, norong Bapak Bupati dan Wakil Bupati.
2: Ya, tunggu kayak Ipak?
1: Oh ya, le. Ange satu le barang ni Win, sebetih ko le di.
2: Oh mantap ya barang ni ke. Jadi Aceh Tengah ni mandiri energi. Kita enggak bergantung lagi sama tetangga sana ya kan?
1: Ya, kan gerak terih ni kita ke bergedep lampu kita ni gerak ke pagi.
2: PLTA menyala.
1: Aceh Tengah bercahaya. Ahoy.
2: Agama Kin Senuan.
1: Adat Kin Paga.
2: Saya Win Alfi Rahman, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris.
1: Dan saya Ipak Siti Naila Azura, mahasiswi pariwisata syariah. Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
3: Dengan jargon PLTA menyala,
4: Aceh Tengah bercahaya.
3: Luar biasa sekali. Itulah pasangan finalis ke-5. Hatur bahagia kita menyambut finalis ke-6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wen,
1: Ana ya Ipak.
0: Nongara si maliku perenin Wen.
1: Ana ya yo.
0: Beteh kam ke? Ana tis tanting atura kita cegah Wen.
1: Kebeteh yo. Kati masa depan anak-anak kita ni lo, ngeh nes tanting Ipak yo.
0: Ino betul pedeo ya ge. Kenake ke? Kenap izie. Ara yo sa asi. Orom sanitasi silayak terke.
1: Yo betul pedeh Ipak yo. Hati kita berbewe ni tu, kongkongkong bupati, pemwakil bupati ni, kacin tine ke kanak kita ni, konot-konot bersilu ni.
0: Oh ya Allah, entah kita berbewe ni menetahi generasi si malinggeh ni. Ya, guna slogan kita ni, Wen.
1: Ya, aku punya slogan kita, oh.
0: Kan ara yo, turah kita coba mula ga.
1: Kata, ana slogan kita ni.
0: Gizi tepat, stunting lewat, Aceh tengah, kuat.
1: Yo, bewe ni ibu-ibu yo, bapak-bapak yo. Kata kita ulangi mo.
0: Gizi tepat, stunting lewat, Aceh tengah, kuat.
1: Kuken.
0: Jeroh kuken.
1: Jeroh kuken, jeroh kutoa.
0: Jeroh kupenema, kujeroh ni badan.
1: Saya Win Abdul Rahman, Fakultas Pendidikan Jasmani.
0: Dan saya, Ipak Dila Niagara, Sarjana Ekonomi Manajemen.
1: Kami finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.

0: ke-6. Jargonnya masalah stunting, menarik sekali. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pasangan finalis terakhir yang akan kita kenalkan. Sambutlah Win Kurnia Saradiwa, mahasiswa Fakultas Hukum Stihmat Takengon, merupakan putra dari Bapak Ahmad Zuhri dan Ibu Nirwana.
1: Dan inilah dia finalis IPAK terakhir, Mahbengi Niate, pengusaha muda, merupakan putri dari ayahanda Dr. Andes Ismail dan ibunda Nuraini SPD.
0: Wardrobe yang dikenakan finalis ini merupakan persembahan dari Kria Pengantin Gayo. Dan make up merupakan persembahan dari Piana Make Up.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atraksi budaya bukan hanya sekedar tontonan, tetapi warisan peradaban. Di balik setiap gerakan tarinya, setiap alunan melodi, dan untaian kerawang gayo tersimpan nilai sejarah serta identitas yang tak lekang oleh waktu.
2: Karena budaya bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi tentang nilai yang kita rasakan dan cerita yang kita terus

0: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk 7 pasang finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Profil sudah kita kenalkan, tentunya sedikit lagi kita akan mengetahui siapakah WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Namun sebelumnya kami terus ingin mengingatkan untuk hadir berbahagia bahwa penilaian tidak hanya dinilai malam hari ini saja, tetapi dinilai dari awal mereka audisi, karantina, dan sampai malam hari ini.
1: Iya, benar sekali WIN Edsel. Iya. Selanjutnya kami juga tidak berhenti mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang terus mendukung rangkaian acara pemilihan WIN IPAK dari awal hingga selesai.
0: Betul.
1: Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bayu Hill Group, Total juga Cafe, Mulia Baru, Zerin Clinic, Gabriel Flowery, PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Gria Pengantin Gayu dan Nusantara Cafe dan Risco.
0: Juga terima kasih kepada percetakan dan digital printing Deril, Arung Jeram Tansaril, Portola Grand Renggali, Gayu Peter Hotel, Ina Handmade Gayu, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit Cafe, PLN dan juga Gabriel Flowery.
1: Ya, selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Nueta Beauty, Hafni Vira Fashion, Harfiah Makeup, Albaira, Kopi Gayo Aja, Okisa Makeup, Dekna Cake, Danis Tour, Cantik Rias Pengantin, dan Menik by Rahmi.
0: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Belazi Wedding, Citra Eksklusif, Sesereng ID, Yosi Makeup, My Pawn Store, Lisa Hijab Store, Gita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, Erpanto Dekorasi.
1: Terima kasih kepada Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, dan Girly House.
0: Kami juga ucapkan terima kasih kepada Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasha Cute, Banda Banana, Keisha Bangkok Staff, Monula Studio, Fit Studio Zumba.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner, Diskominfo Aceh Tengah, RRI Takengon, Tribun Gayo, Etnis Gayo, dan Gayo Sejuk.
0: Baik, hadir berbahagia juga pemirsa yang menyaksikan di layar kaca pada malam hari ini. Kita telah mengenalkan para finalis, juga atraksi juga telah kita tampilkan.
1: Iya, betul sekali Irsal.
0: Saatnya kita akan mengetahui siapakah finalis yang berhasil masuk 5 besar WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Untuk itu hati berbahagia, inilah parade finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026.

0: kepada Win Impact Aceh Tengah 2026. Ya, beri tepuk tangan yang meriah juga untuk Reva.
1: Luar biasa sekali, menakjubkan penampilan dari Reva. Dan ya, busana yang dikenakan Reva merupakan persembahan dari Reni Atelier.
0: Reni Atelier.
1: Hadirin berbahagia, 7 pasang finalis telah berada di hadapan kita saat ini.
0: Betul.
1: Sebelum kita umumkan siapakah 5 pasang terbaik malam hari ini, boleh kita berikan dukungan dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk WNI Impact Aceh Tengah 2026.
0: Ya baiklah Bapak Ibu, inilah dia 7 finalis, wajah-wajah baru dari WNI Impact Aceh Tengah yang akan menjadi representasi dari Kabupaten Aceh Tengah.
1: Juga tentu akan menjadi garda terdepan untuk promosi wisata Aceh Tengah.
0: Iya betul.
1: Baik, ya, kami akan meminta terlebih dahulu amplop yang berisikan nama 5 besar finalis WNI Impact Aceh Tengah. Untuk itu kepada perwakilan Dewan Juri, mohon izin berkenan untuk bisa menyerahkan amplop kepada kami agar bisa kita bacakan siapakah 5 terbaik finalis WNI Impact Aceh Tengah 2026.
0: Iya. Yeah.

0: mengisi nama-nama 5 finalis terbaik yang seperti kita sampaikan tadi bahwa penilaian tidak hanya dinilai malam hari ini saja, melainkan sejak dari awal audisi, karantina, dan sampailah kita di malam penobatan.
1: Ya, betul sekali. Dan penilaiannya ini dimulai dari awal audisi itu, dimulai ada juri psikolog, juri public speaking dan bahasa Inggris, juri etika dan fashion, dan ada juri sosial, tentunya juga ada juri kepemudaan dan media informasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit kami sampaikan, setelah kita memilih 5 besar finalis Uni Pak Aceh Tengah, selanjutnya juga kita akan memilih 3 besar yang nanti akan kita wawancara dan ditanyai langsung oleh juri kehormatan kita.
0: Betul sekali, Ilma.
1: Iya, Irsa.
0: Di tangan saya sudah ada 5 nama untuk win.
1: Baik, juga saya lihat ada 5 nama untuk IPA.
0: Untuk itu, inilah 5 besar finalis UIN IPA Aceh Tengah 2024.

0: Kita akan mulai dari Win terlebih dahulu.
1: Baik, kemudian kita lanjut dengan Ipan.
0: Betul, dari wajah-wajahnya ini senyum bahagia, senyum deg-degan gitu ya.
1: Senyum ketegangan ini.
0: Betul sekali. Dua tahun ini senyum bahagia, senyum deg-degan gitu ya.
1: Senyum ketegangan ini.
0: Betul sekali. Dua tahun lalu Ilma juga berada di panggung yang sama.
1: Betul, benar sekali Irsal, dan rasa deg-degannya itu masih ada.
0: Terasa sampai hari ini.
1: Iya.
0: Baik, untuk Win pertama yang berhasil masuk lima besar finalis Win IPAK Aceh Tengah 2026.
1: Selamat kami ucapkan kepada Win Alvin.

0: supporternya cukup banyak malam hari ini.
1: Iya, juga tampil sangat percaya diri ya.
0: Betul
1: Irsa.
0: Sekali. Satu nama Win telah kita sebutkan. Selanjutnya kami akan umumkan untuk Ipak. Ipak yang pertama, kami ucapkan selamat kepada Ipak. Syifa Hati Banana.
1: Dan selanjutnya, selamat kami ucapkan kepada Win Kurnia Saradewa.
0: Dua Win telah hadir. Di sisi sebelah kiri masih ada satu Ipak. Untuk itu, kami ucapkan selamat kepada Ipak. Dila Niagara.
1: Selanjutnya kepada Win, kami ucapkan selamat kepada Win Fadlan.
0: Hanya tersisa dua nama untuk Win
1: dan dua nama untuk Ipak.
0: Untuk Ipak, selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ipak. Simah Bangi.
1: Sisa berapa Win lagi, Irsal?
0: Untuk Win ada dua posisi lagi.
1: Ada dua, iya. Persiapkan dirinya. Bersiap-siap dan selamat kami ucapkan kepada Win Harapan Isa.
0: Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Ipak. Siti Naila.
1: Luar biasa Irsal, sudah ada 4 finalis di sebelah kanan.
0: Itu tandanya tersisa satu nama untuk Win dan satu nama untuk Ipak.
1: Boleh kita tanya ke penonton dulu Irsal, siapa kira-kira?
0: Untuk Win siapa kira-kira? Untuk Ipak? Baik.
1: Untuk itu selamat kami ucapkan kepada Win Rido.
0: Dan kami ucapkan selamat kepada Ipak Widya.
1: Baiklah Bapak Ibu hadirin, inilah 5 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026. Yang sesaat lagi juga akan kita tentukan siapakah yang masuk ke 3 besar.
0: Untuk dan itu, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 5 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026.
1: Ya, untuk itu terima kasih kepada 7 finalis Win Ipak Aceh Tengah. Yang belum terpilih ke 5 besar mungkin boleh kembali ke tempat. Dan kepada 5 finalis Win Ipak Aceh Tengah yang terpilih boleh mengambil tempat di atas panggung.
0: Tentunya nanti juga akan ada kategori untuk juara atribut yang akan kita umumkan sesaat lagi. 5 pasang finalis telah berada di hadapan kita.
1: Betul.
0: Kita akan langsung mengumumkan siapakah 3 besar finalis Win Ipak Aceh Tengah 2026. Untuk itu kepada tim panitia, boleh untuk bisa menyerahkan nama 3 besar finalis Win Ipak 2026.
1: Iya, amplop sudah dihantarkan Irsal. Siapakah kira-kira? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Luar biasa. Semua terbaik. Betul Irsal?
0: Betul sekali. Dan perlu kami sampaikan untuk 3 besar akan langsung diberikan pertanyaan.
1: Iya.
0: Kita akan mulai dari kategori Win terlebih dahulu.
1: Untuk itu, 3 besar finalis Win. Yang pertama, selamat kami ucapkan kepada Win
0: Ini dia finalis pertama yang berhasil masuk jajaran top 3 Win IPAK Aceh Tengah 2026.
1: Selanjutnya Irsal.
0: Untuk menemani Win Rido, kami mengundang dan mengucapkan selamat kepada IPAK Dila Niagara.

0: selanjutnya bersiap-siap untuk win. Kira-kira siapa selanjutnya?
1: Siapa? Untuk win siapa?
0: Lebih keras siapa? Untuk itu kami panggilkan dan selamat kepada Win Fadlan.
1: Luar biasa sekali supporter untuk Win Fadlan. Dan finalis selanjutnya untuk kategori IPAK, siapa kira-kira? Siapa?
0: Lebih keras.
1: Selamat kepada IPAK, Siti Naila.

0: satu nama untuk Win.
1: Dan satu nama untuk Ipan. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Satu Win dan satu Ipan. Siapakah dia? Selamat kepada. Ya, berdoa dulu boleh. Win Alvi.
0: Selamat untuk Win Alvi. Dengan ini untuk posisi Win telah lengkap.
1: Betul Irsal, tapi kita masih butuh untuk satu Ipak.
0: Hanya satu nama untuk Ipak. Siapa kira-kira untuk Ipaknya? Siapa? Selamat kepada Ipak. Widya.
1: Ya. Baik.
0: Hadir berbahagia. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk tiga besar finalis WEN IPAK Aceh Tengah 2026.
1: Untuk itu, dua pasang finalis WEN IPAK Aceh Tengah 2026 kami harap boleh kembali ke big stage terlebih dahulu.
0: Tentunya nanti akan ada kategori juga wakil 4 dan juga wakil 5 untuk finalis 5 besar. Terima kasih untuk para finalis. Dan untuk 3 besar dipersilakan untuk mengambil tempat terlebih dahulu dan bersiap menerima pertanyaan.
1: Baiklah Bapak Ibu, untuk pertanyaan ini akan ditanyakan langsung oleh beberapa juri kehormatan kita yang sudah duduk di depan kita saat ini.
0: Betul sekali. Untuk yang pertama, kita langsung mengundang finalis
1: Win Alvi untuk dapat menjawab pertanyaan yang pertama.
0: Silakan untuk mengambil tempat terlebih dahulu.
1: Ya, kami mohon juga untuk panitia.
0: Untuk Win Alvi, boleh untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu?
1: Iya, boleh melihat ke belakang Win Alvi. Benar, dipilih satu pertanyaan. Iya, silakan diberikan ke panitia.
0: Dan pertanyaan untuk Win Alvi, kami mohon kesediaan untuk Bapak Bupati Aceh Tengah untuk menanyakan pertanyaan kepada Win Alvi.

0: Kita berikan aplaus dulu yang meriah. Pak Wakil, ini panitianya hebat tahun ini. Terima kasih Pak Kades, luar biasa. Keren sekali. Ini dengan siapa? Dengan siapa?
1: Win Alpi, Pak.
0: Win Alpi. Ya, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Nanti dijawab singkat padat. Sudah ya? Pak, senyum dulu. Senyumnya sangat menggoda. Ini terkait tentang media dan informasi. Ya, terkait tentang media dan informasi. Pertanyaannya adalah, di era ketika sesuatu yang viral sering dianggap benar, bagaimana seorang duta wisata dapat menjadi penyaring informasi sekaligus penyebar informasi yang bertanggung jawab? Sudah jelas atau diulangi?
1: Sudah jelas, Bapak.
0: Silakan.
2: Baik, Win Alfi, silakan menjawab selama 60 detik. Waktu dimulai dari sejak Anda berbicara.
1: Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Sebagai duta pariwisata, kita melihat banyak sekali media yang viral. Saya memiliki prinsip yang namanya 3V, yaitu verification, validation, and value. Pertama kali, saya akan memverifikasi berita tersebut, apakah itu hoax atau tidak. Setelah itu, saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
0: Hebat, luar biasa.
2: Waktu sudah habis.
3: Waktunya cukup tepat. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Win Alfi. Dan untuk selanjutnya kami mengundang Ipak Dila Niagara. Kami persilakan. Silakan untuk bisa mengambil pertanyaan terlebih dahulu untuk Ipak Dila di sisi sebelah kiri, untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
2: Iya. Boleh diambil pertanyaannya, kemudian diserahkan ke panitia langsung.
3: Dan untuk Ipak Dila.
2: Dan untuk Ipak Dila, kami mohon kesediaan Ibu Bupati Aceh Tengah sekaligus Ibu Ketua TPBKK Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat memberikan pertanyaan.

0: Alis Win Pak. Namanya siapa, Nak?
1: Saya Ipak Tila, Ibu.
0: Pak Nila. Pak Nila.
2: Dila.
0: Dila.
1: Dila.
0: Dila. Pak Dila, ini pertanyaan tentang syariat Islam. Ini pariwisata dalam kamus bahasa Arab disebut rilah. Artinya, aktivitas perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Agama serta negara kita memperbolehkan untuk berwisata. Maka, sebutkan landasan yuridis undang-undang nomor berapa, pasal berapa, serta sebutkan firman Allah yang mengenai perintah berwisata di dalam Al-Quran.
2: Sudah jelas, Ipak Dila? Waktu diberikan 60 detik dimulai saat Ipak Dila berbicara. Silakan.
1: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Pasal 3 mengenai pemenuhan kebutuhan wisatawan, peningkatan pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas.
2: Itulah jawaban dari Ipak
3: Dila Niagara.
2: Memaksimalkan waktu juga cukup baik ya. Malam hari ini.
3: Betul, untuk selanjutnya bersiap-siap kami panggilkan Win Fadlan.
2: Dan dipersilakan untuk bisa mengambil pertanyaan terlebih dahulu.
3: Baik. Win Fadlan boleh diserahkan ke panitia.
2: Untuk Win Fadlan, kami mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah untuk bisa memberikan pertanyaan atau membacakan pertanyaan.

0: mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Win Padlan. Ini soalnya diacak diambilnya ya? Oh, diacak ya? Saudara Win Padlan bisa bahasa Inggris?
1: Dikit, Pak.
0: Dikit. Coba pegang. Bisa, karena ini anu nih. Ini bahasa Inggris ya? Karena ini bahasa Inggris pertanyaannya nih. This is the English language. Can you understand?
1: Understand.
0: Ini pertanyaannya bahasa Inggris. Oke, kita bacakan. Soalnya bahasa Inggris. Imagine you are speaking to an international audience. How you know thing about Central Aceh in 16 seconds? How will you introduce Central Aceh without using the word beautiful, amazing, and unique? Please, Ashwin.
1: Thanks for the question, Mr. I think Central Aceh is the above the clouds and warm culture. I'm Win Fadlan. I'm ready. The next, the tourism ambassador, the light of Aceh, wonderful Indonesia. Thank you.
2: Terima kasih untuk Win Fadlan
3: yang telah menjawab pertanyaan bahasa Inggris dengan singkat, padat, dan jelas.
2: Betul sekali.
3: Luar biasa sekali ya, Irsal. Selanjutnya,
2: kami mengundang Ipak Siti Naila. Silakan untuk bisa mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
3: Boleh untuk mengambil pertanyaan dulu, Ipak Siti Naila? Iya.

Untuk Ipang Siti Naila, kami mohon kesediaan Ibu Wakil Bupati atau Ibu Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat memberikan pertanyaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sahabat-sahabat kami yang berada di Taman Budaya ini yang Masya Allah, sebelumnya kita berikan apresiasi dan tepuk tangan. Terkhusus untuk Bapak Dinas Pariwisata beserta Ibu, ini hebat. Kemudian adik-adik kami panitia, ini luar biasa. Kolaborasi yang Masya Allah solid. Ini merupakan nilai kebudayaan yang harus terus kita kembangkan dan kita majukan. Ini hebat. Kami sangat memberikan apresiasi dan penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Untuk IPAK, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tentang sosial dan kebudayaan. Implementasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat adalah untuk kenyamanan dan kedamaian. Lalu, bagaimana saudara mewujudkan hal tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab menggunakan bahasa Inggris. If you have never heard of Central Aceh, and you, but Central Aceh is more than destination to visit, but destination budaya Gayo, and destination from Aceh Tengah is number one in the world. But I think if I were the tourism ambassador of Central Aceh, I would work the local government to improve transportation, routes, and tourist information. I think that's all from me. Thank you, Miss.
2: Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk IPAK Siti Naila yang telah menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Luar biasa sekali.
3: Luar biasa sekali, Irsal. Selanjutnya siapa, Irsal? Ya, tersisa satu Win yang belum menjawab pertanyaan. Untuk itu langsung saja kami undang Win Rido.
2: Disilakan untuk mengambil satu pertanyaan terlebih dahulu.
3: Ya, untuk Win Rido kami mohon kesediaan untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat memberikan pertanyaan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya udah sering juga begini, cuman saya sering utang hati Mas masalah hukum ini, masalah perusahaan nih. Jadi, pariwisata, ekonomi, kreatif, dan kepemudaan. Tenang-tenang. Aceh Tengah memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang besar, tetapi juga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Jika Anda terpilih sebagai WIN atau IPAK Aceh Tengah 2026, bagaimana Anda meyakinkan wisatawan bahwa Aceh Tengah bukan hanya destinasi yang indah, tetapi juga destinasi yang tangguh, aman, dan sesuai dengan 7 Sabta Pesona. Sebutkan satu strategi konkret yang akan Anda prioritaskan. Silakan.
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan membuat satu strategi yang dimana itu Gayo Safe Tourism, yang dimana di setiap destinasi seperti Danau Laut Tawar kami akan memberikan yaitu seperti QR atau barcode yang dimana wisatawan bisa pergi ke jalur yang aman dan kami akan menyediakan jalur agar wisatawan bisa menikmati Sabta Pesona Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih Win Rido menjawab dalam singkat, tepat, dan jelas.
3: Tersisa satu finalis yang belum menjawab pertanyaan. Untuk itu kami mengundang IPAK Widya. Dipersilakan untuk bisa mengambil satu pertanyaan. Untuk IPAK Widya, kami mohon kesediaan Bapak Kajari Aceh Tengah untuk bisa membacakan satu pertanyaan untuk IPAK Widya.

0: Untuk Ipak Widya Andriani, ini ada pertanyaan etika dan atraksi. Bagaimana cara kamu sebagai duta wisata menerapkan etika berbusana yang sesuai syariat Islam dan adat Gayo, tapi tetap terlihat modern dan menarik bagi wisatawan?
1: Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika saya terpilih menjadi IPAK Aceh Tengah, saya akan melakukannya dengan tiga cara, yaitu tentunya syariat, yaitu menutup aurat, yang kedua beradat, yaitu mengangkat wastra Krawang Gayo sebagai sentuhan modern di pakaian, dan yang terakhir ada modern, di mana mengikuti styling kekinian, warna, dan mix and match yang elegan. Jadi seorang duta wisata itu bukan hanya bisa mengembangkan atau mempromosikan wisata saja, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Sekian, terima kasih.
2: Luar biasa sekali jawaban dari Ipak Widya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali untuk tiga besar finalis WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Terima kasih kepada para finalis. Dipersilahkan untuk bisa beristirahat sejenak terlebih dahulu.
3: Iya.
2: Dan juga kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk bisa berdiskusi dan juga menentukan siapakah WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Kita akan bergeser kembali ke tengah-tengah.
3: Iya. Untuk itu sembari Dewan Juri berdiskusi, Irsal, kita tentunya akan memanggilkan para sponsorship untuk dapat memberikan penghargaan terlebih dahulu, Irsal.
2: Tentunya ini merupakan bentuk apresiasi kita kepada para UMKM, pelaku UMKM yang telah mendukung penuh acara penobatan WIN IPAK Aceh Tengah 2026. Untuk itu kepada nama-nama sponsor yang telah kami sebutkan, diharapkan untuk bisa segera bergabung bersama kami di atas panggung ini.
3: Iya, betul sekali.
2: Yang pertama kami mengundang perwakilan dari Bayu Hill Group, dipersilakan untuk bisa mengambil tempat. Juga kami mengundang perwakilan dari Totor Kopi, Mulia Baru, Zerin Clinic, Gabriel Flowery, PT Visit Gayo Travel, Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Geria Pengantin Gayo, Nusantara Cafe and Resto.
3: Kami juga mengundang kepada sponsorship untuk dapat hadir ke atas panggung, percetakan dan digital printing Deril, Arung Jeram Tansaril, Portola Grand Renggali, Gayo Petro Hotel, Ina Handmade Gayo, ATR Hijab, Bakso Barupi, Buncit Cafe, PLN, dan Nueta Beauty.
2: Silakan untuk nama-nama yang telah kami sebutkan untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung ini. Kita bergeser kembali ke sisi sebelah kanan.
3: Iya, boleh.
2: Kami mengundang untuk Nueta Beauty, Hafni Vira Fashion, Harfia Makeup, Alib Albira, Kopi Gayo Aja, Okisa Makeup, Dekna Cake, Dani Store, Cantik Rias Pengantin, Menik by Rahmi.
3: Selanjutnya kami undang juga Bilazi Wedding, Citra Eksklusif, Sesereng ID, Yosi Makeup, My Pawn Store, Lisa Hijab Store, Gita Rahmani, AF Mode, HM Sewing, dan Erpanto Dekorasi.
2: Juga kami mengundang untuk Triple T, Galeri Kopi Indonesia, PGI, Neldi ID, ARJ Spin, Farera Makeup, Sasmita Style, Girly House.
3: Selanjutnya kami undang Nurul Mitra Aksesoris, Level 72, Pasha Cute, Banda Banana, Kesia Bangkok Staff, Monula Studio, dan Fit Studio Jumba.
2: Kami juga mengundang perwakilan dari media partner RRI Takengon, Tribun Gayo, Etnis Gayo, juga Gayo Sejuk.
3: Dan Diskominfo Aceh Tengah.
2: Sekali lagi kami persilakan untuk nama-nama yang telah disebutkan. Mohon izin untuk bisa sejenak bergabung bersama kami di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan. Inilah para sponsor kita yang telah mendukung penuh seluruh rangkaian acara. Di antaranya Bayu Hill Group yang cukup banyak memberikan kontribusi dalam mendukung juga Totor Kopi. Sebagai informasi, Ilma, nantinya dalam waktu dekat Totor Kopi juga akan launching di salah satu tempat yang baru.
3: Betul, dengan nuansa yang lebih baru.
2: Lebih luas.
3: Betul sekali, Ilma.
2: Lebih bagus dan juga menu-menunya pastinya terbaik. Jadi kami harapkan seluruh masyarakat yang hadir malam hari ini, juga pemirsa di rumah, jangan lupa nanti akan hadir di Grand Opening Totor Kopi di Jalan Intang Takengon.
3: Ya.
2: Tepatnya di depan Hotel Gayu Petro Takengon.
3: Betul sekali. Untuk itu sekali lagi kami mohon kehadiran sponsorship untuk dapat naik ke atas panggung, karena sesaat lagi akan segera kita berikan penghargaan.
2: Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Wakil Bupati Aceh Tengah, didampingi Ibu, untuk bisa menyerahkan sertifikat kepada para sponsor yang telah hadir malam hari ini. Mohon izin Bapak Bupati dan Ibu, Bapak Wakil beserta Ibu, mohon izin untuk bisa mendampingi. Kami juga turut mengundang Bapak Kadis Pariwisata Aceh Tengah beserta Ibu untuk bisa mendampingi pembagian sertifikat kepada seluruh sponsor yang telah hadir malam hari ini.
3: Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsorship yang terus mendukung acara kami dari awal hingga selesai. Untuk saat ini, sponsorship terbesar yaitu Bayu Hill Group, Totor Cafe, dan Mulia Baru. Sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu, sponsorship yang diberikan kepada kami atau bentuk dukungan yang diberikan kepada kami dalam bentuk uang tunai, voucher, belanja, dan
2: juga ada merchandise.
3: Ya.
2: Banyak sekali di antaranya seperti Totor Kopi juga memberikan peralatan kopi.
3: Juga
2: luar biasa.
3: Uang tunai.
2: Nah, misalnya. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk para pelaku UMKM yang telah mendukung penuh acara hari ini. Juga semua tropi yang dibagikan malam hari ini persembahan dari
3: Bayu Hill Group. Luar biasa. Ada 14 trofi. Dan semuanya diberikan langsung dari Bayu Hill Group.
2: Tentunya untuk hadirin, tamu undangan, apabila ada tamu atau mau staycation, jangan lupa juga hadir di Hotel
3: Gayu Petro dan Renggali Hotel.
2: Tentunya, dan kami sampaikan di Bayu Hill Group ini juga ada kolam renangnya. Nah,
3: iya, betul sekali.
2: Jadi yang mau berenang, untuk aulanya juga atau ballroomnya juga tersedia cukup luas. Jadi untuk mengadakan acara-acara seminar, pernikahan dan lain-lain juga. Betul. Bisa di iya. Bayu Hill Group.
3: Dan juga Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan kita masih ada door prize untuk penonton yang paling aktif dan bisa menjawab pertanyaan. Ini ada beberapa sponsor ya Ir, boleh kita spill nggak Ir?
2: Boleh dong.
3: Ada Fresh Flower dari Gabriel.
2: Dan ada juga voucher menginap.
3: Betul, dan ada voucher Zumba di Fit Studio.
2: Wah, yang mau sehat bisa banget ya.
3: Ini kayaknya ibu-ibu yang paling semangat nih Ir.

0: Pemberian sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kepada para sponsorship kita yang tentunya telah mendukung. Tidak hanya pemerintah daerah yang mendukung kegiatan kita ini.
1: Benar sekali,
0: para pelaku usaha juga tentunya. Para pelaku usaha ini juga turut mendukung perkembangan dan kemajuan pariwisata Aceh Tengah.
1: Dan bukan hanya itu, Irsal.

0: destinasi wisata yang ada di Aceh Tengah.
1: Betul sekali.
0: Dan Irsalna,
1: Ilma,
0: semua hadiah yang akan kita berikan ke finalis pada malam hari ini juga sponsorship, Irsalna.
1: Luar biasa, jadi para finalis akan membawa banyak sekali hadiah.
0: Betul sekali.
1: Nah, ini baiklah, lagi diserahkan hadiah untuk bakso terbaik ya di Aceh Tengah ada.
0: Betul.
1: Bakso Barupi. Wah, nikmat dan, sekali.
0: Dan ini Irsalna, bakso Barupi ini bukan cuma ngasih ke finalis.
1: Tetapi
0: juga ke penonton.
1: Wow, jadi yang mau
0: siap-siap yang makan bakso gratis.
1: Siap-siap ya, malam hari ini.
0: Iya.
1: Dan untuk perjalanan wisata, nah Ilma, kalau misalkan hadir tamu kita ke Takengon,
0: iya betul,
1: pastinya butuh kendaraan.
0: Luar biasa, iya, karena tidak semua tamu yang datang itu bawa kendaraan ya.
1: Betul, tersedia juga di sini mendukung acara kita di PT
0: Visit Gayo Travel yang menyediakan pelayanan transportasi roda 2, roda 4, dan VIP.
1: Bahkan menurut informasi yang kita terima sejauh ini, para tamu-tamu RI1, RI2, dan seterusnya juga menggunakan jasa dari PT Visit Gayo Travel.
0: Luar biasa.
1: Tambahan lagi Ilma, untuk juara atribut akan diberikan juga uang tunai dari PT Visit Gayo Travel.
0: Luar biasa sekali, ternyata supporter dari PT Visit Gayo Travel ini ya Irsalnya.
1: Tidak main-main.
0: Ya mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengambil posisi di tengah, karena

0: Izin, Bapak Ibu sponsorship, mohon boleh untuk bergeser sedikit ke sebelah kanan. Baik untuk fotografer dan videografer, mungkin boleh mengambil posisi di depan panggung. Iya. Untuk sponsorship, boleh bergeser sedikit ke sebelah kanan. Ya, boleh bergeser sedikit Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu bergeser sedikit.
1: Sedikit ke sebelah kanan.
0: Iya, mohon izin. Baik. Fotografer dan videografer ready? Ya.
1: Baik, kita izin mulai dalam saya... hitungan. Satu, dua. Untuk Win Marta boleh bergeser dulu, kita utamakan untuk tim dokumentasi terlebih dahulu. Semuanya ya. Tersenyum, kita mulai dalam hitungan. Tiga, dua, satu.
0: Sekali lagi, tiga, dua, satu. Bebas boleh,
1: Win, boleh.
0: Wisata Bapak.
1: Wisata, jarinya Bapak boleh, tangannya wisata.
0: Jarinya dalam bentuk W, wisata.
1: Wisata.
0: Wisata di Takengon aja.
1: Kita hitung, tiga, dua, satu. Terima kasih banyak, silakan kembali ke tempat dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsorship kita yang telah mendukung Malam Perawatan Win IPAK Aceh Tengah ya, 2026. Terima kasih.

kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu, kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan dari alumni WIN IPAK Aceh Tengah 2022. Untuk itu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk WIN Fikri dan IPAK Khaira Novia.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda lewat berbagai rangkaian program dan informasi. Dan kini waktu jual yang harus pisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Fajri, bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Mengawali jumpa kita langsung, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamat Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu subuh tiba.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar setia. Untuk kebersamaan kita pagi ini lanjut masih ditemani dengan beragam pilihan lagu-lagu religi. Sembari kita juga nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohama Takengon.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. Dari hasil dia bertani.

Baik, selamat pagi, semangat selalu untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dan kita juga akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon yang insya Allah akan kembali hadir untuk pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat mengayunkan langkah untuk mendirikan solat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis subuh rahimakumullah, pendengar radio Republik Indonesia cabang Takengon dan pemirsa yang menyaksikan di channel Masjid Rohamah, dalam kita menjalani kehidupan ini terasa begitu cepat. Dari Jumat ke Jumat terasa hanya seperti dua hari. Baru saja kita berada di awal bulan, sudah berada di akhir bulan. Baru saja rasanya kita di awal tahun 2026. Sekarang ini sudah berada di bulan September. Baru saja rasanya kita belum menikah, tapi ternyata ini kita sudah mempunyai keturunan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sudah mempunyai cucu. Bahkan sudah ada yang mempunyai cicit. Baru saja rasanya rambut kita ini hitam, tapi tanpa terasa sekarang ini ternyata sudah memutih. Bahkan tidak hanya satu dua, bahkan sudah putih semuanya. Baru saja rasanya kita muda, tapi ternyata ketika kita perhatikan diri kita berada di atas, di depan cermin, ternyata saat ini kita sudah mulai menua. Waktu berjalan begitu cepat, berlalu begitu tanpa terasa. Hal ini pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, la taquma as-sa'atu hatta yataqarraba az-zaman. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai waktu itu terasa begitu cepat. Fatakuna sanah kasyahri. Sampai-sampai waktu setahun itu hanya terasa satu bulan saja. Wasyahru kal jumu'ah. Waktu yang sebulan itu terasa hanya sepekan. Fatakunul jumu'ah kal yaum. Bahkan waktu yang seminggu, sepekan itu terasa hanya satu hari. Wal yaumu kasa'ah. Dan waktu yang satu hari itu hanya terasa satu jam saja. Itu sudah kita rasakan saat ini. Kami pribadi ketika masih kecil merasa dari pagi sampai sore lama sekali. Tapi saat ini seakan hanya dalam kedipan mata saja, dari pagi sudah zuhur, sudah asar, maghrib, malam, pagi lagi, terus berputar begitu cepat. Kalau berdasarkan hadis ini tadi, Rasulullah menyampaikan ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sudah mulai. Tanda-tanda itu kita rasakan. Para ulama memaknai hal ini, ada yang mengatakan bahwa itu adalah maknanya secara zahir, bahwa betul waktu itu cepat berjalan, tidak seperti sebelumnya, cepat saja semuanya berjalan seperti mimpi. Bahkan kalau apapun kegiatan kita terasa, oh sudah saya kerjakannya. Bahkan mungkin ada orang tua kami yang berangkat berhaji, ya ternyata saya sudah berhaji, berlalu seperti mimpi begitu saja, cepat. Ada juga yang memaknainya secara maknawi. Pada hakikatnya waktu itu sama. Sama seperti waktu kita kecil dulu. Seperti itulah waktu itu. Jamnya juga seperti itu. Buktinya tidak ada jam yang dipercepat. Detiknya dipercepat. Karena waktu dulu dengan waktu sekarang itu sudah berbeda. Tidak. Sama jam ketika kita nenek moyang kita dulu sampai saat ini jamnya tetap itu, tidak ada yang diperkecil angkanya supaya dari 12 jam menjadi 10 jam, tidak ada. Hanya saja keberkahannya, keberkahan waktu itu yang sudah berkurang, bahkan tidak ada. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Sebagai contoh, sekiranya setelah sholat, setelah kultum ini, kita tidak memanfaatkan untuk membaca Al-Quran, sudahlah berlalu. Sekiranya ketika waktu syuruq kita tidak memulainya dengan sholat, sudahlah berlalu. Ketika di waktu duha kita tidak mendirikan sholat duha, sudahlah berlalu waktu itu. Karena waktu yang telah berlalu itu akan menjadi sejarah. Waktu yang saat ini diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah kesempatan. Dan waktu nanti, malam, nanti siang, besok itu adalah masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak sekali dalam Al-Quran mengingatkan kita akan pentingnya memanfaatkan waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Wal'as, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Bagaimana tidak rugi? Waktu kita terus berlalu. Jadi waktu itu tidak berkurang. Dia tetap seperti itu. Yang berkurang itu adalah umur kita. Jatah hidup kita yang berkurang. Sekiranya kita tidak betul-betul memanfaatkannya, lafi khusrin, sungguh betul-betul berada dalam kerugian. Pepatah Arab mengajarkan kepada kami, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, sekiranya tidak engkau manfaatkan, dia akan menebasmu sampai satu saat kita baru sadar bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita terus bijak untuk memanfaatkan waktu yang begitu terasa cepat, dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dunia ini dan tentunya di akhirat nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat selalu untuk semua, untuk Anda pendengar setia di pagi ini. Juga masih terus lanjut ditemani dengan beragam pilihan lagu religi. Kita juga akan nantikan Warta Tanoh Gayo kembali akan hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 24 September 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. 9 pejabat JPT Pratama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi dilantik kemarin. Harga emas di Takengon terpantau stabil. Mayoritas masyarakat melakukan penjualan emas. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel, serta dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Nur Hasanah, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, 9 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dirotasi. Khair Mansah dari Bener Meriah masuk jajaran pemerintah kabupaten setempat dengan menempati posisi asisten perekonomian dan pembangunan.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan rotasi dan mutasi terhadap 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama JPT di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Umi Pendopo Aceh Tengah pada Rabu pagi. Perubahan jabatan tertuang dalam keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 820/62.04/BKPSDM/2026 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah kabupaten Aceh Tengah. Salah satu perubahan mencolok adalah masuknya Khair Mansyah dari pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Kini ia dipercaya sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Setdakap Aceh Tengah.
2: Bapak dan Ibu yang dilantik, ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ketua IPU yang selalu bersama kami, Pak Profesor, Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim, dan juga Ketua Pengadilan yang selalu bersama kita, Ibu Susi. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus kita jaga bersama. Implementasinya apa? Masyarakat hanya merasakan bahwa kita telah hadir untuk melayani daripada masyarakat.
1: Adapun daftar pejabat eselon 2 lainnya yang dilantik yakni Latif Rusdi sebagai Kepala Dinas Pertanahan, Jeffredin Sregar, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, dan Jauhari, Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah. Selanjutnya Nasun Liwanja, Kepala Badan Kesbangpol, Salman Nuri, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suban Sahara, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Marwandi Muntik, Kepala DPMPTSP, serta Aryan Syah, Kadis Koperasi dan UKM Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Kejari Aceh Tenggara melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap.
3: Kejari Kutacane musnahkan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat kemarin. Kejari Kutacane Purnomo Satriadi menincikan barang bukti yang dimusnahkan seperti sabu, ganja, dan handphone. Purnomo menambahkan penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan pencegahan kepada masyarakat. Menurutnya penanganan tindak pidana membutuhkan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak.
4: Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Di sini ada sekitar 56 perkara yang terdiri dari perkara narkotika sebanyak 39 perkara, perkara Uharda sebanyak 4 perkara, dan perkara TPUL sebanyak 13 perkara. Itu merupakan dari jumlah tersangka sebanyak 66 tersangka. Mungkin kedepannya kita lebih mendekatkan ke masalah edukasi ke warga, nanti kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Polres juga, kita akan melaksanakan kegiatan edukasi ke warga.
3: Sekda Aceh Tenggara Yusrizal menyampaikan apresiasi atas upaya penegakan hukum dalam pemberantasan narkotika di daerah.
5: Apresiasi kegiatan pada hari ini, dan berterima kasih kepada kejaksaan dan juga kepada kepolisian.

0: dan juga perkara pengadilan. Karena hari ini kita adalah pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang sudah berkekuatan hukum. Kita berharap sinergitas ini dapat terus berjalan dalam rangka untuk menuntaskan atau mengurangi daripada tindakan kriminal yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara.
1: Ia berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah terjadinya tindak pidana di Kabupaten Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
2: Pendengar, harga emas di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya.
3: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas Raelin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
4: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
3: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar Bazar Pasar Murah semarakan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI.
5: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Bener Meriah menggelar kegiatan Bazar Pasar Murah di lapangan Apel Makodim setempat. Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan jajaran teritorial TNI di Indonesia. Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pasar Murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah. Pasar murah tersebut menyediakan berbagai macam makanan dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan wujud kepedulian sosial TNI untuk membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dandi menambahkan kegiatan bazar murah merupakan salah satu upaya TNI untuk hadir dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 TNI. Selain itu, pasar murah menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi serta kemanunggalan TNI dengan rakyat, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, tim percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR Aceh melakukan verifikasi dan validasi usulan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rehabrekod pasca bencana di Kabupaten Gayolues. Verifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penerbitan rekomendasi Gubernur Aceh untuk pengajuan dana hibah rehab rekon kepada pemerintah pusat. Kepala Posko Sekretariat PRR Aceh, Abdul Aziz, meminta pemerintah Kabupaten Gayolues melengkapi dan menyesuaikan data dengan kondisi di lapangan agar proses rekomendasi dapat berjalan lancar. Tim PRR juga memeriksa kesiapan posko rehab rekon termasuk SK, struktur, sekretariat, pembagian tugas, serta pemutakhiran database rumah hunian tetap huntap, kendala lahan, perkembangan kepala keluarga KK, dan rencana aksi rehab rekon. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Puluhan telepon genggam jenis iPhone dihancurkan dengan menggunakan palu oleh Bea Cukai Aceh. iPhone dari berbagai seri itu diselundupkan oleh penumpang pesawat yang dibawa dari Malaysia dengan tujuan Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Berikut informasi selengkapnya.
6: Sebanyak 58 unit telepon genggam jenis iPhone dari berbagai seri dimusnahkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Aceh setelah menjadi barang hasil penindakan terhadap penumpang pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pemusnahan dilakukan hari ini, Rabu 23 September 2026, sebagai bagian dari pemusnahan barang yang menjadi milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai sepanjang semester 2 tahun 2025 hingga 2026. Pantauan RRI di lokasi, puluhan iPhone tersebut dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu yang dipimpin langsung oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan sejumlah pejabat terkait. Kepala Bea Cukai Banda Aceh Rahmat Priyandoko mengatakan puluhan iPhone tersebut merupakan barang bawaan penumpang pesawat yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan. Barang tersebut diduga dibawa dari Malaysia melalui penerbangan yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Penindakan terhadap barang tersebut dilakukan melalui sinergi Bea Cukai dengan AFSEC Bandara Sultan Iskandar Muda serta Lanut Sultan Iskandar Muda.
7: Jadi barang bawaan penumpang yang membawa lebih dari 2 pieces itu kemudian disita karena itu barang masuknya barang haram. Seperti itu. Yang boleh dibawa hanya 2 pieces.
8: Itu yang disita yang lebih dari 2 atau yang semuanya?
7: Jadi yang lebih dari 2. Pokoknya ada penumpang abang bawa katalah bawa 4, nah duanya yang disita. Ya, ini karena kalau lewat udara berarti dari Malaysia. Dari Malaysia.
6: Selain telepon genggam, barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga terdiri dari berbagai komoditas lainnya. Secara keseluruhan, nilai barang yang dimusnahkan Kanwil DJBC Aceh dan sejumlah kantor pelayanan di Aceh mencapai 1,8 miliar rupiah dengan barang hasil penindakan kepabeanan diperkirakan bernilai 300 juta rupiah. Bea Cukai Aceh mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan ketika membawa barang dari luar negeri. Barang bawaan penumpang yang melebihi ketentuan, terutama dalam jumlah yang mengindikasikan kegiatan perdagangan atau jasa titip, dapat dikenakan tindakan sesuai aturan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Sementara itu, Bea Cukai Aceh juga memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
9: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabean dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh pejabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabean dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
10: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
9: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.go.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. 9 pejabat JPT Pratama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi dilantik kemarin. Harga emas di Takengon terpantau stabil, mayoritas masyarakat melakukan penjualan emas. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan info cuaca untuk pagi ini dan kita akan dengarkan bagaimana informasi cuaca untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Nur sudah tersambung bersama prakirawan BMKG Aceh, ada Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, apa kabar untuk pagi ini?
2: Ya, pagi, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Aceh Tengah Benar Meriah maupun Gayolus khususnya untuk hari ini. Silakan Pak Niza.
2: Ya, baik, untuk cuaca di pagi hari ini terpantau secara umum di wilayah Aceh cerah berawan, hanya beberapa wilayah Aceh saja yang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hari di sini kami melihat adanya potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Tengah Aceh, terutama di wilayah Aceh Tengah, Gayolues, Aceh Tenggara, kemudian Nagan Raya, dan Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk malam hari juga di sini kami pantau hanya beberapa wilayah kecil saja yang terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, seperti di wilayah sekitaran pegunungan dan wilayah tengah, sebagian wilayah Tengah Aceh. Selebihnya terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri lebih dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, terutama di wilayah Aceh Besar atau wilayah Lunga. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim dan gelombang laut, untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 0,75 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah barat dan selatan Aceh, dapat mencapai 1,5 hingga 2 meter. Demikian, Mbak.
1: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat, khususnya di wilayah Tengah Aceh, daerah pegunungan, Pak?
2: Ya, untuk hal-hal yang perlu kita waspadai itu perubahan cuaca yang tiba-tiba atau yang cukup signifikan. Oleh karena itu kami selalu mengimbau kepada masyarakat agar terus memantau perubahan cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, sosial media ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga menanggulangi bencana yang masih terjadi.
1: Baik, terima kasih Pak Niza untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan untuk hari ini khususnya untuk wilayah Tengah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini. Secara umum sih terpantau cukup baik ya untuk potensi cuaca atau perkiraan cuaca. Walaupun siang hari hingga malam setidaknya itu ada potensi hujan ringan, tapi hanya di sebagian kecil wilayah Tengah Aceh. Namun tetap harus waspada dengan berbagai potensi perubahan cuaca ekstrim yang bisa melanda berbagai wilayah khususnya. Dan untuk yang tinggal di daerah-daerah rawan longsor, banjir genangan, banjir bandang dan sebagainya, Ini memang menjadi sesuatu hal yang harus tetap diwaspadai. Dan pendengar Pro 1, Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, atau juga dalam rangkaian kabar Aceh pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, semangat selalu, stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini Kamis 24 September 2026, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Untuk komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non-iodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Minyak gas LPG 12 kilo, harga eceran Rp250.000 per tabung stabil. Harga gas LPG 3 kilo, harga eceran Rp25.000 per tabung stabil. Komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Komoditi mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Mentega Simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang kedelai impor, harga eceran minggu ini Rp14.000 per kilogram stabil. Kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp32.000 per kilogram stabil. Kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian informasi harga bahan pokok penting strategis untuk hari ini. Kami sampaikan komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Anda dapat ikuti untuk informasi harga bahan pokok penting strategis setiap hari pada pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya.
0: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Bahkan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen maya atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman maya atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah

Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke rumah sakit.